0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

Frank Barber. الله أكبر الله أكبر.

0: أحمد السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal aida biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al alam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen.

0: Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: waqina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.
3: Mari.
2: Dari Rahim, Pak.
3: Iya, mari.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan SIG Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan uji truth scan memperlihatkan hasil 97%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Pagi hari ini pendengar, kita masih di program Singaraja pagi ini, dan kali ini beberapa lagu dan juga informasi bakal Eni bagi buat Anda semuanya. Hari ini bertepatan dengan Hari Idul Adha, jadi waktu istimewa untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga besar sambil berbagi kebahagiaan. Di Indonesia sendiri, kehangatan ini biasanya diwarnai dengan sholat id berjamaah, menyantap hidangan khas hingga bergotong royong dalam proses penyembelihan dan juga pembagian hewan kurban. Pasti kegiatan yang ditunggu-tunggu dan menjadi inti kebersamaan, yang pertama sholat id bersama ya. Inilah momen sakral menjadi inti kebersamaan. Jadi momen sakral ini mengawali hari dengan pergi ke masjid atau lapangan bersama keluarga dan kerabat, kemudian pesta makan keluarga. Jadi ini momen berkumpul di meja makan sambil menyajikan hidangan seperti hari raya, seperti sate dan gulai dari bahan daging kurban yang baru dipotong. Gotong royong kurban, jadi berpartisipasi langsung dalam mengolah dan membagikan daging kurban kepada kerabat dan yang membutuhkan, silaturahmi serta berbagi. Jadi momen saling bermaafan serta mengunjungi sanak saudara dengan ucapan penuh doa. Jadi agar perayaan bersama keluarga tahun ini lebih terencana, Anda juga bisa ya mungkin berwisata bareng keluarga, jalan-jalan ya, healing dulu, refreshing, mumpung besok juga masih hari libur ya, cuti bersama untuk Hari Raya Idul Adha. Jadi semoga apapun rencana Anda di Hari Raya Idul Adha ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kemah. Gili Putih Sumber Kemah adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kemah, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kemah merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Sumam FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ada juga beberapa deretan tradisi unik menyambut Idul Adha. Karena selain berkurban ya, Idul Adha di Indonesia diramaikan berbagai tradisi yang mengandung makna kebaikan bagi masyarakat. Dihimpun dari berbagai sumber, ada deretan tradisi unik perayaan ya dari Idul Adha. Yang pertama ada tradisi apitan, ini ada di Semarang. Tradisi apitan di Semarang biasanya dilakukan dengan doa bersama, dilanjutkan arak-arakan hasil tani dan ternak yang nantinya akan diambil berebutan oleh masyarakat. Tradisi ini menjadi bentuk syukur masyarakat atas rezeki hasil bumi. Kemudian ada Grebek Gunungan Yogyakarta. Jadi ini dilakukan dengan mengarak gunungan berisi sayur, buah dan hasil bumi dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Masyarakat percaya hasil bumi yang telah didoakan dan diarak membawa berkah serta rejeki. Yang ketiga ada manten sapi. Ini ada tradisi di Pasuruan ya. Jadi manten sapi merupakan tradisi masyarakat Pasuruan untuk menghormati hewan kurban sebelum disembelih di hari raya Idul Adha. Jadi sapi itu akan dihias seperti pengantin lalu diarak menuju masjid untuk diserahkan kepada panitia kurban. Nantinya daging sapi kurban ini akan diolah dan disantap bersama. Ada juga tradisi meugang yang ada di Aceh. Jadi ini menjadi tradisi khas masyarakat Aceh saat menyambut hari raya besar Islam termasuk Idul Adha. Dalam tradisi ini, warga memasak daging sapi atau kerbau lalu menikmatinya bersama keluarga maupun masyarakat. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur kemakmuran Aceh. Ada juga gamelan sekaten di Cirebon dan Surakarta. Jadi ini dilakukan dengan membunyikan gamelan sebagai penanda datangnya hari besar Islam termasuk Idul Adha. Tradisi ini juga berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam melalui seni dan budaya. Kemudian ada tradisi toron dan nyalase di Madura. Jadi bagi masyarakat Madura, Idul Adha menjadi momen penting pulang kampung atau toron. Setelah sholat id, mereka juga melakukan nyalase atau ziarah ke makam leluhur untuk mendoakan keluarga yang telah wafat. Ada juga tradisi mepe kasur di Banyuwangi. Nah ini dilakukan masyarakat Osing di Banyuwangi dengan menjemur kasur di depan rumah menjelang Idul Adha. Tradisi ini dipercaya sebagai simbol menolak bala dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau di Bali sendiri ada tradisi ngejot. Nah ini merupakan tradisi berbagi makanan, minuman dan buah kepada tetangga saat hari raya besar keagamaan termasuk Idul Adha. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, mencerminkan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama yang kuat di Bali. Kemudian ada tradisi acara kalompuang di Goa. Jadi ini dilakukan

dilakukan dengan mencuci benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. Tradisi sakral ini berlangsung menjelang dan saat Idul Adha sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya sekaligus mempererat hubungan antara keluarga kerajaan dengan pemerintah. Dan yang terakhir ada tradisi negeri dan abdau di Maluku Tengah. Jadi masyarakat menjalankan tradisi kaul negeri dan abdau ini dengan mengarak kambing kurban keliling desa saat perayaan Idul Adha. Prosesi yang diiringi takbir dan salawat dilakukan sebagai bentuk doa keselamatan dan juga perlindungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ase. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, sis?
1: Ih, gimana aku gak galau, Lun?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga.
1: Ditipu sih. 7 keliling.
0: Kok bisa sih, sis? Tahu gak sih? Pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, sis.
1: Walah, berarti gak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Iya, sebisa mungkin sih jangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Tuntas sudah ini menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Terima kasih yang sudah setia selama 5 jam ke belakang tadi. Maaf-maaf kalau ini ada salah kata, dan nanti ada Mbak Ayu yang menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk Singaraja siang ini pendengar, kami hadirkan Sudang Lepet Jukut Undis bersama penegas Bapak Tamtam. Selamat mengikuti.

0: Om Swastiastu. Ratu Widodane para pamirsa para pangonenger ngacara budaya RRI Singaraja. Rene mangkin res pati tanggal 27. Hari Rebo. Sapu. Hari Rebo tanggal 27. Hari Budhe tanggal 27 Mei 2026 malih kecundut yang kejang wayan tam-tam. Nah, kebetulan makin ngiring umat muslim titiang mengucapkan hari raya Idul Adha. Nah, ini hari ide dani sani makin sadir titiang kesarengin oleh penglicir-penglicir paguyuban nggih punika Bapak Komang Arjana, Bapak Jero Komang Nyari Arjana saking Bungkulan, Banjar-Banjar Rapi, Pak Nyeman Banjar Anca, Wentan Raris, Pak Bapak Ketut Wine saking Alasangker. Kada punika sania ringin raine mangkin ampure dikale raine budhe mangkin. Nah, di minggu terakhir tiang sabani bibu siaran nah, biasanya jadwalnya Rebo Kemis kan. Makanya makin jauh terus terus pati kan orang Kemis. Iya orang semeton. Nah, ini sedurung nih titiang ini sedurung kewacanan oleh para pemilik iri-kiri studio pemekas tiang nyalam dumon niki ibu tiang body WA perutis wih napa sih nyalamin bapak tiang bapak gerodak ditajun malah jebos ingetan munggah deh. Enten gering bapu geroda, giru gede dana, enten Pak Daring, Pak Sandat, bapu gumitir, taler angge santi, sami ring tajun pun ke kimge campun saya gemirengang, rarang galah malih. Benjangan wang deside malih nakingin santi saking tajun utaminnya ne dane jero kelian santi dane jero astau kalau nak salah yang dan makti catatan ki nah inggih mugi nedeng miar saya raris ering semiran tareng taler bapo Nyoman antara Pak Nyoman antara sareng santi wongkas istri-istri ini pun ke mugi-mugi malah jebos sida munggah wentan ring tunjung Pak Delemo jarum aku warse jarum aku semare sani wentan ring tonggak mugi-mugi nedeng miar sayang engge mang dedak kepanjangan dumun. Tiang kawitin dungon Pak Nyoman Arjana sane nguacinin ka pertama. Dudus Pak Nyoman kambil saking barat yude inggih pun ke ring pesalin telulas nih pesalin telulas mawi ramo wirat jagat itu dudus Pak Man.
1: Om Swastiastu, Om Mawi Kenang, Astu Namastu.

Inggih kalih punika raris ide Sang Prabu Darma Wangsa mawasana katanggame ide katekejot.

ide sang Prabu Darmo. Indi gelar Guru Pati punike inggih Cakrabyuha. Caning awenang teng kajeduan tan wenten raris punike Sang Bima kaping kalih Sang Arjuna.

Wening wantah ide Sang Bima mesarengan ide Sang Arjuna sane mersidayang dagi muka ngeranjingin gelar Cakra Biuhe punika.

0: Sakewandan, mungguing prajurit pun keputran ide sang Arjuna, iya punike sang Abimanyu.
1: Maku sarumusak agelar mahaduje.
0: Wiyakti de sani wiyakti mategar pacang rusakang gelar ide bagawan runa sani muaste cakre biuheuh.

0: Luarnya si desa ngabimani ngaturang mersi dayang jagi ngerusakang leburang punike gelari sahe mersi dayang jagi ngeranjing ya.
1: Duhun iwijil irar detan tamu
0: nangingi detanuning asapun api punike gelari bangdeside inggih medal utawi persu saking gelar punike punika sanetan sedekah wuningi.

0: gelar.
1: Pun kawinannya itu sang Prabu Darma Wangsa ingih mang dukang mang de nabda banglar.

0: Ngawanguna gelar biuhe punika saning ngegaukin
1: Drastadium meneh.

0: tu tienat tek tekeng abugat.
1: Maka pengabih nyane punike inge punike para agunge penampih panawe arauhing ring ungkur nyane punike prajurit prajurit sami. Wih, inge kade asa punike Rades pidabgab ide sang Prabu Darmo mage gelarang ngarepin gelar ide sang ide Resi Drona Cakre Biuhe punike karepin oleh sang ide sang kenten Darmo antuk gelaran punike Rades inge sane makin lanturang dumun ke Bapu Wine menawi lanturane pun ke duduk-duduk Bapu Wine alon-alon nanti
2: masih mengandung Allah. Om swastiastu, om mawikan.

Inggih dia sampun sergap gagelaran itu sang Prabu Dharma. Numangkin sagerahan pun ke ngerusak sake ngeranjingin kelar ide residu.

Mang rusak Kang, enggak gelaran itu. Resi Deruna inggih punika cakra biuheuh.

0: Ide resi ide rono bagawan kerepo punikel ngawala sangah
1: karena sang kurupati Melayu maring nusi
0: ingin mekawin anyer aris ide sang Duryodana jeg melai pun ke kaubar oleh ide
1: ke cakrode sakorawa
0: kalau pun ke raris bendur raris sami pun ke watak kuruang sani
1: lana mana panah kiri.

0: Raris pun ke sekadil lawangan pidab-dab idane ngubeden wiyak dikukuh pisan.
1: Ma

0: nenten ajeri juk sayan-sayan mengarbang
1: mang lepasaken
0: sare-ware tandu mandi pun ke mandi bakang senjata panah sanianya apa

0: Doan binanu sakadi ulungan sabah tadi bahkan panah idah nih
1: grogi
0: grogi bawa ya niki nak apa apa ngawacinin nak wirat niki wirat jagat itu pasti ke wenten jejer di guru ketiga tetap ibabu itu nih paling nih niki kadang-kadang di guru kedua bermeroses. Nah, ini kan gak ada paling. Tengah kan nyemak jajar ini paling dah. Tadi pun ini, iya kang se. Nah, di itu aja mak. Jadi baru nyemak jajar. Miresang jaya drate. Nah, ini dua ring cetakan pun iki ngangen pasang aksara Bali iki patut. Abinan ni bapa nak macinin Latin pun iki agak bingung ya. Tulisannya jaya derate T ngon H ya tertawa pada latik lah. Ngon terlatih yang di Bali ya. Iki awinan agak bingung.
2: Lepasan sekolah kecamatan ya.
0: Ini bu agak bunidang gitu lagi bu. Engke suk semua kadiasa pun ke aturan titiang. Radis ane makin jagi rohang titiang ring. Ide dani sani benten ring tru puri soan. Kewanten sedurungnya ni pun iki tanali tiang inggih nyalam rumun ring semeton sani wenten ring geroka pun iki ring angge suke duke santi wan tare kenten inggih pun iki dani bapak iketut master niki ring desa Musi imade pastre punke desa sang langit inyoman sumantre punke ring desa Guroka rauhing imade surate tala ring Guroka iputu eka niki Arya Polos dane bapak jero Arya Polos niki ring Guroka imade switre cuite ring desa pengulon iputu santoso ring desa tinge-tinge komang dharma banan ki aden tijangki piona niki ring tukat sumage iketut kardike ring tegalenge nah niki bapak iputu wilase punki ring dusun biu taletan lani ring bapak gede sedaya sani biwa munggah kenten gede astawa pun kering tinge-tinge inggih sabut sedaya sampun sedemugah Mbok Ayu durusang ugahang Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: wey.

0: Kaboyane nge.
1: Inggih punika make samian wiyak dinapi liwire jek tan mari punika inggih kaboyane tan kagugu.
0: Darma sadone kecedengan.
1: Kapertamanya nih indek kedarmane kepatutan sastra aja nih taler.
2: Tuh sana kecil dia gitu.
0: Kedarmane kelempasin.
1: Bunike jog sami wiyakti jog rompake onye kerubuke wiyakti.
0: Ngulang kolenge perjani
1: donengane kesaretan pikulih nyane apangane merejani apang nyate
0: kumpung awake anu ido
1: nah doane kerasa yang anak mumpung nu hidup yakti hidup petene ta cepok keto penampinnya nih
0: ngalung daging andelang
1: ane kecageran sing jelen tua gede bayu nih keto masih melingbing lengan nih ento den ane kapucukang ke andelang
0: dan ngarepu din pikuleng
1: sing ten nganggon darsane lokiku yakti nanto bayu gede balung gede ento anguno dasar ngarebut punike inge pikuleh
0: ulek mau bangkini sayin dengan
1: jog mau rasanya nih tambine yakti punike jog sekali bangke ngelineng kewentenannya nih.
3: Semua Pak Ayan.
1: Oh. Nah, bosnya. Oh ini grogi dia. Sing nih baru metolian ke samping mbok ayu ada misi apa dan nyeklo ke demi rengah Pak Gerodak. Ada grogi dia masa ini Pak Gerodak.
3: Pak
1: Ayan
3: grogi paling
1: lelak juga. Nge dulu nyalam lu mana?
3: Majeng nih luar beleleng ya, Bu Eka, Batu Bulan ya, Bu Adi, Klungkung, Bu Janura, Bangli, Mangkin dalam.
1: Nge, Bu Eka, dulu munga, Bu Adi.
3: Bandung, Bantang Bandung ya, Nenek Basi, Tajun, Pekak Jero Tajun, Talo Jero Gede Dana, Jero Bayu, Meren yang tujuh nge, Mbak Pipit Penglatan, Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon, Pak Bu Komang Pulau Batam.
1: Pulau Batam, wih jarang hati Bu Komang Pulau Batam.
3: Pak Garing nih nge.
1: Nge, Pak Garing, Pak Sandat.
3: Pak Wayan Gumite, Suksemo Pak Wayan.
1: Nge, Suksemo, Om Santi, Santi Om. Nge, Sire Male, Sane Arce, Ngeranyeng Durus, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nah, niki wawu ya. Wawu, Bu Adi nge? Nge. Nge, Bu Adi. Suk nge, semua.
4: Pak Wayan Gerodak, suk semua gatel-gatel dulu ini.
1: Nge, Bu Adi sakai kelukung durus.
4: Pak Wayan.
1: Tiang.
4: Paralit nge.
1: Oh, nge.
4: Om Swastiastu.
2: Nggak kena tak capek.
4: Jeri kaya pari sudah.
1: Gini ki Pak Komang Arjana sani nega cendur tu Pak Mang.
2: Oh inge. Rian tu kan sani cerita yang puniki nih tanjau yang dan sewas sani muas tu. Jeri kaya pari sudah punike.

Sane tetiga pemikul nenten jo sewas medal saking wit budi utawi ring rawas utawi ring sadua.

0: Malih punika mesti wajib ke bebawa sesane jati-jati sane punika nenten jo wenten lempas nyani.
1: Mana cike kanir malan
0: Larsane mesti manah cike suci ning suci tan tanpa letewah.
1: Kayon suci jati
0: bening. Larsan punika kayune sane suci gedulurin yang tuh di kayunan jati-jati ning.

0: Tumi ke patut buatang, patut saratang, angin kembali di sang yang atme, angin kembali raga angge sarire.
1: Woi, semua Pak Man, Bu Adi. Inge. Angge, di bawah wenten Budi Satawam. Nge, wenten kecap Budi.
2: Salam
1: tu munakibe. Aduh.
2: Mungkin
1: wenten
2: gue KBB
1: munggah mangke. Ah, malah jauh munggah buka ka.
2: Inge wenten Pak Putu Slamet, wenten Pak Putu.
1: Eh, Pak Putu Slamet tembe dan ngarauhin.
2: Wenten juru mangkul, anang istri naler Pak Doyo iki.
1: Eh, Pak Doyo, Ibu Doyo, aring tijakula.
2: Kali dike. Angin tiang lu semua pamit Pak Waya.
1: Suk semua buat di.
0: Suk semua.
1: Angge. Om, Pak Man, itu ni kan ada kecap mawo tu sangkaning Budi Satwam. Nanti niki bicikang punike amongan rekayan ini pawetunya ni saking Budi. Budi pun kesadaran suci Satwamin. Nah di raga kan ada sifat sana terkira. Satwam Rajas dan Tamas. Nah niki termasuk bagian dari Satwam saking Budi Satwam gitu. Nah niki manajike kaike wajike anke kadya sapudi. Inggih, menawi wonten malih Om Sowat Satu. Menan
3: titian wayang.
1: Inggih bujang nurah dulu.
3: Rajang siang niki.
1: Nggih, rajang siang bi. Nggih, sampun sedhe Bu Janora.
3: Nggih, suksumo wayu. Nggih, niki wancara penyiar nggih yang cantik boleh di studio.
1: Nggih.
3: Semeton sane sare SLJ ureng studio di sira di kawentan kalih sira.
1: Pak Komar Jane sareng Bapak Ketut Uni.
3: Pak Komadhan nangi Rajang Sian cara Pak Ketut dan nangi hati dia ngambil Wirajaga Dite Reng Berada Yuda mungkin kentana pada empat hati yang ngambil
1: nge durus
3: hari melajah nih kini itu dia
1: nge sarang nih bu
3: nge kalau kentit dia oh mau bikin mas enam mas gam

Inggih, mugi langgeng ngerayu doi indik idewani nyakrewer tiring jagade menadot wekti Prabu sane rahayu landuh.

0: kena jaga.
1: Mugi-mugi langgeng pasikian bapur ing cening tuwi diwe. Inggih punika ring sajeroning ngerajegang tu jaga disami.
0: Nuhun sabda niretere.
1: Nggih kadya.
2: Langsung.
1: Enggih
0: kaniresi sang enggak ring langit dinampura lantoran tiang.
1: Inggih tiang yang lan saben anu malu. Inggih kade asapun iku yak ditegep. Inggih pangan ikan ide batare siwer ades.
2: Pareresi, pareresi bogo.
1: Kesarengi nering pareresi ring ambaran nih. Ampure bojanura ingge paletane dia jogo.
0: Pata-pata dia ampure tidak tenten ngangen secara dikejak langsung.
1: Ingge jog lolos ingge kadek dia gelagapan ada nih. Ingge ingge semua bojanura. Ingge sampun semoga.
0: Salam-salam lampun sarang sami. Ambil waktu angin salam menempang boleh sarap.
1: Ah, sani tiasan gil.
0: Suksema.
1: Hari Ibu Janura.
0: Salam rahayu.
1: Salam rahayu. Ini, sani makin malih asiki ya diunggahang di tangki. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Ingi mbok didiang ngeranjing-ngeranjing mbok Eka.
0: Dadah sambil pupus sinam niki.
1: Woi jak dados pisan niki.
2: Dados nanten.
0: Rajeng niki nggih.
1: Inggih, rajeng nggih.
0: Baca ke Pandarma Prawerti
1: ya. Inggih, durus-durus mbok diam mbok Eka.

0: sang yang rawi.
1: Raris nemangkin bawosang ini kawenangan kepatutan ini de sang yang rawi de sang yang suri.

Unde kawenangan itu kepatutan itu wiyak diwanta ni bakang tijil manyunarin punika tan mari setateuh.

Cider abis ngawenang manguripin sehananing peran ini, sehananing tumbuh.

kade asa punike tu cening mungguing kepatutan kawenangan ide sang yang suri.

0: enten je teladan wayah dikawai tenan ide ring sajuruning ni bakang sinar teje iring-iring jagate wih suksema
1: magendeng kira brimo pelatihan lain kok
0: adi cara ada nak uber
1: boleh malah sikir yang studio
0: kentan tuan kalah nih kibli wayah nge patut nah, ke WK mangku
1: sumantri talar kena sedang yang jero wawu bu adi sarang bu janurang
0: nge sampun sami muga
1: sampun wawu kak nong sana wentan ring studio sarang sami nih kibli wayah
0: nge suksuma suksuma rayu
1: LJU RRI Singaraja sareng sami nggih Mang Nokena.
0: Suksema, suksema Ibu Ket, Ibu Eka saking Batulan Om Sanjisadu. Nggih dan makin yang mau alih ke studio. Sedurung puniki tiang nuna ring Mbah Petu ini ngaturang apa de tanglali tiang nyalam rumun ring semeton tiang angge paguyuban ring busung biu inggih punika ring seke kontek geguntangan Garuda Jaya busung biu pemekas punika majang ring dane Pak Ketut Entel punika make penasehat taler punika nengah Budiarte utawi Pak sandat punke cane pemucuk ring paguyuban ring seke kontek punke mugi rahayu taler sampai miyacar yang pembekas sahamian apun tancar yang siki-siki angge kontek angge santi ring busung biu ini dodos bapak ketut ini
2: iya syukur.

Di sampun Iraris Puput sang kalih ngaturang sembah bakti kalepun ikeraris sang mekaru mepamit tumuli Iraris Budal.

Becik pisan pemargin nih Dani sama kekalitan dumadera desa pendoh ring pasaraman pemargin Dani.

0: sane langgiang.
1: Kela kelo Kang Margini punike be yen tiang bayangang tan binane sekadi punike bangkyang nemo ayu rikale punike memargi enta klentok.

Raris jaka pangihin punika wentan tukad sane lingah pisan kepanggih oleh dia.

0: Gagelisan pisan sampun sider aris kelintangin tukad punike.
1: Sampun rawuh maring pinggir.
0: Tur sampun raris nepeir kering pinggir tukada. Inggih suk cemek kangeng apa dudun lantunang sane pamuntat pun ke Bapak Kedut Bapak Kedut Arjana Pak Nyoman Arjana

Niki wauyo versi dangdang dangdang beganta ke kadiring staf timur niki versi wasangi ring geguritan meganta ke ngge tanje panjang ka cerita yang memangkin pidab dabe wiyakti ya yeah.

kewentenane de sang ide Raden Ambarepati biakti iri kering tengah arungan segarane ya.

0: cerita yang itu sampun sadir aris kampih iri kering pasisir yang tepi segara
1: tibering pelabuhan Melaka.
0: Tiba nidan iring tepi segara pun ke wantah iri kering pelabuhan Melaka yakti

Idane sedek ampih raris. Wis cangkaning pasu jan itu sang yang widi ngawinangi de kanton maurip kampe iri kering pelabuhan Melaka.

Aning sampun kali sasih kewentenan idane ring tengah arungan kaumbang ambing ngantuk ombake sane ageng. Awinannya indik sedane, indik uripe sampun pada kerasa yang uli ide amar pati.

Sareng kali dados nyani dekampir ke inggih punika make penginten nyani ibibi angsuk woi inggih suk semua woi juga yen ne bo dangdang ini ke anguna kegendingan nujo ade na ade kemadem mi cekodang sedeh ne pak man inggih suk semua ring pak nyoman. Ya radis dedane pari pamise pamiarse pangerenge dene kebander tu kalah rawi riki dumun ditiang iringang elingang benjang kari titiang siaran ring galahe sane sampun radis titiang dan laling aturang dating suksemo majang ring pak nyoman arjane wapu ketewine cante sampun rahu iriki ring studio pemekas iriki ring mbok ayu sampun inggih punika nampingin titiang ring studio tala ring bapu geroda garing ini Janura tala ribu adi pembahas mbok eka ring batu bulan titiang aturang dateng suksemu sampun sadio munggah diwau malihe ring semton sami para pamiarse dan lali tijang nuageng rene sinampure pradewen dan keyuangan titiang radis ngiring sarung sami jagipun datangan dunga dorang para mesandi Om Santi Santi Santi Om.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan berisi narasi "We are hiring PT Raharja Energi Cepu". Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok, diketahui tautan mengarah ke laman Google Form yang meminta pengisian data pribadi hingga mengunggah daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PT Raharja Energi Cepu ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pengumuman di akun Instagram dan link resmi PT Raharja Energi Cepu. Selengkapnya terkait hoax tautan rekrutmen Raharja Energi Cepu, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
5: Satu RRI Singaraja.

0: lewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Bagaimana proses pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa pada perjanjian di bawah tangan dibandingkan dengan akte notaril?
2: Baik, ketika misalnya dari segi proses, sama saja di dalam prosesnya itu kita melihat bahwa dulu dari sisi empat dasar yang tadi saya sampaikan syarat sahnya. Pertama yang tadi saya sampaikan 1-2 unsur kesepakatan kecakapan itu merupakan unsur subjektif. Ketika misalnya hal itu tidak dipenuhi dapat dibatalkan melalui pengadilan. Artinya ada unsur-unsur kesepakatan itu ya timbul ada pemaksaan dan lain sebagainya, yang dibuat ajak perjanjian itu tidak mempunyai identitas atau misalnya di bawah umur gitu misalnya. Itu kan kecakapan sudah diatur di dalam undang-undang.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
3: Wah, TV-nya baru nih. Ini sofanya juga baru. Mama lagi banyak uang ya? Asik nih.
4: Iya dong, banyak uang karena pinjol. Pinjaman online. Mama tuh pinjam uangnya sama pinjol.
3: Waduh, pinjol mama legal gak? Mama gak dengar beritanya ya? Kasus-kasus pinjol yang diteror dan disebar fotonya gitu.
4: Hah? Ya ampun, mama gak cek. Gimana cara ngeceknya?
3: Nih, ma, kita cek. Kita buka laman OJK di www.ojk.go.id. Pilih menu IKNB. Nah, kemudian pilih Vantage di kanan bawah. Atau kita kirim nama pinjolnya ke WhatsApp resmi OJK di nomor 081-157-157-157. Bisa juga dengan kirim email di waspadainvestasi@ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Ya, pinjol mama nggak terdaftar nih.
4: Duh, gimana nih? Kita lunasi sekarang deh ya. Tapi mama pinjam tabungan kamu ya.
3: Mama.
0: Waspada penawaran pinjaman online. Pastikan legalitas penyedia pinjaman online legal agar tidak terjebak pinjol ilegal.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan, Miyak Aji Herbal Oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan

0: asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegel linu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Dan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Satu RRI Singaraja. Pendengar Singaraja, siang ini masih menemani hari libur Anda dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Masyarakat Indonesia pada hari ini, tepatnya Rabu 27 Mei 2026, tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia pendengar ini umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Dan pada momen Idul Adha, BMKG mengatakan potensi hujan sepekan di Indonesia yakni periode 26 hingga 28 Mei 2026 hingga 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Pada periode 26 hingga 28 Mei 2026, BMKG memperkirakan adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang, tepatnya terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Dan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Hujan dengan intensitas lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang, BMKG menuturkan juga dapat terjadi di Indonesia dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut, yakni siaga, hujan lebat sampai sangat lebat, itu di Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Angin kencang di Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Untuk periode 29 Mei hingga 1 Juni 2026, BMKG menyatakan cuaca di Indonesia didominasi kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Ini perlu diwaspadai. Dan potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang yaitu terjadi di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Tengah, Barat, Selatan, Tenggara, Maluku Utara dan Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang itu dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut, yaitu siaga. Hujan lebat hingga sangat lebat itu terjadi di Papua Pegunungan. Angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Demikian pendengar terkait dengan perkiraan cuaca dari BMKG mewaspadai hujan lebat dari hari ini hingga 1 Juni 2026. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat untuk Anda yang sedang beranjak ke tempat rutinitas ataupun ada rencana holiday beserta keluarga tercinta. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selamat dan jangan lupa tetap waspada, antisipasi bencana dan hati-hati di jalan.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seseorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Satu RRI Singaraja.

Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kasimah Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Mi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapat

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun radio do ini. Sani makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, ilo. Eh, yang colin subuh tengah ini. Aing mau kelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Eh, lo. Orang ini menah. Lamun kepura, mebusana ini sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ini nang aturang bakti, boye aja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah, beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita ratusan umat muslim memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat dan penuh kebersamaan. Sementara itu, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Jami Singaraja sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga harmoni antar umat beragama di Buleleng. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang, edisi Rabu 27 Mei 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang, selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Ratusan umat muslim memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat dan penuh kebersamaan.
2: Ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari, jemaah mulai berdatangan bersama keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung hikmat di pusat kota Singaraja tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin Imam Mufakni SPD, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khatib Abdullah Ghani Al-Fikri. Adapun Bilal dalam pelaksanaan ibadah tersebut yaitu Sauki Jawas. Seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib dengan pengamanan aparat dan dukungan panitia pelaksana. Dalam khutbahnya, jamaah diajak meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai simbol ketaatan, keikhlasan, serta pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat penting untuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Suasana kebersamaan tampak usai pelaksanaan sholat ketika jamaah saling bersalaman dan bersilaturahmi di kawasan Taman Kota. Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai momentum mempererat persaudaraan antar umat muslim di Kabupaten Buleleng. Perayaan Idul Adha di sejumlah wilayah Buleleng juga dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di masjid dan musola serta rumah potong hewan. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan turut melakukan pemantauan guna memastikan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha berlangsung aman dan kondusif. Perayaan Idul Adha tahun ini di Singaraja pun berjalan lancar dengan suasana religius dan penuh khidmat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas HAM bagi jajaran Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Denpasar. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
3: Pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas.
4: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas HAM bagi jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar kemarin. Kegiatan ini diikuti Kepala Bapas Denpasar, IKADE Dedi Wirawan Arintama, beserta para pejabat struktural dan pegawai, termasuk para pembimbing kemasyarakatan Bapas. Dedi berharap kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali dapat semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Bapas Denpasar. Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
5: Untuk memberikan kami arahan maupun masukan maupun nantinya penguatan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan kami sesuai dengan pelayanan publik berbasis HAM.
4: Dedi juga menyampaikan sejumlah inovasi dan fasilitas berbasis HAM yang telah tersedia di lingkungan kantor, seperti area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, kursi roda, ruang pengaduan, ruang konseling, pelayanan virtual, toilet ramah disabilitas, hingga bahasa isyarat sebagai sarana pelayanan kelompok disabilitas. Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali, Kanwil Kementerian HAM NTT, Ana Agung Gede Ngurah Dalem menegaskan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam setiap pelayanan publik khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
3: Tujuannya untuk memberikan layanan terhadap klien pemasyarakatan secara internal, tetapi pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas, tetapi juga bagaimana setiap petugas mampu menghadirkan pelayanan yang menghormati martabat manusia, adil dan non-diskriminatif.
4: Salah seorang narasumber analis HAM pertama dari Wilayah Kerja Bali, Maria Goriti Jelinda, menyampaikan materi mengenai penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS. Ia menjelaskan prinsip utama HAM yang menjadi hak klien dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan BAPAS meliputi persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak tersebut terangkum dan teraplikasi melalui TUSI pembimbing kemasyarakatan, yaitu penelitian kemasyarakatan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan sasaran penerima layanan adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan klien pemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Jamik Singaraja sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga harmoni antar umat beragama di Buleleng.
6: Hari Raya Idul Kurban itu sangat tetap dijaga dari khususnya kerama-kerama Muslim yang di...
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Jamik Singaraja dan dipimpin langsung Bupati Buleleng Nyoman Sucidre. Penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat semangat berbagi dan mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Bupati Sucidre menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen dalam penyerahan hewan kurban menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
6: Jadi kami dari pemerintah kabupaten memang sudah menganggarkan untuk memberikan hewan kurban bagi yang nanti akan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu sudah didata dan kita serahkan pengelolaannya kepada Yayasan Masjid Agung Jambi.
7: Bupati Sucidre mengatakan ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga wujud kepedulian kepada sesama. Ia menilai semangat berbagi, toleransi, dan persaudaraan yang selama ini terjaga di Buleleng menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah yang aman dan harmonis. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus mendukung kegiatan sosial keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Masjid Agung Jamik Singaraja tidak hanya menjadi pusat ibadah umat muslim, tetapi juga dinilai sebagai saksi sejarah perjalanan kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng yang menyimpan jejak perkembangan sosial serta budaya daerah dari masa ke masa.
3: Masjid yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang kota Singaraja.
4: Masjid Agung Jamik Singaraja dinilai memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan perkembangan kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng. Bangunan yang telah berdiri sejak lama itu tidak hanya menjadi pusat aktivitas keagamaan umat muslim, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan sejarah daerah. Hal tersebut disampaikan Inyoman Sujidra saat kegiatan penyerahan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, dipusatkannya kegiatan di Masjid Agung Jamik bukan tanpa alasan. Selain memiliki fungsi sosial dan keagamaan, masjid tersebut juga mempunyai nilai historis yang penting bagi Buleleng. Bupati Sujidra mengatakan Masjid Agung Jamik merupakan salah satu saksi perjalanan panjang perkembangan wilayah Singaraja. Keberadaan bangunan itu juga menjadi bagian dari sejarah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.
3: Masjid yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang kota Singaraja, perjalanan panjang Kabupaten Buleleng. Saksi sejarah, saksi bisu, nilai sejarahnya luar biasa.
4: Ia menjelaskan bangunan bersejarah tersebut memiliki makna penting karena menjadi bagian dari perjalanan sosial masyarakat sejak masa lalu. Keberadaannya bukan hanya merekam aktivitas keagamaan, tetapi juga perkembangan kehidupan masyarakat di Buleleng dari masa ke masa. Namun demikian, menurutnya beberapa bagian bangunan saat ini memerlukan perhatian. Sejumlah bagian fisik bangunan disebut mulai mengalami perubahan dan membutuhkan upaya pemeliharaan agar tetap terjaga.
3: Ya, kita saksikan sudah ada beberapa tembok-tembok yang sudah mulai mungkin harus direnovasi, tapi karena ini hal satu jadi cagar budaya, ya kita harus berpikir untuk bisa nanti dengan Kementerian Kebudayaan melaporkan kegiatan hal-hal yang terkait dengan nanti restorasi dari Masjid Agung Jamik.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mempertimbangkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah pusat melalui sektor kebudayaan. Langkah tersebut dilakukan agar upaya pelestarian bangunan bersejarah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kedepan, pelestarian bangunan bersejarah seperti Masjid Agung Jamik diharapkan tidak hanya menjaga bentuk fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, generasi muda dapat mengenal dan memahami perjalanan sejarah daerahnya melalui warisan yang masih terjaga hingga saat ini. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sistem penanganan krisis sampah di Bali dinilai tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir kepada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
5: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan kepada masyarakat.
6: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebe modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan ganti piring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
7: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan pada masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampahnya itu diurus oleh masyarakat gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
6: Lebih lanjut Sugilanus menyoroti carut marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan villa dan restoran di kawasan pariwisata.
7: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, nggak mungkin. Jadi anggaran kita di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya, 0,5 sampai 0,7% APBD. Ya. Idealnya, apalagi dalam situasi sekarang, itu minimal 3%.
6: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Merak Bakauheni Ketapang dan Gilimanuk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur panjang nasional 2026.
8: PT ASDP Indonesia Ferry Persero meningkatkan kesiapan operasional di sejumlah pelabuhan utama selama periode libur panjang nasional 2026. Penguatan layanan difokuskan di 4 lintasan strategis yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan selama rangkaian libur Idul Adha, Hari Waisak, hingga Hari Lahir Pancasila. Peningkatan trafik penyeberangan tercatat terjadi sepanjang Mei 2020. Terutama di lintasan Merak Bakauheni yang mengalami kenaikan jumlah penumpang lebih dari 60% dan kendaraan meningkat di atas 40% dibandingkan kondisi normal. Sementara di lintasan Ketapang Gilimanuk arus keberangkatan meningkat antara 13,5% hingga 36,1% sedangkan arus balik naik sekitar 22,3% hingga 24%. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP menyiapkan sekitar 28 hingga 33 armada kapal sesuai dengan kebutuhan masing-masing lintasan. Perusahaan juga mengoptimalkan sistem delaying system di sejumlah buffer zone guna mengendalikan antrean kendaraan menuju pelabuhan, serta menyiagakan posko mini di beberapa titik pelayanan untuk memperkuat koordinasi operasional selama masa libur panjang. Selain penguatan armada, ASDP juga menerapkan rekayasa layanan berupa one gate system di lintasan Merak Bakauheni guna memperlancar distribusi kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Armada bantuan KMP Rodita turut dioperasikan untuk mendukung kelancaran penyeberangan Selat Bali. Masyarakat juga diimbau membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Ferizy yang datang ke pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan guna mengurangi potensi penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda dengan mengedukasi mahasiswa Institut Empu Kuturan agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan arah masa depan bangsa.
9: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Empu Kuturan. Kegiatan yang digelar Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM tersebut dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta, Dr. Iputu Mardike, yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam sesi materi, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnate memaparkan materi dasar kepemiluan mulai dari jenis surat suara, fungsi pemilu, hingga sistem daerah pemilihan Bali yang memiliki 9 kursi DPR RI. Ia juga mengajak mahasiswa memandang politik dari sisi yang positif dan memahami demokrasi secara lebih utuh. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, pemahaman peran lembaga negara penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memahami proses demokrasi. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya-jawab yang interaktif yang menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap isu pemilu dan peran generasi muda dalam demokrasi Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, bersama prakirawan cuaca Agus Mahendra. Selamat siang Agus Mahendra, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
10: Baik, selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Bali. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk di gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang disertai peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jemberana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dan intensitas ringan di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Agus Mahendra. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut, ini semangat.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya medangdutan pendengar untuk kesempatan hari ini, di mana bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, khususnya bagi umat muslim yang merayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memberikan berkahnya kepada kita semua. Bagi umat lain juga, semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap semangat melakukan rutinitas, ataupun yang lagi merencanakan liburan karena lumayan ya libur panjang ya. Oke, sebelum ke kakek gaul yang ada di WA, ada siapa nih? 24644. Halo, medangdutan.
1: Halo, medangdutan. Selamat siang.
0: Selamat siang dengan Belitawan ya.
1: Nggih, Mbak Ayu Sundari.
0: Betul. Pangkal. Apa kabarnya Belitawan?
1: Nggih, Sengkare sehat.
0: Astungkare.
1: Sedikit panas tapi tetap semangat membara.
0: Betul. Oke, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Pengen denger lagunya Permata Sari.
0: Yang apa?

0: yang Putri Panggung boleh.
1: Putri Panggung, oke.
0: Yes. Oh Ayu, gimana sudah dapat daging kurban?
1: Nanti ya, kita cari, kita berburu.
0: Ya benar-benar. Selamat merayakan Idul Adha buat semuanya deh. Merayakan, semoga sehat, pokoknya sehat sejahtera lah pokoknya, guys.
1: Iya.
0: Sedikit buat ibu-ibunya dulu deh.
1: Iya. Di absen dulu ibu-ibunya ini.
0: Ibunya dulu, bapak-bapaknya nanti. Bu Ari BT, Bu Yeni, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning, Bu Janura, Bu Mimi, Bu Resmi, Bu Manda. Pokoknya selamat siang, selamat bergabung Bu Kartika sama Kartini ini kan, guys.
1: Iya. Sama Kartono.
0: Gimana?
1: Kartika, Kartini, Kartono.
0: Kartono medok janji.
1: Iya, Kartonyono itu mah, bukan Kartono, Kartonyono.
0: Iya, pokoknya buat pendengar Godang.
1: Iya.
0: RRI Pro 1 selamat siang. Bu Ayu, terima kasih selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih buat Beli Tawan atas atensinya ditunggu Putri Panggungnya ya. Halo Madangdutan Kakek Gaul.
2: Halo Madangdutan Bu Ayu.
1: Iya. Mana kabarnya?
2: Keluarga mengucapkan bagi umat Muslim dimanapun berada,
1: iya.
2: Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga
1: Idul Adha bukan Idul Fitri. Kakek ini salah, bukan Idul Fitri kakek, Idul Adha. Iya.
2: Semoga rezekinya dimudahkan dari segala penjuru.
1: Amin. Rahayu Pangsiu.
2: Eh, request lagu deh.
1: Apa judulnya?
2: Selalu rindu, gini aja dah.
1: Apa?
2: Bulan purnama ada.
1: Bulan purnama apa? Bulan merindu nih.
2: Bulan merindu.
1: Bulan ada. Kalau bulan merindunya ada.
2: Ya yang dinyanyikan oleh Siti Nurhalisa.
1: Oh, Siti Nurhalisa apa ya? Itu kayaknya lebih ke versi pop deh kalau nggak salah ya.
2: Bulan merindu dangdut itu.
1: Iya, bulan merindunya yang ada Cici Paramida.
2: Oh, kalau gitu gini aja lah. Selalu rindu Pita Alfia.
1: Kalau purnama merindu ada si Mbak Siti Nurhalisa.
2: Iya, ya itu dah Siti Nurhalisa ya.
1: Iya. Lanjut.
2: Jalan-jalan ini yang pertama Awan, makasih. Terus Pak Jero, makasih callingannya. Buat Daeng, Pak Bano, Pak Grobdak bersama Jukut Udang, Jukut Lepet, Bidang Undis, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Kartono.
1: Oh iya, Kakek Gaul ini barusan saya cek, mohon maaf. Untuk purnama merindu Mbak Siti Nurhalisa itu lebih ke pop ya, lebih ke Malaysia ya. Nanti bisa di Lopina mintanya, tak ganti dengan Bulan Merindu Cici Paramida, versi dangdut ya.
2: Iya dah.
1: Mohon maaf ya, kalau versi pop tidak didangdut ya Pak ya, Pak Kakek Gaul ya. Ya, oke lanjut. Ya.
2: Pak Cik di Madura, Pak Daeng, Pak Grodak bersama Udang Lepat Ikut Undis, Bu Kartini, Bu Kartono, Pak Wawan, Kak Olala.
1: Ya, pokoknya kesemuanya ya.
2: Ya buat semuanya di buku serapi.
1: Oke,
2: ya.
1: Terima kasih Kakek Gaul atas atensinya di 24644 ada siapa?
3: Ayo.
1: Ada Ibu Bunga.
3: Ya, apa kabar?
1: Baik. Ibu Bunga apa kabar?
3: Kabarnya baik saja juga.
1: Terus sedang apa hari ini? Kenapa?
3: Sama hari raya ya.
1: Iya, sama-sama Ibu Bunga. Sedang apa hari ini? Ibu Bunga jualan?
3: Di warung.
1: Oh, di warung. Dan nak yang ngundap nah, mun jaga warung nah.
3: Apa ngundap aja waktu
1: aja. Palingnya mekejang dagangan Ibu Bunga. Oke.
3: Okay. Ada Pak Wawannya.
1: Iya.
3: Ada Pak Gaul. Terus ada si Elia, Mas. Ada Bu Mimi. Ibu Kartika, Mas. Siapa pada antara ya?
1: Iya.
3: Kak Lala, ada Pak Jero Mayarte, Pak Inggris. Siapa Bu Resmi ya, Ibu Manda, Ibu Janura. Semuanya udah.
1: Siap.
3: Siap.
1: Lagunya belum lagunya ini, jangan salah ya, milih lagu.
3: Lagunya Perjalanan Hidup ada ya?
1: Perjalanan Hidup.
3: Iya.
1: Kenken teh Perjalanan Ibu Jalan Hidup Ibu Perjalanan Hidup. Yang nyanyi siapa?
3: cewek.
1: Cewek, kalau nggak tahu nggak ada memang ini, nggak mau muncul dia.
3: Oh.
1: Yang lain apa?
3: Ya kalau gitu gini aja udah sepiring berdua.
1: Sepiring berdua, nah gitu, nah ki romantis.
3: gampang aja.
1: Ya iya, yang penting dangdut. Kalau non dangdut jangan di sini mintanya apa? Apa?
3: Penyiarnya lembu yang lain.
1: Penyiar juga manusia lo ya, bisa lempuyengan.
3: Lempuyengan.
1: Ada cara lagu nenyen tuh. Ya. Oke, terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Untuk yang lainnya yang belum sempat ikutan nanti ya ditunggu ya. Oh, selamat siang buat Ibu Made Sukiyati. Aduh, cantik sekali Ibu Made Sukiyati, nggih. Sangat anggun Bu Resmi yang sudah potong rambut model baru. Aduh, mirip BCL Bu Resmi. Nanti ikutan ya Bu Resmi ya. Ditunggu nomor antriannya. Niki, untuk Ibu Made Sukiyati mau dengerin lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya Bu Made, kita putarkan. Salamnya untuk Mbak Pipit, Bu Ari BT, Kakek Gaul, Pak Tawan, Bu Bunga Plastik, Rahayu. Nge, Rahayu mewali Niki. Ibu Made Sukiyati sehat-sehat sekeluarga.
4: Goyang, goyang, goyang dan

0: Nono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat Mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Goyang, goyang,
3: goyang dangdut.
2: Semakin

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Trinity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan ASN karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan hutang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Selengkapnya terkait hoax Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Ya, pendengar masih di Medangdutan. Selamat siang buat Bunda Janura yang ada di kawasan Bangli. Ya, salamnya untuk ke Mbak Pipit katanya nih, Bu Resmi. Terus ada Bu Desa Redini, ada Celi, Mbak Ira, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning. Ada Bali Rawan. Wow, Bali Rawan. Rawan apa nih Bunda Janura? Ada Pak Gerodak, ada Pak Ketut. Ada Pak Jero Mangku Maliarse, Pak Mangku Ribawe, Jero Mangku Made Wangse, Pak Inggris, Pak Nyoman Astawe, Ken Arok, dan untuk Mbayu katanya selamat bertugas. Salam rahayu mewali niki Bunda Janura, sehat-sehat sekeluarga ya. Sebelum ke Ibu Resmi, ada siapa di 2464? Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan.
4: Halo Medangdutan, selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
4: Bunga Cempaka Putih, tumben bisa masuk ini Mbak.
1: Ibu Cempaka, Bu Bunga Cempaka ya?
4: Cempaka, Bu Bunga Cempaka ya? Iya, tumben Bunga bisa masuk.
1: Berarti selama ini kalah cepat ya Bu Bunga Cempaka Putih ya. Sepertinya delay penerimaannya di sana Bu Bunga. Gimana kabarnya?
4: Ini Mbak siapa ini?
1: Dengan Ayu Sundari, Bu.
4: Ayu Sundari, Mbak Ayu. Gimana kabar?
1: Baik, Bu Bunga Cempaka Putih gimana? Sehat?
4: Ya, kirim salam dulu ya. Udah ada yang naik sebelum Bu Bunga.
1: Oh, sudah dong. Sudah dari tadi nih, Ki. Setengah jam lalu.
4: Oh, baru aku dengar nih.
1: Iya.
4: Ya, kirim salam buat Bu Ari Semiru ya. Miru Kak Ririn, gimana kabar? Bu Kartika, gimana kabar? Selamat berdua. Buat semua kan ya, Pak Ayu ya. Bu Bunga boleh minta lagu ya?
1: Apa judulnya Ibu?
4: Lagunya apa ya, Dokter Cinta ya.
1: Dokter Cinta.
4: Iya.
1: Oke.
4: Salam semua fan dan Mbak Ayu ya. Ya mudah-mudahan desa-desa bisa hubungan masuk ya.
1: Siap, ditunggu ya Bu ya.
4: Terima kasih Bu Ayu.
1: Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Bunga Cempaka Putih atas atensinya. Ada Ibu Resmi cantik jelita. Halo, selamat siang Medangdutan Ibu Resmi.
5: Halo, selamat siang juga yang cantik jelita, Mbak Ayu Sundari.
1: Oke, apa kabarnya Ibu Resmi?
5: Kabarnya lagi ceria, cerah ini. Cerah.
1: Aduh, sekali. Mantap sekali di tempat.
5: Mantap.
1: Tempat Ibu.
5: Cerah aja gimana, cerah?
1: Sebentar saya ngintip dulu nih. Oh, cerah, cerah. Masih panas lah ya.
5: Sama berarti cerah ya.
1: Setidaknya cerah, cucian panas. Hari ini kering ya?
5: Iya, kering. Ini baru habis nyuci.
1: Oh, oke deh. Gimana?
5: Ayu.
1: Iya.
5: Request lagu ini ya.
1: Apa
5: itu namanya? BT. BT dari Mandi Semanja Group.
1: BT, tulisannya gimana? BT biasa.
5: Ya, BT.
1: Ya, BT. Oke, di eja berarti. Sudah muncul ini, Bu.
5: Oke, salam dulu.
1: Baik.
5: Tadi ada Bu Bunga Cempaka Putih, salam kenal ya.
1: Iya.
5: Ada Bu Bunga Bu Bunga yang duluan itu Bu Bunga di mana itu?
1: Bu Bunga Tukat Mungge.
5: Oh ya, Tukat Mungge juga. Mm-hmm. Makasih kolingannya. Ada Bu Janura juga. Selamat siang. Ada Bu Ari, Cik Eli, Bu Sukemi, Bu Desa. Mm-hmm. Ya. Terus tadi siapa lagi? Bu Yeni sudah naik ya. Bu Yeni, Bu Manda, ya Pak Banu, Pak Cip. Selamat hari Idul Adha ya bagi mm-hmm. yang merayakan. Mm-hmm. Sama Pak Widi, Ken Arok, Bu Putri Lasmi apa masih di sini ya Bu Putri ya?
1: Kayaknya terus, masih.
5: Enggak. Oh masih ya kayaknya ya, tapi belum tahu juga kayaknya.
1: Oke, lanjut Ibu.
5: Bu Merduraka, Pak Gerodak, Pak Lile, Pak Tajun semuanya, Pak Ngurah
1: Krisna. Ini udah disenggol-senggol nih sama Bu Ari.
5: Oh Bu Ari, bete Bu Ari, Semeru juga ya. Sama Bu Merduraka juga ya. Sama Pak Jero Mariasu, Pak Jero Ribawu, dan kesemuanya yang lagi siap monitor. Makasih,
1: selamat siang. Baik, terima kasih buat Ibu Resmi. Selamat melanjutkan aktivitasnya sebagai IRT, Ibu Rumah Tangga yang baik ya, dan juga cantik. Oke, selain Ibu Resmi, siapa lagi nih yang ingin ikutan? Halo, Medangdutan.
6: Halo, Medangdutan ayo.
1: Nge, sarang ini Jero nih, Ki. Nah, pigatran ini nih. Astung karo amangkinan kena. Bagaimana hari ini Nini sedang apa?
6: Sedang tidur-tidur
1: Pak. Ah, sedang tidur-tiduran G.
6: Sudah makan dari pagi tugasannya.
1: Oh, oh. Tadi sih belum. Belum lapar.
6: Tadi ikut sidang lepet juga sudah enggak masuk-masuk ini.
1: Oh, kalah cepat nggih.
6: Galak cepat,
1: mm-hmm.
6: Nah, ini lagu ya, yuk ya.
1: Apa Nini judulnya?
6: Aku ya.
1: Apa? Jatuh bangun atau apa? Atau setangkai bunga padi?
6: Enak pakai buah wadang.
1: Iya, oke siap.
6: Jangan lupa Ayu. Aji Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Jero Maliarte. Dengan ini kedau siri ada nih
1: Pak Dewan Tare ya apa siapa
6: Pak Tare ya lupa ya. Sama Ayu
1: Sangka
6: tapi ini yang ada jadi miras gimana ada kau sih tuh
1: oh belum di Pro 2 raga nih iya
6: bertugas biar sehat selalu ya Ayu ya
1: oke okay. Oke okay, baik terima kasih buat Ninik Jero sehat-sehat sekeluarga ya Nini ya. Ditunggu setangkai bunga padi dari Santa Hoki.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: 3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Medangdutan untuk Anda yang sedang santai di rumah atau di mana saja, monggo ikutan di Medangdutan. Requestnya ke 24644 ataupun WA call per satu ya. Sebelum saya menyapa Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan. Halo.
1: Raja Dangdut.
0: Iya Dangdut, dengan siapa, di mana, Pak Banu atau Pak siapa ini?
1: Saya Ahmad Abdullah dari Jember.
0: Aduh, Pak Ahmad dari Jember. Ya apa kabarnya Pak Ahmad?
1: Api wae.
0: Alhamdulillah, selamat merayakan Idul Adha. Pokoknya sing anu selamat diberkati.
1: Ya. Ini ya, podo-podo selamat.
0: Podo-podo selamat sedulur sedoyo. Pokoknya sing penting semangat ya Pak Ahmad ya.
1: Nggih, podo-podo alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca ya apa ndek Jember Pak Ahmad?
1: Agak lancar, aman terkendali walaupun cuaca di kawasan Jember Utara ini mendung.
0: Oh, masih mendung. Belum tentu hujan ya Pak Ahmad.
1: Belum tentu hujan, jika hujan syukuri saja.
0: Iya, biar subur tanaman di mana saja.
1: Iya, dan tetap menjaga keutuhan NKRI.
0: RI. Mesti Pak Ahmad ini enggak ada lupanya dengan NKRI ya.
1: Itulah, karena kita ini cari makan hidup di kawasan
0: NKRI. Betul, NKRI harga mati.
1: Betul, dan tetap radioku hanya RRI.
0: Asik, luar biasa. Weh, saya ini lagunya Pak Ahmad. Sing yang buri ke ngenteni, kok protes ini?
1: Lagunya Syahdu.
0: Syahdu, oke, okay. Bang Haji Roma.
1: Ye, kape wes,
0: oke. Wes, siap.
1: Yo, tanpa terkecuali, salam seduluran dan salam sehat. Salam NKRI, salam Silau Pancasila.
0: Siap, oke. Okay.
1: Selamat bertugas untuk Mbak, semoga rezekinya lancar.
0: Amin. Matur nuwun untuk Pak Ahmad yang ada di Jember. Wes pokoknya nek Pak Ahmad semangat selalu berkobar.
2: Mantap Pak Ahmad.
0: Mantap Pak Ahmad. Wih, pokoknya Bu Ari masih mendukung Pak Ahmad. NKRI harga mati. Bu Ari, di mana posisi Bu Ari?
2: Di Banjar Tegal.
0: Di rumah di Banjar Tegal. Tak kira ya. Pulang kampung Bu Ari ban liburan ya, kok nih.
2: Tapi akan kondalin di Banjar Tegal ya nih.
0: Oke, tuh di Pura Mas Penyeti di mana?
2: Itu di Gang 12.
0: Oh, di Gang 12. Oke. Okay. Ya. Astungkara dilancarkan kondalannya ya. Oke.
2: Kita lagu, Mak.
0: Apa?
2: 11 12.
0: Oke.
2: Salam buat tadi Pak Ahmad duduk.
0: Iya, Pak Ahmad di Jember.
2: Oh, di Jember. Salam kenal Pak Ahmad. Terus Bu Resmi, Bu Mini, Cik Eli, Bu Janura, Bu Raka Merdu, Pak Astawa, Pak Tun Samong, Pak Jeruri Bawa, Pak Sudarsana sama ibunya ya, Mek Ayan. Ya, salam buat semuanya.
0: Bu Ari, Bu Ari, tahu gini nama panjangnya Pak Ahmad?
2: Sing? Oh, adik melong ya dong.
0: Bukan. Nama panjangnya Pak Ahmad. Pak Ahmad NKRI NKRI harga mati.
2: Oh,
0: itu nama
2: kepanjangan. NKRI harga mati
0: nih. Itu ya nama panjangnya Pak Ahmad ya.
2: Om semangat ganti ya aja RRI ya,
0: Mbak. Wih, the best. Sing ada ngalang tuh. Oke, siap.
2: Ngalang. Salam buat semuanya aja, Mbak.
0: Iya. Iya. Nah, buat Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal, ditunggu 11-12 nya Bu ya. Setelah 12-13 bingetang tuh. Halo Medangdutan.
3: Alhamdulillah Medangdutan.
0: Alhamdulillah. Bede Pak Cip ya.
3: Bede Pak Banu.
0: Oh, bede Pak Banu. Kok suaranya memang mirip-mirip Pak Banu sama Pak Cip ya.
3: Lain, Pak Cip agak
0: gitu. Pak Cip rodok piye, rodok renyah.
3: Cempreng aja.
0: Rodok cempreng. Nah, iki rodok abot ya. Iki rodok ngebas ngono.
3: Pak Bayu.
0: Yo.
3: Nal anu.
0: Pak Banu. Sebelumnya
3: lahir batin.
0: Gak lali iki ngucapno mohon maaf lahir batin Pak Banu.
3: Selamat hari.
0: Heeh. Iya.
3: Ada kesalahan saya sama kru-kru RRI.
0: Iya. Maaf. Nggih, sami-sami Pak Banu kalau saya ada salah-salah kata ya.
3: Ya, dan juga kepada Pan-Pan RRI Ngeraja. Kalau ada kata saya bahasa-bahasa yang tidak berkenan, mohon maaf. Dari saya, dari Pak Banu.
0: Oke, siap.
3: Ada lagu Bayu.
0: Apa judulnya Pak Banu?
3: Takwa ada Bayu.
0: Takwa. Sebentar, mudah-mudahan ada. Yang nyanyi siapa nih? Kamelia Malik.
3: Ya, pokoknya Takwa itu.
0: Ada ini.
3: Sekarang hari ini hari
0: sesuai lah ya.
3: Iya, Nabi Ibrahim diuji ketawanya.
0: Benar.
3: Bayu.
0: Benar, sesuai dengan lagunya ya.
3: Iya, iya dah. Salamnya barusan ada Yuk Melong.
0: Yuk Melong.
3: Yang punya NKRI harga mati tuh.
0: Benar.
3: Pagi pada pagi ada Pak Bu Bunga-Bunga tadi sudah masuk. Bu Resmi, Bu Hari, Ari-Ari, ada kesemuanya, Bu Bini, ada lagi Bu Desa, Bu Janora, ada Bu Kartika, Bu Kartini,
0: Bu Kartono, oke,
3: Kakek Tetap, Kakek Tetap, Kakek Gaul, ada lagi Belitawan, Lwidi, ada lagi Mr. Mahmud, ada lagi Papa Dimas.
0: Pokoknya sedulur, sedoyo, semuanya.
3: Semuanya sudah tanpa terkecuali untuk Bayu.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu Bayu.
0: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Banu yang ada di Situ Bondo, terima kasih atas atensinya ya. Selamat siang juga buat Widima Deni yang ada di Tokyo, apa kabar? Sekarang Tokyo memasuki musim apa nih? Sehat-sehat selalu ya di rantauan ya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut semakin asik. Hey baby.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada slot waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan di hari libur ini, di mana bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Khususnya bagi umat muslim dimanapun Anda berada, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Halo Medangdutan, sebelum ke Bunda Manda.
1: Halo.
0: Yo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Ketut ya?
1: Ya, aku Ibu Kartini
0: Linggis. Oh, Ibu Kartini?
1: Ya.
0: Kok tumben dengar suaranya Ibu Kartini ini?
1: Fans baru aku.
0: Oh, fans baru ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Kartini di mana tinggal?
1: Di Lingge, Banyuasri.
0: Oh, di Lingge. Baik-baik ya kabar Ibu hari ini?
1: Ya, kabar baik-baik aja.
0: Oke. Okay. Baik juga Ibu.
1: Sama Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Ayu Sundari.
1: Oh, Ayu Sundari.
0: Kenal
1: ya?
0: Iya.
1: Ya, Ibu Kartini dari Lingge, Banyuasri.
0: Oke. Okay.
1: Minta teman ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Jumpa pertama dari musim tadi.
0: Jumpa pertama dari. Ya. Kalau enggak tadi Mbak Ida Lailanya sudah nyanyi sepiring berduanya.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Oh ya kalau gitu,
0: mau enggak memandangmu? Mumpung ada yang minta ini.
1: Apa?
0: Memandangmu mau?
1: Ya boleh dah.
0: Oke siap ditunggu ya.
1: Ya boleh. Mau nyalam dikit ya. Sama Pak Nyoman Dewantara ya, dan juga Bu Resmi, salam kenal kembali ya. Baru bisa masuk, dari kemarin gak bisa masuk. Ada
0: iya.
1: Plastik ya, ada juga Bapak Dimas, ada Pak Panu ya, ada Pak Cik, ada Pak Tawon, ada juga Pak Abang, Pak yang di Blayland itu Mas Wawan ya, ada Mas Wawan ya. Ya semuanya ada dulu ya, aku belum kenal siapa.
0: Uh-uh.
1: Ya nanti saya akan kenal aja.
0: Oke, siap.
1: Biar aku banyak teman.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih ya Mbak ya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Ibu Kartini. Ini fans baru yang ada di Lingge. Halo Medangdutan, Bunda Manda, jegeknya lolet.
2: Halo, saya juga Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini, ya benar. Semangat Kartini ya, selalu membara ini.
2: Iya, sudah lewat.
0: Sudah lewat. April soalnya ya, peringatan Hari Kartini ya. Aduh, kok menghubungkan ini Bunda? Gimana, posisi di mana Bunda? Jangan-jangan di dalam kamar ini. Ya, terputus Bunda Manda. Coba dicari posisi yang lebih bagus lagi ya. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan. Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Iya, Mbak Yeni.
3: Ya, ini mau cepat-cepat biar nak megerbu.
0: Ya, apa? Mau diminta lagunya nih?
3: Lagunya Begadang, Mbak.
0: Begadang?
3: Ya, dari Roma. Baru mau udah pentas ya.
0: Ah, tapi Bang Roma tadi udah nyanyi, Mbak Yeni.
3: Nah, kalau gitu ya, boleh-boleh aja gitu.
0: Boleh-boleh aja.
3: Lagunya boleh-boleh aja.
0: Oke.
3: Yang penting bisa masuk. Ya untuk kesemuanya dulu, Mbak.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih buat Mbak Yeni atas atensinya. Selamat beraktivitas. Wah, sayang sekali karena waktunya ini mepet banget ya untuk Widimade. Mudah-mudahan nanti kalau nggak bisa on air di Medangdutan sebentar di Lopina, lagu sore pilihan Anda dan juga pendengar lainnya. Tadi Bunda Manda, gimana tak gabung aja ya dengan lagu apa deh nanti diputerin ini. Untuk Widimade, terus Pak Jero Maliarse, mudah-mudahan nanti bisa on air di Lopina ataupun di Ruang Rindu atau juga di Jebak ya kalau di Medangdutan nggak bisa lolos ya. Mbak Mini juga, aduh sayang sekali Mbak Mini, nanti mudah-mudahan bisa on air di Lopina dengan Mbak Irna atau di Jebak atau juga di Ruang Rindu hari Rebu. Kita harus gabung ke Jakarta, jadi nggak berlangsung requestnya. Bisa jumpa ya nanti di Medangdutan besok. Pak Mangkuri Bawa juga, mudah-mudahan nanti bisa on air ya Pak ya di Lopina ya.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar tanpa terasa waktu di studio Pro 1 hampir mendekati pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah lolos on air ataupun yang kirim-kirim salam melalui chat WA Pro 1 dan juga yang sudah menyampaikan informasinya sharing-sharing kabar di live TikTok RRI Singaraja. Untuk Anda yang belum sempat on air, jangan lupa nanti di Lopina ya, sesaat lagi ya. Untuk Blitawon ada Ibu Bunga dan Ibu Bunga Cempaka Putih, Nini Jero, Pak Ahmad di Jember, Pak Banu di Situ Bondo. Ada juga Ibu Kartini, Mbak Yeni, Kakek Gaul, ada Ibu Made Sukiyati, Ibu Resmi Bunda Janura, Pak Dewantara, Mbak Mini S, Ibu Sumeni Mangdi. Ini tumben ikutan ya Ibu ya, tumben hadir ini. Bu Ari Bete juga, Widi Made dan Bunda Manda, terima kasih atas atensinya ya. Dan nanti dengan berakhirnya lagu dari Bang Mansyur S dengan Rembulan Bersinar Lagi, sekaligus saya Sundari pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja siang ini di edisi Rabu ya, tentunya ya di edisi Rabu 27 Mei 2026, di mana bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Tidak lupa kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 2026 untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan melapangkan jalan menuju kebaikan. Nanti di Singaraja sore ini pendengar Anda ditemani Mbak Irna yang bertugas ya, hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan ada juga rekan lainnya yang bertugas hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang.

Kalau kamu lagi main ke Bali Utara, jangan lupa mampir ke Air Terjun di Buleleng ya. Air terjun ini jadi salah satu yang paling terkenal karena tingginya bisa mencapai 35 meter. Dan suasananya, wah, sejuk banget. Pepohonan hijau di sekeliling. Suara air yang deras dan udara segar bikin kamu betah berlama-lama. Tempat ini cocok banget buat kamu healing tipis-tipis. Foto estetik atau sekedar duduk santai menikmati alam. Akses jalannya sudah oke loh. Tinggal jalan kaki sedikit saja dari parkiran. Bawalah teman, bawalah kamera, dan siap-siaplah jatuh cinta sama keindahan alam Air Terjun Kit-Kit di Buleleng.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina, hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Irna untuk hari ini di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali berpartisipasi untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda request melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat kami 0811-399-9790. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga. Iya, halo. Baik.
1: Mohon maaf lahir batin, Mbak Irna.
0: Mohon maaf lahir batin juga, Pak Banu.
1: Iya, sama-sama.
0: Mm-mm.
1: Lagunya, Mbak Irna.
0: Apa itu?
1: Tegar.
0: Tegar.
1: Kalau ada dari...
0: Dari?
1: Kardila.
0: Hah?
1: Dari Nike Ardila. Ada.
0: Tegar Nike.
1: Salamnya ada Liwiti.
0: Enggak ada, Tegar...
1: Ya, yang dari Rosa aja.
0: Rosa kan. Aja ya, oke. Okay.
1: Ada Celi, Bu Yeni, Bu Resmi, Bu Kartini, Kartika.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Ari-Ari, ada Bu Desa, Bu Manda, Bu Janora, ada lagi Bu Bayu. Ada Wadaeng, Pak Gaul, Pak Grodak-Grodak, ada Pak Netep, ada lagi Pak Ci, Yuk Melong, ada lagi apa ya, Bapak Dimas.
0: Bapak semuanya ya?
1: Oh, tarikan saya ini, ada Pak Nyuman Negara,
0: okay.
1: Pak Dewantara, Dewantara ada,
0: udah, Pak.
1: Bang Ramadan,
0: iya.
1: Ngaran itu, Bang Li, kesemuanya sudah Bayirna,
0: iya.
1: Buat Bayirna, ya selalu, terima kasih.
0: Terima kasih, baru mau nanya Pak Banu masak apa di rumah?
1: Biasa, sekarang kan musim daging.
0: Daging ya, oke. Okay. Selamat menikmati terima ya Pak Banu, terima kasih. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Kakek Gaul.
2: Ya, ya. Kumaha damang Cik Bimi?
0: Bimi. Sae pangestu hatur nuhun pisan.
2: Pisan nggih. Boleh minta lagu ya?
0: Boleh.
2: Ya, request lagu. Kalau diminta habis lagunya.
0: Iya.
2: Lagunya yang tadi enggak. Ratika Duri Tirai.
0: Kalau Tirai nanti malam ya, Pak.
2: Oh iya lupa
0: iya,
2: ya.
0: Enggak kalau boleh. Gitu.
2: Iya. Andre Rusfati ya.
0: Hah?
2: Andre Rusfati.
0: Andre. Yang?
2: Dia terdiam sepi.
0: Terdiam sepi boleh.
2: Jalan-jalan tadi ada Bapak Banu ya. Makasih callingannya. Wadai, Pak Wawan, Pak Grodak, Pak Cip di Madura. Kawawan di tembok, Bapak Dimas, Bu Janura, Wak Daeng, Pak Grodak, beserta gudang lepat ikut undisnya, buat semuanya ya dibungkus,
0: iya.
2: Buat Ayu, Cik Yeni yang di Temukus, ini Kampung Baru ya, salam kenal, 1, 2, 3, Pak Jero Mariase juga ya,
0: iya.
2: Makasih, selamat Hari Raya Idul Adha,
0: Cik Yeni. Terima kasih. Oke. Nggih, hatur nuhun. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo juga.
3: Irna cantik.
0: Aduh, terima kasih. Siapa ini?
3: Yang di Kubu Tambahan.
0: Au au au au. Hah? Ibu, siapa ya? Yang itu ya?
3: Yang itu deh.
0: Yang mana nih?
3: Kan pernah rumah
0: tuh. Iya, siapa ya? Coba dulu ah. Biar dia ngomong.
3: Manggis.
0: Hah?
3: Cuma ini manggis.
0: Sengaja mancing biar ibu ngomong. Kemana aja ibu? Aduh ya ampun, lama gak ketemu ah.
3: Ya.
0: Kan mak sibuk ya?
3: Iya.
0: Tapi untungnya gak lupa ya sama kita di sini ya.
3: Gak lupa.
0: Iya, terima kasih ibu semang ini, Mang Di.
3: Cuma memantau aja.
0: Asik dipantau gak tuh? Oke.
3: Terima kasih Pak. Iya.
0: Mau lagu apa sekarang ibu?
3: Apa ya? Hanya ingin kau tahu aja deh ya.
0: Iya deh boleh. Apa yang ingin diketahui nama ibu nih?
3: Yang gak tahu ingin tahu.
0: Oke, siap. Mau kirim salamnya buat siapa?
3: Yang barusan tuh siapa kok supaya?
0: Yang barusan kakek Gaul.
3: Kakek Gaul ya. Selamat sedih aja. Ada juga Pak Putu ya. Ada Mbak Putu juga. Selamat sore. Ada Mbak Gemini, Mbak Mimi. Ada Mbak Danuang. Ada Mbak Mbak juga. Ya, selamat sore.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya? Ada Mbak Ari-Ari ya.
0: Mbak Ari-Ari,
3: kan dua Ari-nya ya.
0: Iya, double Ari ya.
3: Iya, ya Ari ya. Ya, ada juga Mbak Putih, ada Mbak Resmi ya, Mbak Budesa, ada Pak Ketuk Samo. Salam buat semuanya aja deh ya. Ini pas ada belanja ya. Kalau Adini nak belanja malam.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Hai, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih, Bu. Satu lagu untuk Pak Banu. Ini dia Rosa Tegar.

Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Made Suharte, dengan senang hati menyampaikan apresiasi kepada RRI yang selalu menyiarkan acara terbaik untuk para pendengar setia. Salah satunya adalah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Simak terus siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Republik, grup musik asal Indonesia, tepatnya yang bermarkas di Kota Bogor. Hanya ingin kau tahu, hanya ingin diketahui juga oleh pendengar kami bahwa masih banget untuk Lovina sore ini bersama saya Irna. Halo, selamat sore Lovina.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Selamat sore CL, ini Halma. Oke, mau lagu apa CL?
1: Lagunya Armada ya.
0: Armada yang mana?
1: Pemilik Hati.
0: Oke.
1: Kirim salam ya Mei ya.
0: Boleh.
1: Ada Bu Ari BT ya, ada Bu Ari Semeru juga, ada Nini Jero di Sari Mekar, ada Bu Resmi, ada Bu Ketut di Dejekule ya, ada Pak Putu Wayang juga, ada Pak Gerodak, ada Pekak Jero di Tajun, ada juga Bu Bunga, ada Wak Daeng, ada Mbak Mini, ada Pak Samong, ada Pak Banu juga, ada Pak Cip ya, ada Bang Anwar, ada Bang Ramadan, ada Pak Jero Maliarse, ada Pak Komang Armada, ada Ken Arok juga, Beli Widi Made. Salamnya untuk semuanya ya Mei ya.
0: Iya.
1: Cik-cik
0: nih. Shishi
1: nih.
0: Oke, Ibu Resmi, ayo Ibu Resmi kalau mau boleh. Boleh banget Ibu Resmi. Atau sama bacakan chat dulu nih, ada yang masuk nih. Pak Pipit, selamat sore. Oke, Pak Pipit sabar dulu ya. Saya mau sapa Ibu Ari dulu. Halo Lovina.
2: Halo, selamat sore Lovina. Lagu sore pilihan saya Mbak Irna.
0: Iya, apa kabar Ibu Ari? Liburan kemana?
2: Kabar baik Mbak Irna.
0: Oh iya, baik. Mau lagu apa?
2: Nah, lagunya Hanya Rindu dari Agnes.
0: Hanya Rindu. Serius?
2: Hanya Rindu.
0: Serius ada lagu Hanya Rindu dari Agnes?
2: Kenapa tuh ada lagunya lagi satu?
0: Coba kita cek ya. Hanya Rindu. Kita kalau enggak ada Agnes Hanya Rindu no. Hanya Rindu
2: Agnes.
0: Anmes. Anmes. Anmes. Anmes. Udah salah ngotot lagi ya. Anmes. Iya, boleh. Kalau Agnes nggak ada.
2: Tadi Celi ya, ya yang sudah diaksen sama Celi aja dan tuh.
0: Iya dah, oke.
2: Okay. Ya, buat Mbak Irna makasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, selamat sore juga Pak Pipit. Apa kabar? Ya, oke, kita sapa dulu yang berikut ini. Halo, selamat sore Lovina.
3: Halo, selamat sore Lovina. Selamat sore Mbak Irna, gimana kabar?
0: Baik, apa kabar?
3: Baik juga. Request lagunya Firsa ya, seperti yang kau pinta.
0: Seperti yang kau pinta, coba kita cek Firsa.
3: Ya, seperti yang kau minta gitu ya.
0: Iya, lagunya Krisya kan, seperti yang kau minta gitu ya.
3: Oh, Krisya punya ya, bukan
0: iya.
3: Firsa punya ya.
0: Iya. Itu sih
3: ya deh
0: itu ya nggak apa-apa ya, ya.
3: Salam buat Bu Ari tadi ya, Ci Eli juga, sama Pak Banu juga, sama Wak Daeng, Pak Ramadan, Pak Armada peragat sapin ini yang Armada no sorry ya Armada ya ya udah untuk kesemuanya ya yang lagi monitor, makasih selamat
0: sama
3: sore Mbak Irna,
0: terima kasih kembali. 3 penelpon sudah, jadi saya putarkan dulu lagunya. Yang lainnya sabar dulu, karena nanti kita masih ada waktu lagi, oke? Jangan lupa buru-buruan.

0: antar aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan. Kenapa gak ke mall aja sih?
1: Ih, udah jangan berisik. Sini.
0: Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Virsa, seperti yang kau minta adalah lagu Recycle dari Krisye. Selamat sore Pak Pipit, Pak Pipit di Pengelatan mau lagunya Ebit Gade. Salam buat Pak Grodak, Pak Lile, Pak Wak Daeng. Buat Mbak Yana cantik, makasih, sehat selalu, amin. Astung kare suahe, terima kasih. Ada lagi yang mau bergabung, masih ada waktu, silakan. Dua penelpon, kalau ada, kalau nggak ada ya tidak apa-apa sih. Pasrah banget. Pokoknya sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan. Dan mohon maaf lahir batin juga jika ada salah-salah kata selama ini. Dan juga mungkin ada tingkah laku terpelak atau ucapan yang kami sampaikan ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami akan ajak Anda nanti setelah ini akan hadir, yaitu Dialog Sore Suara Nusantara bersama dengan penyuluh bahasa Bali. Kami akan membahas tentang belajar aksara Bali berbasis gadget. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Irna pamit dulu untuk sesaat. Nantikan acara kami selanjutnya.

0: Bu.
1: Daging sampai ambrol. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Bu Indra.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 101,2 FM
1: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Eh, kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
2: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN WhatsApp Pandawa di 0811816.

0: Apabila beresiko, sungutan bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, sungutan, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS Kesehatan.
1: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog sore kali ini di hari Rabu minggu keempat. Kami hadirkan kembali suara Nusantara. Kali ini bersama penyuluh bahasa Bali yaitu Putu Pertama Yase SPD MPD. Om Swastiastu, Rahajang sore.
2: Om Swastiastu, Rahajang sore.
1: Ini apa kabar nih, lama tak berjumpa nih. Sehat ya,
2: Bli? Sehat.
1: Oke, kita panggilnya Bli Putu aja deh ya. Topiknya menarik karena ternyata zaman sekarang pun aksara Bali itu bisa berbasis gadget ya, Belia. Jadi topiknya adalah belajar aksara Bali berbasis gadget. Seperti apa, Bli? Manggilnya siapa nih, Bli Putu, Bli Yase, Bli Pertama?
2: Kalau panggilannya di penyuluh sih Bli Ame.
1: Bli Ame, ya, oke, okay. Kita Bli Ame aja deh.
2: Baik, selamat sore pemirsa Pro 1 yang saat ini masih setia mendengarkan RRI. Topik hari ini tentang belajar aksara Bali berbasis gadget atau gawai ya, kalau bahasa misalnya gawai ya. Ini sebenarnya salah satu, kalau dari saya sebagai penyuluh, salah satu trik ataupun salah satu strategi bagaimana mengenalkan aksara Bali kepada generasi muda kita yang sekarang ini tidak bisa lepas daripada perangkat digital. Salah satunya gawai atau handphone, baik itu smartphone ataupun tablet. Kenapa demikian? Karena aksara Bali sendiri kan sekarang sudah semakin jarang digunakan. Bersyukur kita di pemerintah Bali, Provinsi Bali sudah mulai merancang sebuah aturan tentang penggunaan aksara Bali itu sendiri. Salah satunya adalah penggunaan aksara Bali di ruang publik. Jadi diwajibkan dalam penggunaan. Jadi pemirsa semua, saat ini kan di Bali, di baik di perkantoran, di kegiatan-kegiatan itu sudah mulai banyak muncul aksara Bali di dalam sebuah flyer, kemudian papan nama, termasuk di logo-logo ya sendiri. Nah, itu salah satu. Kemudian dari segi pembelajaran sendiri kan harus ada edukasinya. Kadang-kadang banyak yang ingin belajar tetapi bingung harus mulai dari mana, sarananya bagaimana. Padahal di tengah modernisasi bahasa Bali, khususnya aksara Bali itu sudah juga bisa mengikuti dan ikut berkembang. Seperti itu.
1: Okay. Jadi tapi kalau menurut Bli Ame nih, kan secara apa ya, lisan aja nih udah mulai banyak yang tidak menggunakan bahasa Bali. Mohon maaf nih, ini faktanya ya. Karena mungkin katanya ada yang bahasa ibu atau malah mungkin mementingkan bahasa Inggris atau bahasa internasional ya. Nah, kalau dari Bli Ame sendiri gimana?
2: Iya, memang secara umum fenomena itu tidak bisa kita pungkiri. Penggunaan bahasa Bali itu sudah semakin jarang digunakan untuk berkomunikasi sesama orang Bali. Ataupun sebaliknya. Jangankan dengan orang yang bukan orang Bali, dalam artian dengan tamu ataupun orang asing, itu kan sudah pasti berbahasa Indonesia. Kita sesama orang Bali pun sudah mulai jarang menggunakan bahasa Bali, padahal kita tinggal satu wilayah, sudah saling kenal lama, tapi tidak menggunakan bahasa Bali. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang paling menjadi sorotan dan menjadi salah satu sekarang yang menjadi PR lah kita, saya di penyuluh, kemudian teman-teman di dunia pendidikan, itu di penggunaan bahasa Bali di anak-anak. Jadi di sekolah pun mereka, kalau dulu mungkin mainnya yang notabene bukan, dalam artian bukan kelahiran mungkin di Bali, besar di Bali, dari yang di desa sekali, itu pasti berbahasa Bali dengan teman-teman di sekolah dulu, dengan orang Bali. Mengenal lah, mengenal dengan bahasa Bali.
1: Sekarang adalah beberapa gitu.
2: Iya, kosakata mungkin ketika istirahat atau main itu menggunakan bahasa Bali. Kita komunikasi walaupun yang sederhana, kalau di Beleleng kan bahasa Beleleng gitu. Sekarang jarang anak-anak kita, dia nongkrong komunikasi tuh lebih banyak bahasa-bahasa yang sumbernya itu didapat dari bahasa serapan melalui sosial media, khususnya platform-platform yang berbasis nasional ataupun seperti kata-kata di kalau istilahnya anak Jaktim yang seperti itu, yang seperti itu sudah digunakan juga di anak-anak muda kita. Nah, ini yang menjadi sorotan sehingga kita selaku penyuluh, saya selaku penyuluh, kemudian yang berperan penting juga semua stakeholder harus menerapkan strategi-strategi. Nah, kalau saya dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah ataupun di masyarakat, salah satu yang materi yang saya sering sampaikan adalah belajar aksara Bali, tetapi tidak dengan kertas, tidak menulis yang secara dasar dulu, karena mereka sudah pasti takut. Itu yang menjadi salah satu menurunkan minat, sehingga mereka akan menjadi takut karena memang dasarnya belum bisa, kemudian tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kalau berbasis gadget atau HP, besok kita belajar membuat wacana dengan bahasa Bali, kirim WA-nya, kirim ke dalam sebuah grup gitu. Mereka pasti bingung gitu, bingungnya, emang bisa Pak ngetik aksara Bali? Bisa nggak chatan pakai aksara Bali Pak? Oh bisa gitu. Nah, ini mulai membuat mereka penasaran. Biasanya saya mulai dengan stiker dulu, meme dulu, kemudian
1: yang
2: menarik dulu, yang nyeleneh-nyeleneh diikuti dengan sebuah gambar ataupun yang stiker itu kan di WhatsApp atau di mana kan bisa yang aneh-aneh, yang lucu-lucu kita bisa create. Kemudian sekarang sudah ada AI dan ini sudah semakin berkembang sebenarnya. Nah, saya mulai dari hal itu karena anak-anak ini gampang sekali kalau berbasis teknologi, gampang untuk menggiring. Barulah ketika mereka mengalami kesulitan, kita selipkan dengan yang konvensional seperti itu.
1: Baik, itu awal dulu ya, tapi udah seru. Dan pendengar, kami juga tidak menutup kemungkinan jika Anda ingin sharing mungkin bersama Bli Ame, boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362224644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Kami segera kembali.
0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas, ada motor di depan bro, awas. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1

0: Masih di Dialog Sore Suara Nusantara bersama dengan Putu Pertama ya se-SPD MPD penyuluh bahasa Bali atau yang lebih akrab kita sapa Bli Ame. Oke, ini kan kita masih membahas tentang belajar aksara Bali berbasis gadget. Kalau menurut Bli Ame nih di era digital sekarang nih, peluang pelestarian aksara Bali melalui gadget gimana nih?
1: Justru kedepannya ini yang akan menjadi salah satu perangkat yang efektif menurut saya, dalam artian karena teknologi akan berkembang terus. Kita tahu bahwa bahasa itu sendiri kan berkembang terus. Aksara Bali itu juga akan berkembang terus. Maksudnya dari zaman ke zaman, dari era ke era itu akan mengalami yang namanya transformasi atau perubahan. Contohnya kalau dulu leluhur kita di Bali menulis, menuangkan sebuah ide, gagasan, kemudian menggunakan alat komunikasi, surat-menyurat atau tulis-menulis itu menggunakan lontar. Lontar. Kemudian di tahun setelah revolusi, setelah kemerdekaan itu sudah mengenal namanya kertas. Dulu kan mahal sekali ya kertasnya, jarang digunakan oleh kaum-kaum yang bukan dari kalangan bangsawan. Kertas mulai masuk, juga sudah mulai digunakan melalui di kerajaan misalkan, kemudian di pemerintahan sudah mulai. Nah, di era tahun 2000-an, 19 mungkin setelah reformasi itu kertas sudah masif kan, hampir semua bisa diakses di desa-desa. Itu sudah mulai di print out. Kemudian bisa aksara Bali itu sudah bisa diketik. Itu startnya mulai tahun 2003 sudah mulai masuk namanya program aplikasi Bali Simbar. Jadi aksara Bali itu masuk ke komputer, tetapi masih pun dalam suatu aplikasi yang dari luar dari komputer itu sendiri. Jadi kita harus install. Itu dibuat oleh Pak Made Suchane dari Tabanan. Beliau seorang insinyur yang tinggal di Jerman waktu itu. Jadi melihat aksara Bali, beliau seorang putra Bali yang tinggal di luar negeri, katakanlah sudah sukses di sana, merantau, melihat huruf-huruf luar negeri seperti huruf kanji, kemudian Cina itu bisa diketik, gitu, bisa masuk ke dalam sebuah Microsoft Word. Nah, kenapa aksara Bali kita tak bisa ya? Apakah bisa? Jadi itu awalnya beliau membuat program. Kemudian aksara Bali yang aplikasi Bali Simbarnya sudah mulai masuk, dikenalkan. Kemudian di 2013 itu sudah diakomodasi oleh Yayasan Dwiji Indra Denpasar, sehingga sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas yang kita dikenal sekarang itu Bali Simbar. Jadi satu-satunya aplikasi yang kita bisa gunakan kirim file oleh guru, membuat soal itu menggunakan Bali Simbar.
0: Berarti di Play Store?
1: Enggak, atau dia masih di luar. Di luar. Itu ini perjalanannya. Jadi di 2000
0: kita belum selesai nih ya.
1: 2013 2016. Nah, saya mengikuti di tahun 2021 2020 itu ternyata Android kan sudah masif. Smart, dan kalau dulu hanya handphone yang mungkin ya BlackBerry yang itu belum Android ya. Ketika Android sudah booming, ternyata saya menemukan aksara Bali di dalamnya. Melihat, kalau sekarang pasti sering melihat sosial media seseorang itu menggunakan aksara Bali. Pernah lihat ada yang komen, kemudian ada postingan beraksara Bali. Nah, ini
0: membuktikan
1: bahwa aksara Bali itu sudah masuk. Nah, siapa sih yang memasukkan? Saya kan juga kepo nih, ini ulah siapa yang memasukkan. Ternyata Android sendiri di tahun 2013 itu Google ya, kalau Android kan akuisisi Google. Ternyata Google sendiri sudah meng-create seluruh aksara di dunia. Salah satunya aksara Bali digunakan di perangkat Android itu sendiri berbasis Google. Jadi yang mengembangkan itu sendiri sebenarnya Google sendiri. Google sendiri sudah memasukkan font aksara Bali. Jadi aksara Bali sudah ada fontnya jadinya. Kalau dulu Pak Made Suchane kan Bali Simbar. Nah, sekarang Google sendiri membuat font sendiri di Google-nya sendiri, sehingga apa yang berbasis Google itu muncul aksaranya. Salah satunya sampai saat ini bisa digunakan di semua gawai atau di smartphone, baik Android, apa merek lain, kemudian ada di Apple dan tablet, dan sekarang sudah mulai masuk ke AI. Itu perjalanan Aksara Bali sendiri, sehingga ke depan bukan tidak mungkin akan menjadi tetap berlanjut. Nah, yang menjadi salah satu pertanyaan menarik di dalam saya dan komunitas teman-teman, kenapa Google melakukan ini, kan begitu ya? Nah, karena Google sendiri kan berbasis bisnis, tetapi mereka juga punya misi yang kebudayaan. Mereka memasukkan tahun 2013 itu dia membuat namanya font Aksara Bali, diberi nama Noto Sans. Jadi Noto itu bahasa Jepangnya aksara. Jadi dibuatlah yang tampilannya sekarang bisa dilihat di sosial media. Jadi Aksara Bali yang ada di perangkat orang-orang saat ini di dunia, baik di Bali atau di Indonesia, itu sudah bisa ditampilkan di perangkat sendiri. Salah satunya, kalau kita, mohon maaf, mungkin pemirsa tidak melihat ya, saya tunjukkan ke Mena aja. Kalau sekarang kan kita menggunakan keyboardnya ada QWERTY atau yang lain-lain kan. Nah, kalau di sebenarnya di Google itu, di perangkat kita sendiri ada pilihan keyboardnya. Keyboardnya itu bisa kita pilih ya, yang ada yang custom, ada yang kita download. Jadi tinggal tinggal kita saja ganti switch. Kalau saya di sini sudah masuk, namanya ada yang ini.
0: Oh iya,
1: keyboardnya ubah keyboard. Sebelumnya saya sudah download di Gboard-nya sendiri. Jadi ada setelan bahasa. Nanti kita masukkan sendiri, tambah keyboardnya. Ini ada keyboard seluruh yang di bawah naungan Google gitu. Jawanya ada.
0: Dari luar
1: juga ada. Dari seluruh dunia. Jawanya ada, kemudian aksara-aksara yang ada di India, di Tamil, itu masuk semua. Sepanjang Google sendiri sudah membuat. Nah, sekarang saya sudah download yang Aksara Bali, tinggal masukkan. Ini nggak download harus ada aplikasi tambahan lagi. Nah, ini dia langsung keyboardnya, Gboard namanya. Saya klik Aksara Bali, dia sudah tampilan seperti ini.
0: Oh, keren.
1: Jadi,
0: ya.
1: Full Aksara Bali.
0: Jadi pengen kan?
1: Nah, coba saya akan tulis
0: kirim ke saya ya,
1: ke Pro 1 ya. Jadi RRI Pro 1 saya tulis dengan Aksara Bali. Sebentar saya tulis,
0: kita masih
1: coba ketik dulu sambil mengakar. Nah, ini tidak menuntut kemungkinan seseorang yang kita ajak komunikasi harus mendownload juga. Karena ini sudah terbaca secara otomatis. Pro 1 ya, saya kirim Pro 1. Apakah terlihat di sana?
0: Sebentar. Iya, terlihat. Ini apa artinya?
1: Pro 1.
0: Pro 1. Ya,
1: dengan Aksara Bali. Meskipun Maena di handphonenya kan tidak mendownload sesuatu ya.
0: Tapi bisa ya.
1: Sih terbaca. Nah, ini tipe aksaranya itu adalah Unicode. Jadi Unicode Aksara Bali.
0: Berarti langsung gini ya, beli? Enggak, ketika beli ama ngetik itu tetap Pro 1 gitu bacaannya. Apa langsung kita kesini langsung ditranslitkan atau gimana sih?
1: Enggak,
0: sistemnya? Tetap ya?
1: Langsung
0: tetep.
1: Langsung siap. Aksaranya. Kan tadi keyboardnya udah lihat keyboardnya full Aksara Bali.
0: Oke, siap.
1: Enggak, bukan translate.
0: Nah, bukan translate.
1: Kalau translate itu kan kita tidak membaca. Ketik aja kan, benar atau tidak, enggak tahu. Tapi ini kita seperti menulis
0: sebiasa
1: Latin, hanya saja mengetik. Nah, jadi kenapa Google itu
0: keren
1: tidak...
0: Keren banget loh.
1: Iya, nah seperti itu.
0: Apa sih kalau kita biasanya gantung-gantung, apa kalau istilah
1: gantungan. Jadi kita juga harus mengetiknya harus gantungan. Jadi caranya mengetik gantungan gimana? Jadi harus kita, begini fiturnya. Nah, itulah yang harus kita kembangkan atau tularkan ke generasi muda kita. Karena Google sendiri memasukkan ini kan dia nggak ada sosialisasi.
0: Iya.
1: Nggak, ini bagus ya. Orang Bali ini lo aksaramu sudah saya asuk masukkan. Nah, nggak ada yang bilang. Saya sendiri kaget.
0: Di sounding itu nggak ada ya?
1: Nggak ada. Jadi saya kaget baru 3 tahun terakhir ini kulik-kulik siapa sih yang memasukkan Aksara Bali ini. Karena jujur kalau secara tampilan Aksara Bali ini kan kurang menarik ya.
0: Masih cakep kok aku bilang. Mungkin kalau yang
1: Hanacaraka yang dibuat versi Bali Simbarnya katakanlah lebih kalau orang Balinya itu kan harus tulisannya itu ada mematahkan titiran, mm-hmm. kemudian ada menjetum, artinya harus lebih detail. Estetik ya, lebih mm-hmm. detail. Mm-hmm. Kalau yang dibuat Google ini kok masih. Gantungannya masih agak kaku gitu banyak. Nah, teman-teman banyak komunitas banyak, "Wah, benain jap nih," gitu. Terus kita protes ke siapa kan?
0: Kemana?
1: Gitu. Baru di dalam beberapa kesempatan seminar atau apa, iseng-iseng lah mencari, "Oh, ternyata notusan ini dikembangkan oleh Google melalui sebuah CSR di laba project, tidak tahu melibatkan orang Bali apa tidak, apakah dia langsung menanyakan baik kuesioner atau apa, sehingga tahun 2013 sudah ada, sudah di launching dan

0: yang senang turas menurut dengan aksara Bali, saya kasih tahu di fitur ini di HP-nya, mereka sering buat kata-kata dengan aksara Bali dikirim sebuah grup. Nah, ini membuktikan aksara Bali itu bisa berkembang dan bisa diajarkan melalui smartphone. Nah, kemudian yang lainnya juga aksara Bali ini bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Contohnya, guru-guru sekarang banyak menggunakan dalam sebuah Google Form, pengisian Google Form, Classroom, kemudian quizzes yang model-model begitu, bisa masuk aksara Balinya. Jadi kalau dulu kan pelajaran bahasa Bali, giliran buat soal bingung masukkan aksara Balinya di platform digital, karena guru-guru kan sekarang sumatip ya namanya kalau sekarang ujian itu, mereka kan sudah nggak manual lagi, gunakan Google Form. Kan giliran bahasa Bali, aksara Bali kan susah masukkan kontennya. Misalkan ini aksara Bali napi wacanan ringajeng gitu. Kalau dulu guru-guru kan bingung, harus membuat gambar dulu kan, ditulis di komputer, di crop, masukkan. Sekarang kan enak, tinggal ketik aja dan bisa buat soal di handphone. Jadi nggak harus di komputer seperti itu kan.
1: Keren ya. Bangga sih, senang, tapi ternyata dari luar ya yang buat. Tapi it's okay, kita akan lanjutkan lagi obrolan kali ini, pendengar. Sekali lagi, nanti yang sudah ada bertanya, boleh nanti kami akan sampaikan kepada Bli Ame setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih dengan Bli Ame panggilannya ya, untuk sapa apa namanya biar lebih dekat. Tapi nama aslinya adalah Putu Pertama Yase SPD MPD dari Penyuluh Bahasa Bali. Nah, ini ada pertanyaan nih. Selamat sore, ini namanya juga tidak disebutkan, belakangnya 19 nomornya ya. Menurut Bli Ame, bagaimana cara menyeimbangkan teknologi dan pelestarian budaya lokal? Kayaknya seru banget nih ya perbincangan sore ini, karena memang untuk bahasa Bali ini kalau boleh dibilang terkikis, mulai terkikis, dibilang enggak juga enggak kok. Bahkan banyak orang luar yang mau belajar bahasa Bali. Terima kasih Mbak Irna, sama-sama. Silakan Bli.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat menarik ya, dalam artian ini kita sedang dalam mengikuti di zaman yang teknologi begitu pesat perkembangannya, dan beberapa masyarakat dari generasi, dari gen Z lah yang sedang menggunakan, kemudian para orang tua kita yang dari lahir mereka awam teknologi, bahkan listrik pun masih ada yang lahir di era yang belum belum ada listriknya. Sekarang dengan gawai atau smartphone yang lebih sangat gampang didapat, sehingga kehidupan kita ini sangat majemuk sekali, termasuk dalam sektor kebudayaan. Nah, cara menyimbangkan menyimbangkan antara teknologi dan kebudayaan itu sendiri, sebenarnya kita harus selalu beriringan. Dalam artian khusus bahasa Bali atau aksara Bali, di setiap kesempatan kita harus kolab ya, harus selang-seling gitu. Kalau mengadakan lomba yang berbasis tradisional dan resmi modern, ya salah satunya seperti itu. Misalkan kalau dulu lomba itu kan berbasis tradisional semua, kayaknya ya mesatwa gitu. Kalau sekarang mau dikemas, peserta mesatwa itu bisa lewat YouTube, peserta bisa live Zoom, jadi bisa diikuti oleh banyak orang, pesertanya banyak. Dibuatkan video, take video dikirim ke YouTube. Nah, ini kan membantu kebudayaan sendiri di dalam algoritma sosial media ataupun platform digital. Jadi ada konten mesatu yang banyak, sehingga AI yang basisnya misalkan sekarang yang paling banyak kan Gemini yang digunakan, dia mengambil data dari search Google sendiri. Nah, tentang mesatu, jadi dia akan ngerti tentang mesatu. Begitu caranya, sehingga anak-anak kita nanti mencari referensi satu gampang, cepat begini. Kalau kemarin-kemarin kan Google mencari soal bahasa Bali di Google nggak ada, nggak ketemu. Nah, sekarang sudah mulai, karena banyak yang membuat konten di platform digital tentang edukasi. Kita sendiri di Penyuluh Bahasa Bali rutin setiap hari Senin kita ada live streaming di platform Facebook, fanspage-nya tentang konten bahasa Bali, baik dari belajar medar megite tentang kemudian aksaranya, banyak. Kemudian ada podcast-nya tentang anak-anak yang pernah juara satu, mengikuti lomba-lomba, kemudian mendapat hadiah sampai dikirim ke tingkat provinsi. Itu bagaimana sih mereka belajar di rumah di tengah perkembangan teknologi yang siswa lain harus mengikuti lomba yang notabene-nya mata pelajaran yang lebih unggul, lebih bergengsi. Kok dia memilih mengikuti lomba ini, menekunin. Ini sangat-sangat perlu diangkat, karena bahasa Bali sekarang sudah punya dalam hal tanda konteks nilai jual untuk berkompetisi, bisa menghasilkan nilai ekonomis. Salah satunya adalah banyak sekali sekarang muncul vlogger berbahasa Bali. Kemudian aksara Bali sendiri bisa juga dikembangkan seperti itu, dikemas dalam sebuah konten.
0: Luar biasa. Sebagai closing statement mungkin?
1: Sebagai closing statement topik kita, tentang topik belajar aksara Bali. Jadi saya sampaikan bahwa siapapun yang memegang handphone saat ini, gadget, itu sudah bisa belajar aksara Bali melalui perangkat digital, keyboardnya itu sendiri. Jadi tinggal pilih keyboard, Gboard, masukkan bahasa Bali, aksara Bali, sehingga nanti terinstall secara otomatis, dan tinggal pilih atau gonta-ganti keyboard. Nanti kalau mau belajar mengirim sesuatu yang aksara Bali, tinggal ya diganti aja, tinggal diketik tidak usah pedulikan yang diajak komunikasi itu bisa baca apa enggak, karena akan terbaca secara otomatis. Okay. Jadi melalui smartphone kita bantu kembangkan budaya Bali di dalam ranah teknologi seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bli Ama untuk waktu dan kesempatannya, dan semoga memang jangan lupa juga tuh tonton tadi live streaming ya. Setiap Senin ya.
1: Iya, hari Senin.
0: Jadi biar tahu juga seperti apa. Baik, terima kasih untuk kebersamaan dan juga perhatian Anda pendengar. Tentunya untuk Suara Nusantara kami akhiri kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mengajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar lintas Dewata lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi perayaan Idul Adha. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Kurban ini mengajarkan umat Muslim makna keikhlasan yang merubuhkan rasa syukur, solidaritas, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Idul Adha atau Idul Kurban media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka umat muslim mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berderma, dengan cara peduli kepada sesama.
3: Umat muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Hoiron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha di mana Idul Kurban ini menitik beratkan pada semangat berkurban peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Khoiron menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian.
2: Idul Adha 1447 Hijriah kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkurban dengan kita menyembelih binatang kurban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
3: Haji Khoiron mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati. Serta penyucian diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah.
2: Jadi setiap ada pelaksanaan hari raya yang ada, tentu ada ajaran-ajaran mulia yang harus terpatri pada diri umat.
3: Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat muslim akan mengawali Idul Kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Umat Islam hari ini merayakan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan banyak hal, salah satunya semangat berkurban.

berbahaya bagi umat Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan hari Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah. Hari Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari Idul Adha selalu sama setiap tahunnya. Hal ini berbeda dalam kalender Masehi yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Dalam kalender Hijriah, penetapan hari ialah berdasarkan fase bulan atau kalender Chandra, sedangkan kalender Masehi berdasar fase bumi mengelilingi matahari atau kalender Surya. Perbedaan inilah yang menyebabkan penetapan Idul Adha selalu berubah di dalam kalender Masehi, yakni terjadi perubahan 11 hari lebih awal setiap tahunnya.

0: Berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Idul Adha.
1: Saya Rika dari Singaraja. Menurut saya, makna Idul Adha itu lebih dari sekedar perayaan tahunan. Karena menurut saya pribadi, Idul Adha mengajarkan bagaimana tentang rasa syukur, keikhlasan, dan pentingnya saling membantu satu sama lain. Jadi dalam momen ini tuh, kita kembali lagi diingatkan untuk lebih peduli gitu.
2: Saya Aitia dari Denpasar. Kalau saya pribadi, momen Idul Adha itu terasa hangat karena biasanya bisa berkumpul dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi ada rasa kebersamaan juga di sana.
3: Kenalkan, saya Eko dari Singaraja. Menurut saya itu Idul Adha adalah kegiatan yang bukan hanya berfokus tentang kurban. Nah, tapi kegiatan ini juga memiliki arti bagaimana kita sebagai manusia belajar ikhlas dan peduli sesama orang lain. Jadi, lewat perayaan ini, kita diingatkan untuk bisa saling berbagi, terutama kepada yang membutuhkan.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak umat Islam memaknai Idul Adha dengan melaksanakan puasa Arafah, salat Id, serta ibadah kurban bagi yang mampu. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dinilai penting dalam memperkuat keimanan, kesabaran, dan kepedulian sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama pelaksanaan Idul Adha. Semangat berbagi melalui pembagian daging kurban diharapkan mampu mempererat kerukunan antar umat di Bali. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadiono.
4: Baik Pak Mahrusun, bagaimana MUI memaknai hakikat perayaan Idul Adha bagi umat Islam saat ini Pak?
5: Pertama, MUI mengajak kepada masyarakat supaya melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam Idul Adha itu, atau yang terkait dengan itu. Pertama, yaitu mengajak masyarakat supaya melaksanakan salah satu ibadah penting dalam bulan ini, yaitu yang namanya puasa Arafah. Kemudian yang kedua, untuk pagi kita juga mengimbau, mengajak kepada masyarakat untuk merayakan Idul Adha tersebut dengan pergi ke masjid atau ke musala dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan perintah yang penting bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, mengajak kepada masyarakat terutama yang mampu untuk melakukan penyembelihan hewan kurban ya, dan kemudian dagingnya dibagikan kepada para fakir miskin. Itu barangkali yang penting diantaranya memaknai Idul Kurban ini gitu.
4: Apa nilai utama dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Pak?
5: Jadi salah satu yang harus kita jadikan keteladanan sekarang adalah keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim sendiri dan anaknya Ismail. Mereka lah orang-orang yang patut dicontoh, diteladani di dalam kesabarannya, terutama ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ini tentu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa dengan perintah itu sebenarnya kita sedang diuji ya, seberapa jauh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Apa yang perlu dijaga masyarakat agar pelaksanaan Idul Adha tetap berjalan hikmat dan penuh makna?
5: Iya, yang perlu dijaga adalah supaya masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha ini, pertama menjaga ketertiban di masyarakat ya, sehingga pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan lancar, sudah tahu harus sholat di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah kurban itu supaya tetap menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan sehingga ibadah kurban itu kemudian tidak menimbulkan kesan kok menjadi kotor dan sebagainya. Ini perlu dijaga sehingga bagaimana walaupun ibadah kurban dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang bersih dan terawat itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kotoran di sana sini, apalagi pemerintah kita sedang menggalakkan mengenai masalah itu, yaitu supaya masyarakat menjaga kebersihan di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangkaian Idul Kurban ini, bagaimana supaya masyarakat juga tetap menjaga dan merawat kebersihan dengan sebaik-baiknya.
4: Untuk pelaksanaan sholat id, ada berapa jumlah tempat, Pak, yang akan dijadikan sholat id, Pak?
5: Tidak kurang dari 40 sampai 45 tempat masjid, musola, dan lain-lain di lapangan dan sebagainya dipergunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing gitu.
4: Apa harapan MUI agar nilai-nilai Idul Adha terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat?
5: Pertama, pengalaman selama ini, pengalaman yang buruk misalnya itu jangan sampai diulang gitu. Misalnya melaksanakan ibadah kurban tapi tidak memikirkan kebersihan. Itu harus dihindari. Terus kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dalam makna pelaksanaan sholat Idul Adha, demikian juga dengan ibadah kurban, tetap menjaga ketertiban, ya, dan keamanan dalam masyarakat. Katakanlah bapak itu, misalnya ini daging kurbannya tidak saja diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam, tapi bisa juga dibagikan kepada saudara-saudaranya yang beragama Hindu.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Mahrusun Hadiono, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi NTB mencatat kuota pengiriman hewan kurban keluar daerah tahun ini mencapai 52.517 ekor. Ribuan ternak tersebut dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Pemprov NTB mengklaim seluruh proses distribusi berjalan lancar tanpa insiden kematian ternak selama perjalanan. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Kuota pengiriman sapi dari NTB untuk tahun 2026 ditetapkan sama Pak Gubernur sebesar 52.517 ekor.
8: Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riyadi, mengatakan pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebutkan keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB.
7: Mulai tahun 2026 ini kita pure dari awal tahun sampai sekarang, sampai besok lusa juga insya Allah pelayanan PCR itu sudah bisa kita lakukan di NTB. Diberikan alat PCR-nya di akhir tahun 2025. Nah kalau kita hitung investasi modalnya yang sudah balik ini Pak, harga mesin PCR-nya 750 juta. Sekarang itu untuk pelayanan hewan kurban ini aja kita sudah mendapatkan 800 jutaan.
8: Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali ke masuk NTB.
7: Nah, sehingga Pak Gubernur membentuk Satgas lalu lintas ternak, dan alhamdulillah Satgas yang dibentuk Pak Gubernur ini sangat efektif di dalam bekerja karena melibatkan tidak hanya aparat pemerintah, dari Provinsi NTB, tapi juga melibatkan aparat kepolisian, kemudian teman-teman di kabupaten kota, kemudian pihak asosiasi. Dan kita sangat sukses karena zero accident tahun 2026 ini. Tidak ada kematian pernahnya. Karena dari sejak awal, jauh-jauh hari, Satgas bekerja sangat efektif.
8: Pemprov NTB berharap pelancaran distribusi hewan kurban ini dapat menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak lokal. Pemerintah juga memastikan pengawasan kesehatan ternak terus diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK.
0: Sementara itu, pendengar, Lombok Barat kembali mencatat kebanggaan dalam program bantuan masyarakat Presiden Banmaspres tahun ini. Seekor sapi berukuran jumbo milik peternak asal Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerung, berhasil lolos seleksi ketat dan ditetapkan sebagai sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Reporter Yan Mukdar melaporkan.
9: Di tahun ini, kita kembali dapat sapi dari Banmas.
10: Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat Presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berasal dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setia Noro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban Presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg.
9: Ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita kembali dapat sapi dari Banmas. Alhamdulillah kita lolos setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ya, ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman di Lingsar. Ya, kalau jenis sapinya ini Simmental cross, dia cross sama Angus ya. Makanya warnanya hitam ya. Untuk harganya ini 136 juta.
10: Dengan bobot luar biasa dan nilai jual mencapai 136 juta rupiah, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional.
0: Pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Cek kesehatan gratis menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sosialisasi dinilai krusial guna menyukseskan program screening kesehatan tersebut.
11: Jadi dalam tata laksana kegiatan ini atas inisiatif pemerintah, jadi salah satu bentuk paradigma baru pelayanan masyarakat di mana menempatkan pemerintah langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai penerapan new public service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga fasilitator. CKG menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini, SOS MSI, menyebut dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut.
11: Satu, antusias masyarakat sendiri, kemudian antusias itu akan dipicu oleh informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat.
12: Widiastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.
11: Dan ini memang tidak bisa dinas kesehatan sendiri, tapi perlu kolaborasi yang sangat luas dengan berbagai elemen.
12: Suksesi program cek kesehatan gratis memerlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak. Keterlibatan media serta tokoh masyarakat juga menjadi kunci mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti program ini. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya hingga sarana-prasarana pendukung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
0: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan PMK Buleleng menggelar Jantra Olahraga Tradisional 2026 sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini diikuti hampir 300 pelajar SMP di Kabupaten Buleleng.
13: Untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei, di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian jantra tradisional Bali ke-6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandike. Tahun ini jantra olahraga tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Buleleng. Wisandike mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal sekaligus menjaga keberlangsungan olahraga tradisional Bali agar tidak tergerus perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
13: Salah satu tujuan utamanya adalah sebenarnya pelestarian ya. Jadi anak-anak sekolah, generasi muda dari sekolah apa, pendidikan dasar itu, baik SD, SMP itu, dia kan sekarang apa, zaman sekarang kan berbeda, gadget dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan, nah, makanya itu terus kita masifkan ini dengan Undiksa, dengan teman-teman yang lain, dengan KONI juga, untuk lebih lagi menggali, mengenalkan, dan tentu pada akhirnya pelestarian jantra tradisional ini.
14: Ia menjelaskan sejumlah cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan meliputi terompah panjang berkelompok putri, dedumplak atau lari patok kelapa berkelompok putra, menggale-gale atau hadang putra-putri, serta metajok berkelompok putra. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurutnya, pelaksanaan jantra tradisional juga menjadi bagian dari penguatan kebijakan pelestarian budaya melalui implementasi peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan Bali. Wisandike menambahkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak seperti akademisi, KONI, organisasi olahraga tradisional, hingga lembaga pendidikan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda.
13: Inilah upaya-upaya kita dari pemerintah kabupaten, dari stakeholder yang lain, dari KONI sebagai payung olahraganya, dan juga dari teman-teman yang lain, dari akademisi, Undiksa dan lain sebagainya. Kita terus melaksanakan apa pelestarian-pelestarian dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dilombakan sekarang jantra tradisional Bali.
14: Kedepan PMK Buleleng juga membuka peluang penguatan kolaborasi dengan sektor pendidikan agar olahraga tradisional dan permainan rakyat dapat semakin dikenali serta diwariskan kepada generasi muda. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Idul Adha ajarkan umat muslim berkorban dengan keikhlasan. Cek kesehatan gratis perkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: FM 101,2 FM
7: dan AM 1080 kHz
6: Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun li oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, tur mebeke.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singar aja, selamat malam ya. Kita jelang malam karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 18:22. Yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Mungkin dari tadi sudah sempat menghabiskan waktu di luar dengan kebersamaan sama keluarga tercinta untuk Anda ya, khusus yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Dan selamat menikmati libur panjang untuk Anda ya, yang lainnya. Yang pastinya satu informasi untuk Anda kembali kami hadirkan, yang datangnya dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang meningkatkan kesiapan operasional di sejumlah pelabuhan utama selama periode libur panjang nasional 2026. Penguatan layanan difokuskan di 4 lintasan strategi ya. Dan pastinya itu ada di Pelabuhan Merak, Bakahoni, Ketapang, Gilimanuk juga, guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan. Peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan terjadi selama rangkaian libur Idul Adha, hari Waisak hingga hari lahir Pancasila. ASDP sendiri menargetkan pelayanan penyeberangan tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali, termasuk untuk distribusi logistik antar daerah. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi di seluruh lintasan utama penyeberangan, dan menurutnya perusahaan tidak hanya fokus pada kelancaran arus kendaraan dan penumpang, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa selama perjalanan. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

terbuat dari daun pakis dan bun yang didapat melalui ritual khusus di alas Belanga, Jabapura Dalem Dasar, Desa Bunutin. Disusun sedemikian rupa, membentuk kerucut serta menggunakan buah boka. Tari monga ditarikan 11 orang pemuda dipentaskan 2 tahun sekali saat wali pawangan di Pura Bali Agung Bunutin. Diawali dengan upacara ngawiwit pada Pura Mekasa di Pura Sanghyang Baruna, lalu saat sasekapat dilaksanakan wali mataur dengan sarana babi dan anjing Bang Bungkam. Saat wali mataur ada ritual metepuk tepung suci untuk mengetahui ada atau tidaknya hama di desa tersebut. Pawangan bertujuan untuk memperkecil hal-hal negatif termasuk hama yang

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Masjid Agung Jami Singaraja dinilai memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan perkembangan Kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng. Bangunan yang telah berdiri sejak lama tidak hanya menjadi pusat aktivitas keagamaan umat muslim, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan sejarah daerah. Hal tersebut disampaikan Inyoman Sucidre saat kegiatan penyerahan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Selasa kemarin ya, dan menurutnya dipusatkan juga kegiatannya di Masjid Agung Jami bukan tanpa alasan. Selain memiliki fungsi sosial dan keagamaan, masjid tersebut juga mempunyai nilai historis yang penting bagi Buleleng. Sucidre mengatakan Masjid Agung Jami merupakan salah satu saksi perjalanan panjang perkembangan wilayah Singaraja. Keberadaan bangunan itu juga menjadi bagian dari sejarah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dijelaskan pula bahwa bangunan bersejarah tersebut menjadi, maksud kami, memiliki makna penting karena menjadi bagian dari perjalanan sosial masyarakat sejak masa lalu. Keberadaannya bukan hanya merekam aktivitas keagamaan, tetapi juga perkembangan kehidupan masyarakat di Buleleng dari masa ke masa. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng akan mempertimbangkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah pusat melalui sektor kebudayaan. Jadi langkah tersebut dilakukan agar upaya pelestarian bangunan bersejarah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kedepan, pelestarian bangunan bersejarah seperti Masjid Agung Jami diharapkan tidak hanya menjaga bentuk fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, generasi muda dapat mengenal dan memahami perjalanan sejarah daerahnya melalui warisan yang masih terjaga hingga saat ini. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Kanten teman-teman Pop Bali sane konggahang saking stasiun radio do ini. Sane mangken ngiring piar sayang tembang senantunya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

balik harum dupa dan kidung suci Pitreyatnya di Bali, Desa Padang Bulia Sukesade menjaga tradisi unik bernama Pangkonan. Kata Pangkonan berasal dari Mangkon yang berarti duduk atau melinggih. Tradisi ini menjadi momen sakral menempatkan 32 orang, 16 pria dan 16 wanita duduk di satu bali gede menikmati hidangan suci yang telah dipersembahkan. Mereka duduk bukan sembarangan, ada urutannya. Mulai dari prajuru adat, bendese, hingga keluarga inti upacara, semua duduk sesuai tingkatan dan usia. Yang disajikan pun istimewa. Kepala babi guling, nasi, lauk pauk, lengkap dengan arak berem, semua tersaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lebih dari sekedar ritual, Pangkonan menanamkan nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Pangkonan, sebuah cermin budaya Bali yang penuh makna dan filosofi, karena tradisi bukan sekedar warisan, tapi juga jati diri.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Umat Hindu di Bali mempunyai Hari Raya Pegatuakan. Pegatuakan jatuh pada Buddha Kliwon Pegatuakan atau Pegatwara 42 hari dari Tumpak Warike. Hari Raya Pegatuakan merupakan rangkaian terakhir dari Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saat ini pula, penjor galungan yang dipasang di depan rumah akan dicabut. Segala hiasannya seperti lamak, gantung-gantungan, cenige, ramyang, dan lainnya dikumpulkan, dijadikan satu, dan dibakar. Abunya dimasukkan ke dalam kelungah Nyoh Gading Makasturi, serta ditanam di lubang tempat pemasangan penjor. Secara bahasa, pegat memiliki arti putus, uakan punya makna kembali. Artinya, masyarakat Hindu Bali yang sudah menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan telah memperoleh pengetahuan lewat proses pengendalian diri yang dilaksanakan selama galungan. Selanjutnya, pengetahuan itu tak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat hari raya ini juga, umat Hindu menghaturkan sesajen sebagai rasa ungkapan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar selalu diberikan kerahayuan dan kesehatan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Tunggu dulu,
0: dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI. Testimoni Piala Dunianya tokoh. Ballcast, podcast sepak bola. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Pro 1 Playlist.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Swastiastu. Pemirsa umat sedharma yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan damai dan sejahtera, dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Hindu Tiang Made Puspa Mardiani Sibang beserta Ketut Sumertiase akan membawakan topik tentang menanam pohon sebagai bentuk aktualisasi ekoteologi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawarenugrahenya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar Radio RRI dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami berdua akan menyampaikan mimbar agama Hindu mengenai menanam pohon sebagai bentuk aktualisasi ekoteologi. Umat Hindu meyakini bahwa segala yang ada di alam semesta ini diselimuti oleh Tuhan. Konsep ini selaras dengan ajaran Trihitakarana yang berarti tiga penyebab hubungan harmonis dalam kehidupan yang terdiri dari parayangan, hubungan harmonis umat manusia dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa, pawongan, hubungan harmonis antara umat manusia dengan sesama, dan palemahan, hubungan harmonis antara umat manusia dengan alam lingkungan. Baik pendengar Radio RRI dimanapun berada, khusus pada bagian pelengemahan yang mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, salah satu cara paling hakiki, paling nyata dan mendalam untuk mengaktualisasikan ajaran ini adalah melalui gerakan menanam pohon. Dalam perspektif agama Hindu, alam semesta ini adalah buana agung, dipahami sebagai manifestasi kekuatan Tuhan yang hidup dan suci. Manusia, buana alit, tidak berdiri sebagai penguasa alam, melainkan bagaimana kita sebagai bagian yang tak terpisahkan darinya. Nah, manusia seharusnya disinilah kesadaran yang menjadi landasan spiritual dalam setiap upaya menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk melalui penanaman pohon ini juga, itu sebagai simbol kehidupan, berkelanjutan dan harapan bagi generasi mendatang. Nah, di tengah krisis iklim seperti saat ini, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang kian masif, gerakan pelestarian lingkungan ini termasuk gerakan menanam pohon ini sebenarnya menjadi panggilan moral dan spiritual kita yang tidak dapat ditunda. Apalagi kita sebagai umat yang beragama, khususnya juga bagi umat agama Hindu, kepedulian kita terhadap lingkungan hidup bukanlah wacana niki yang baru, tetapi bagaimana melainkan bagian dari utama dari ajaran Dharma. Nah, di mana hal ini selaras dengan salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai aplikasi ekoteologi yang menerapkannya program Green Dharma. Nah, bagaimana Green Dharma ini untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Jadi di Kementerian Agama Republik Indonesia sedang menggaungkan yang namanya ekoteologi. Nah, sebenarnya kita juga di Hindu ada yang namanya bagaimana kita memperingati yang baru lewat ini Tumpak Warige kita. Jadi program Green Dharma ini yang ada di Kementerian Agama ini patut kita jaga dan bagaimana kita melestarikan lingkungan. Nah, di dalam sastra Hindu jelas sekali dikatakan yaitu Atharva Veda 12.1.12 disebutkan Mata Bumi Putra Aham Priyawah, yang artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah putra dari bumi. Nah, sloka ini menekankan bahwa manusia dan bumi

0: memper apa namanya, tanpa memperbaharui. Jadi harus bagaimana kita selaku umat manusia, apalagi kita khususnya di umat Hindu, kita baru saja melewati yang namanya Hari Raya Tumpak Warige, di mana kita di Hindu itu ada bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan agar tumbuhan ini juga bisa apa namanya, bisa menjadi teman di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sumertiyase.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, dalam agama Hindu kita sangat memuliakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Hari Suci Tumpak Warige atau Tumpak Udoh, atau juga sering disebut Tumpak Pengatan, di mana umat Hindu memberikan penghormatan khusus kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pada hari suci ini, kita sebagai umat Hindu, khususnya sebagai umat yang peduli terhadap lingkungan, memohon anugerah kepada ide Sang Hyang Widiwase dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Sangkara atau Dewa Tumbuh-Tumbuhan, agar alam senantiasa subur dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk. Selain itu, alam lingkungan juga banyak kita manfaatkan untuk kebutuhan upakara dan upacara yadnya, di mana banyak mengandung makna dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaan pancayadnya yang dilaksanakan. Di dalam kitab Bhagavad Gita pada bab 9 sloka 26 disebutkan, Patram puspam palam toyam yomi bhaktya prayacati tad aham bhakti upartam asnami prayatatmana, yang artinya, siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air dengan penuh bakti, akan aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci. Elemen-elemen alam seperti air, daun, bunga, dan buah dipandang sebagai media suci untuk terhubung dengan Tuhan. Ini mengajarkan manusia, khususnya umat Hindu, untuk menghargai setiap hasil alam dan setiap ciptaan Tuhan, ide Sang Hyang Widi yang sering kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan serta sarana upacara atau upakarayanya yang dilaksanakan. Bunyi sloka yang lain dari kitab Bhagavad Gita, yaitu pada bab 10 sloka 20 disebutkan, Ham atma gudar kesa sarwa butasaya stita, yang berarti, wahai guda kesa atau Sang Arjuna, aku adalah sang diri yang bersemayam di dalam hati semua makhluk. Dalam teologi Hindu dijelaskan bahwa meyakini Tuhan ide Sang Hyang Widiwase meresap ke dalam seluruh ciptaannya atau sering disebut dengan sifat imanen. Menjaga makhluk hidup dan lingkungan berarti menghargai Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dengan demikian, sudah selayaknya kita merawat dan melestarikan alam lingkungan serta makhluk hidup yang lainnya agar supaya dapat tetap ada dan tumbuh serta hidup dalam mengisi kehidupan pada alam lingkungan, tempat di mana kita sebagai manusia juga makhluk hidup yang lain dapat beraktivitas seperti biasa.
0: Baik, nah hal kecil yang kita lakukan itu kan menandakan bahwa tindakan menanam pohon ini bukanlah sekedar kegiatan seremonial, kan kenten ge Pak ge. Jadi bukan simbolis belaka saja, tetapi lebih dari itu. Bagaimana kita menanam pohon itu adalah bentuk pengamalan Butehite, yaitu usaha untuk merawat dan mensejahterakan alam semesta. Nah, di dalam kitab suci Rigveda, pohon-pohon dipuja sebagai pemberi kedamaian, penyembuh, dan pelindung bumi. Bahkan

pepohonan juga bagaimana menyerap karbodioksida, menyediakan oksigen, bahkan menjaga siklus air dan juga mencegah yang namanya bencana. Nah, para pendengar radio RRI dimanapun berada, dengan menanam pohon, kita sedang memberi makan dan memberi nafas kepada bumi atau ibu pertiwi. Nah, jadi mari kita renungkan bersama, kita jaga alam dan juga alam ini jaga. Jadi kita jaga alam sehingga alam juga jaga kita, Kenten. Jadi setiap pohon yang kita tanam, kita rawat, bahkan tumbuhan ini juga adalah persembahan suci yadnya yang paling tulus kepada Sang Pencipta. Nah, ini adalah bentuk kesadaran ekoteologi yang selaras juga yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana pandangan keagamaan ini kita terjemahkan secara nyata dalam tindakan melestarikan lingkungan. Nah, kita juga harus sadar bahwa bumi ini bukanlah sekedar warisan dari nenek moyang kita, tetapi melainkan titipan suci anak cucu kita kelak. Jadi mari kita mulai dari pekarangan rumah kita sendiri. Mari kita jadikan setiap jengkal tanah yang kosong sebagai ladang amal dengan menanam sebagai jenis pohon, terutama pohon-pohon yang bermanfaat. Apalagi kita di Hindu, itu kita ketahui setiap hari kita 3 kali sehari melakukan yang namanya persembahyangan, membuat canang untuk persembahyangan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita akan membutuhkan yang namanya bunga. Jadi kita di rumah bisa ada tanah sejengkal, itu bisa kita tanami untuk menanam yang namanya bunga. Jadi dengan gerakan peduli lingkungan ini, sebenarnya kita telah menciptakan yang namanya Green Dharma yang membawa berkah, kedamaian, kesejahteraan bagi Buana Agung alam semesta dan Buana Alit diri kita sendiri. Nah, baik pendengar radio RRI dimanapun berada, demikianlah hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan berdua ini bisa bermanfaat, dan tidak lupa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati pemirsa. Kami akhiri dengan mengaturkan para mesanti.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutra. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu. Kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
4: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi. Kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
14: Pengunjung.
15: Hari ini ramai.
14: Dibanding
15: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
14: Pengunjung.
15: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
16: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
15: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
16: Tenan
15: apa yang paling banyak dicari?
16: F&B paling.
15: Makanan.
16: Ya, soal makan.
15: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
17: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
15: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
17: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
15: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
17: Buat kuliner aja.
15: Oh, kuliner. Ya, healing. Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
17: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
15: Oh, kurang
17: jadi
15: tahu.
17: Cuma keliling-keliling aja.
15: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
17: Jujur ini menarik sih.
15: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
17: Kenapa?
18: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
15: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
19: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
20: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
19: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
20: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
19: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
20: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin.

Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC. Dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah, area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. 3. Kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 5. Perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan kita akan segera jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya kami akan ajak Anda hari ini. Kita berada di lembar ke-27 bulan Mei 2026 ya. Tepatnya hari Rabu kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan ya. Kami relay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Tegi Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di
0: mute. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang nggak ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin denger suara kita kan?
2: Denger dong.
0: Denger dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba. Iya. Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2005.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat betul 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya, biasa. Ya.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah dekat tuh Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan, seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak
4: Ahmad. Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy,
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husul gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama ya. Senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Joe. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja ya.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Wang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak
1: laporan
8: itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
8: Iya, betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya.
8: Pernah.
2: Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi nih.
1: Apa
8: lagi,
1: tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Okay. Ya.
8: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan bareng yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu, kan? Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ya. Ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela.
1: Yeah.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau nggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya. Double
8: Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop
0: pada umumnya? Iya,
2: pada umumnya. Nah, Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri atau
8: iya susah itu dia
1: bisa
8: banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: aduh. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Bina Laidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin ajalah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, enggak
1: bingung.
3: Enggak. Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang

0: Teddy,
1: ya.
0: Lagu meresap ke hati.
1: Betul
0: sampai
1: sekali.
0: Keluar air mata, masya Allah,
1: tabarakallah. Ya.
0: Apalagi, alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
0: ke Baitullah.
1: Betul sekali, Teh.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
0: Jadi kangen, rindu
1: Baitullah.
0: Betul,
1: betul.
0: Ya,
1: rindu sekali,
0: ya.
1: Betul.
0: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
2: okay.
0: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
2: Oke.
0: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Itu siap,
0: aja Kang Teddy okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh, masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Tiga.
0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu itu ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya, Icut ya, selamat
2: siap.
0: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke, okay, terima siap. Kasih
1: siap Teteh, atur nuhun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
2: Apa kabar, Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman dong.
1: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
3: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
3: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik.
3: Ya.
1: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Salam dong.
2: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado. Ada Bang Leman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
2: Ayu.
1: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: kebetulan kalau di Maluku sendiri
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate yuk, pernah
5: itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Pernah kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti waski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Berita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
2: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali bersolawat.
2: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama ayo.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
2: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Kamis Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
2: Mas Erwin. Mas Erwin
6: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
2: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
2: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Terima kasih Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Benar Aidin Walpaisi.
1: Sama-sama.
2: Silahkan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
7: Tang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain bang?
2: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
2: Siap.
7: Makasih. Okay.
2: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu, ya ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
2: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
4: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
4: Banyak ya,
1: berapa label? Di antaranya
4: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
4: Win-win solution. Yes.
2: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat senada?
4: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
2: okay.
4: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya. Okay. Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke. Okay.
4: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
4: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
4: Saya lupa itu. Nah, itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
2: Di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
4: Di Malaysia.
2: Oke. Okay.
1: Siap. Luar biasa.
4: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya di apa? 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
2: Waduh.
4: Asal 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
2: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Nah, kita ke insyaallah. Oke. Okay.
4: Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
4: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
4: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang
4: di Rom Rini. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, yang Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
8: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
8: Oh, banyak. Yang jagalah paling hati. Ada.
2: Okay.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tau tapi pernah ya ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga apa namanya terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Brunei Darussalam.
2: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Oh. Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong?
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
8: Pernah dong. Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
4: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di
2: rumah. Siap.
4: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
4: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh, silakan.
4: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
4: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal.
1: Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
4: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
4: Pertama kali itu dia orang.
1: Ya.
4: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Wah, luar biasa Parabi.
4: 3 bulan itu kita latihan vokal ya, karena
1: itu vokal betul.
4: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya.
4: Gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
4: oh, iya juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
4: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
4: MC, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
4: Oti Jamalus.
1: Ya.
4: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh
1: belum. Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
4: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa? Pola-pola segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu, beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
4: Bukan. Ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa capek tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Taubat ya,
1: Taubat,
4: ya.
1: Yang kemarin rilis ya, bulan juga. Ramadan.
4: Nyanyi bareng ya. Di apa dapat dua apa?
1: Iya betul betul betul.
2: Baik.
4: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Musik kegiatan di, lainnya di luar musik?
4: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh ya,
4: film,
1: aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
4: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
4: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
4: betul,
1: ya
4: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
4: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia si. Terus ada Mas Iqbal, Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
4: Ah ya, sebuah bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
4: musik,
1: iya.
4: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku tadi, iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Erwin.
4: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
4: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
4: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
4: Belasan. Kalau satu album aja ada
2: 10?
4: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
4: Ya. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
4: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
4: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak ya. Lah.
4: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
4: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ay-

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Okay. Atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya,
0: Bidan Luis. Ya. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silahkan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Boleh, mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: gitu,
5: di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Oh, kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Mungkin dia tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi, ya Allah K-Woman Tian Han Sebulger gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan ya, aja, iya kan, betul.
6: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan,
1: iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa
5: itu, alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya, jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke, okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga,
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, Lufiker, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga dong. Pasangan lainnya
2: ya, yang dong.
1: Ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus. Karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja, itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa, itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Yeah. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insyaallah, kan kita berkarya terus. Kita baik-baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior gak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids, oke. Okay.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
1: Untuk disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya, saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta. Instagram
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

Pendengar Prosoto RRI Singaraja, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran budaya dengan judul Semara Usadi bagian 6A. Selamat malam, selamat mengikuti.

su pemerasa. Pekenahannya dadi yang melekat hidup ini di kumina. Liu saja. Ada ke kanan jagat, ke kanan pakenahannya. Ane sing sideben mana ngetegang pai depan dewek sing jadelin tuah di panjener ya. Yang sing misi panjener sing genep ukudan serirene. Adun tuh kerao sangu oneng-oneng ane demen-demen ane pukudane ken-ken bat yani pang bisa ngewatesin milih-milihin cara ya bebek ngalih dedaran bisa ya milihin ane kedas cien bacin cien kotor nyide yang lakar mantih kan. Jani ukur ini wek mula ketunan dening keurokan mula belok pas keliwat tadi jelema tadi manusia tuh subuh kekeuangan karawasa ngulih kita sang poragoyan wijaksana pekenahan itu bisa saja kanjikan kapin ngangin sang yang maruto yang sing bisa saja namakin poi depan namakin bayu perumahan sinah lakar sengkalene pukni dewek ini perlu saja lakar melajah yang pukul dan ringsang pewikan aku dewek keduno aku dewek kekuangan kuangan kapining kewuruhan sungsur kapin desang peraguyan peratnyan kuangan kapin ngatur nah pantas nyilih bisa anak emang mulu saja kemampuan pehidupan mekejang ya dot ngelah ini ngelah itu pang jesing sakit tetagian kena nak mulu saja gede. Kalau angon ukuran sikut jadi banyak jenyiku ngelah kekuatan dasa kengkin pendonya ngekekuatan dasa itu nah pantas angon lo limo nu simpan beli angon persiapan masa depan.

nggak dilepasan kapin ngane kerosang sekalo ketekan ini sekalo sekalane liu tepukin sarwo ane melegenah liu ane laker ngeranang gegodan pukudan iyan kena ban saja mekenah wireh gegodan tu ane ngerano yang lakal sukil nyujur ane madan keuripan kewekas ngalih ane madan rurung gangnyak jegalang patut melajahin galang di sejeroning peteng mapan galang tu sak make suluh sinar sinar suci ni desang yang pramu wisesa suluh ikang prabo yen mendasar ben pengurukan sinah mekejang peteng pokodane peteng sarirene nyidayang lakerna bantas judir sajero dengan ngalang nah wadah meklebit-lebit mula dasar jenik malu. Aduh sih nak lekat rojani gede pasti bemerangkak lalu. Oh melajah mejalan melajah megang melajah mededaran melajah di subarkle melajah lantas meitika mebudi pekati alih neto bekewa kenahan nyamo apunya kebet masih apa aduh dot depan nyambak ada di dia ini pas liu beli nyatu nyana jeng mijak lah.

0: angon pengrenaning pekenahan kes limur ban gagendengan kes limur dening gagitan
1: nah
0: mapan serane suci ane seradan beli ngajak adi
1: paling cang alihin gening ngalihin gening ngebit-ngebit bukun beli sing tepuk-tepuk cang
0: mungkin buku mekejang sebuah mangon
1: payu dadong dauh pesu. Kalau yang kena-kena hang segitu beli
0: mengkengken
1: dadong dauh
0: dadong dauh kento
1: dadong necen madan dadong
0: aneh metegas dadong pidatanya dadong
1: itu madan anak kelingsir anak tuwo
0: matuwo
1: nah
0: no wong matuwo kengken tuh
1: lingsir sejeroning kewikanan
0: sik
1: lingsir ulian kedua gan
0: hmm
1: lingsir ulian tuwo
0: tuh
1: liu keteken lingsir
0: liu tuh
1: nah
0: yeh
1: mawenan siubo lingsir misi lantasan dauh
0: lingsir misi dauh
1: dadong dauh dadong nak tuwo dauh tuh madan waktu
0: oh dauh he waktu
1: nah
0: nah bo waktu dak tuwo tuh lingsir geng kento
1: jani apa jemak geginan nih di waktu subo tuwo apa nu jemak caro nik-nik mau pelayanan
0: menapa jemak kaya
1: paling sing tengahing tuusan wacano gegento pati lari ngat meng tanu pagur wakan
0: yen tuo gae ne tuah melajin peninggalan atmo ne lakar nyujur ane madan kalau mitu gede san gae tuo yen gitu.
1: Bang sekan dingah canggung nyindir.
0: Yen bodak tuang udiang penyemak gaya ne kewah-kewah nyujur ane mandan gitu.
1: Mawena ni subhani tuwo tu pepedikan ngemang gaya.
0: Gaya apa tu?
1: Paling sing ne umur pitung daso tiban ngemenek itu dah duo kan ngelah gaya.
0: Apa?
1: Moko kuan kan kan ngentut.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

0: mirip cara Pak Ligas deh gitu.
1: Nih, nang nang bangun amun tune subuh tengah.
2: Kamondor, amondor emang kau.
1: Benten ratu dua gong rancang yo.
2: Bawa angin apa ya?
1: Yen can bawa munyi lantang apa ya rawas anu?
2: Angun deh.
1: Nak muntuh kan peperangga.
2: Enggak aja yang nancem kayu orang. Bangun deh, bangun deh, bangun, bangun, bangun, bangun.

0: luwir madu pergawe rasa yang laos pianak itu
1: sajo yen ing subuh yo nyak ngeraos rasa dayuh
0: mekenyam mekenyam di sun pianak ning rano yang suka pai depan bapone ni
2: yen subuh dewo nyak mekenyam kadung petunin ngemang kopi singkingken
0: doi sini na gula
2: yak masih manis kopi ini
0: panah rana
2: iyo kenyam
0: panah

0: kaget ngantosan tiang.
1: Wah, bapo lengtung nih bawa pode nih nganti yang cening ngajak bapo ceri yang tu. Aduh yang itu yang isin de tanaman.
0: Nah, bapo maromo kruyuk cepok siapa subuh bangun?
2: Ya. Aduh.

0: Ingat ya Wapo, tapi neng ane madan suodarmo ya tegeginan. Ajak tiang dini bareng gitu tuh.
1: Nah, tuh kengke naman Wapo tuh aro ingat. Batas amun nih dogen. Bangun semangat, yen ada kopi-kopi malu. Suwut ngopi apa marani sakit tur kan aku selesai to ne bakat jemaah.
0: Nak mulo geginan si sai. Ni sat make olahraga. Nah, bidan-bidan ning bidan aja ada kelam merematek gitu gitu.
1: Sing ado. Yo kengken man balik rajo mundak dan dadwo.
0: Dadwo.
1: Apa-apa. Balik dangin papa. Lah balik lu kot lu mundak papa-papa ro ras mundak.
0: Ada hujan deh kau nyang belum sah? Aduh, dewan. Nana mulu saja gitu. Nyak ya dening masih ada dini bareng ajak bapung renang pe depan bapung ni masih tu.

0: కంట్రీనే శుభం సర్గా
1: బాగా బిగా నువ్వు
0: సినిమా శుభం paling sing kalau mau jalan ke Peken nggak kajang cepok ben di kengken bisa doang kajang cepok maru
1: kalau nyuh lai sang bu jadi kuat aja nih nih bungka lai sang nih tuh sekarang siapa di ulian lai sang kuat
0: pih tu maru nyuh nih
1: oh.
0: Genipi dangin rumah jang lebongka mal sajan payu
1: ulung-ulung dora masih sorang tu tak lebongka dan tu.
0: Tu lebongka bisa ji 500 juta ya mana tu?
1: Aduh mur kita kurang terok lah tu.
0: Si nak abdi tu?
1: Abdi tu?
0: Aduh dah soharo tu lebongka eh.
1: Wah. Ngadap kita tu. Cek lah dan nyu gak ada cek les.
0: Lain.
1: Apa ben masan?
0: Ya, hari raya.
1: Hari raya, hari raya dan kumi.
0: Kelapa muda dewa
1: tuh. Kelapa muda he.
0: Kuat deh tuh. Malah kuat pernah kenyuh nih waya. Cuma tuh cileng nih.
1: Hah?
0: Cilengnya nih lep nih.
1: Aduh, peh. Dewa ratu. Bawa bapu, subuh seyaga. Ngomong keranyang-keranyang. Ini ada ubi. Ubi apa dah nih, landang-landang nih?
0: Ubi jalan.
1: Ubi jalan. Dia bawa-bawa nih?
0: Ubi pendek.
1: Nah, kacang-kacang nih, kacang nih.
0: Nah.
1: Ini kacang bawa lihat nih.
0: No, ini kacang tanah.
1: Oh. Hmm. Ini kacang jeli.
0: Ini kacang panjang.
1: Udah. Kacang. Kacang bara.
0: Kacang bara. Kacang cino, Raus.
1: Oke, tuh. Subo, subo. Subo nih, subo.

0: nenek sop semang-semang sebuah ya sakit raga tengahin kemapu sing mana.
1: Nah, biasa nyuhe bungkul aja doang tali, jadi jadi bolas tali ya, Dap.
0: Nah, yang ada nak nyak meli.
1: Kasih bungonya doang kali kilo. Wah, orang lain jektang tak setali kilo.
0: Sawireh orang lain jek beli ya, pasti beli ya.
1: Amat jek mati.
0: Nah.
1: Dewa ratu.
0: Wah, tuh.
1: Oh, sentul. Jadi diharapkan ngangon produk
0: produk lokal.
1: Nah.
0: Lokal gitu. Kok pedik kan ngangon buah impor jani?
1: Import.
0: Nah. Impor. Bang ini ado-ado di pekubon gini.
1: Nah, ado salah, nah. Ado kesentul.
0: Nah, yang
1: sentul. Manas, sentul. Manggis.
0: Terus yang ado nak nar di kini.
1: Punya anu sing ado.
0: Nah, ini tadi-adi dar.
1: Oh.
0: Yang benar segitu. Salah ceroring
1: cuat
0: becuat cepunung
1: kepunung buluan rambutan padu
0: durian
1: maluan
0: si
1: cendo
0: durian kelangon durian
1: gitu. Boni
0: tuh nih jani budidaya
1: kan lo angon cagar alam
0: nah
1: nu ada karang kosong tuh
0: aduh yen di belakang ada tuh karang kitri yen di sangah di merajar tuh karang sari tupang benar bantih-bantih
1: bantih-bantih tuh

0: Aeng bana bapo subo. Bapo subo. Eh tiang ton den.
1: Kadung biasa. Cek tampil jadi dikit rawat.
0: Tampil beli. Nah ingat-ingat aja mah gak deh.
1: Kene bo, kene bo. Ya bos kah. Amat ya bo ya munyi sing ngitung-ngitung.

0: Toren madir, ini pipuan nih nyemak keginan tuh. Dijo biasanya yang dituna jemak.
1: Jak ada peragat apa ya pangalke kayaknya deh.
0: Tutup beli beli ada di sedan lah nih.
1: Woi.
0: Ojo bipe bloeng.
1: Ang ada gitu.

0: lengan yang meluk aja kan
1: ada warna yang di lengan
0: itu nasinya yang di punapi ya kan
1: ingat-ingat
0: nah, warna selam itu dan yang itu
1: nah ini tak apa kali
0: nah.
1: Nih, bos ilin kena kerjaan.

0: mas ya?
1: Sebenernya itu mapan kekel kepekan mau dagang kene umbi-umbi ya kok itu ren marah kan malu bang deh nyemak kain mau ngamar kan itu gitu.

0: nggak marti angin kenoban. Sedang lewat ada tamu yang lewat. Ya. Mau berterek, mana duren ada pisan jalan.
1: Ben mani diwang jin tak santulis.
0: Agen-agen.
1: Pintar.
0: Apa pintar?
1: Itu tukang gambar tuh pintar ada
0: aneh. Fenteng. Oh. Eh, tuang masuk.
1: Oh. Nah, sebab kita jalan

0: me voy a poner mera nada. Marumo jalan mone aya nian tangkah cang beli.
1: Keun ijo kabone.
0: Hah?
1: Keun ijo kabone.
0: Nih peken dajan. Ada banyak peken nih.
1: Aduh. Nih. Wah, aduh. Pe marom li.
0: Nih. Ada pande.
1: Hah?
0: Banyak pande, banyak lebah, banyak peken.
1: Boleh banyak ngan peken.
0: Banyak in bang in pekan ngon banyak ngon pekan tu tentan ada
1: gitu.
0: Oh, pasar di pekan pasar di banyar tentan. Yen pasar petang-petang sengol.
1: Oh gitu ya,
0: itu
1: yen petang bidana petang-petang tu.
0: Oh,
1: pasar sengol tuh uli anak mas sengol-sengol lah mulanya paling singgok itu.
0: Gitu.
1: Wah, kok jatuh di pasar sengol.
0: Aduh, man masih muangkian berarti itu.
1: Pasti lah ya.

0: Jengkelan suara gitu, li. Aduh, umi umene subuh mau wadah ibis hanyo. Jangan latasi natah hujan, membahles tuh nih semangan.
1: Begitu?
0: Lain misi ye, ya bener mak tadi nih.
1: Basar bodo perjalanan. Ada nama kardus tuh jadi si ramu ye. Pang bat yang duen.
0: Nah ya. Tain bodo gitu. Nah, alena mau timang ya ke itu tuh.
1: Oh, bo. Kini daya aja bujak belos ya, bo.
0: Dagang gitu tuh, Ben.
1: Iya tuh.
0: Siam lu juga ya, bangsa terus di biasa. Tuh kudang ya, kudang biasa sih itu. Tuh mau timang.
1: Kalau yang urin mana? Gilakan kalau gagain kalau pipis do bang orang kenyal. Ah. Kalau pes orang kenyal amat ya. Nah,
0: begitu yang ngaleng-ngaleng.

0: apa?
1: Mulah songo, semulah los ni. Nah. Lola.
0: Yang mana Ben mau pindah uleng dini? Langgan dirago paling alih.
1: Paling.
0: Yang mulut tetap dini terus dini sehingga dipindah-pindah Ben.
1: Masan lami kini di jauh ngoyong ada pembeli tu.
0: Nah.
1: Kalau tu macam-macam macam antri pasar kan?
0: Nyen.
1: Ini nama mandi ulilang ini nama di balik tanjung di balik.
0: Ini jadi seluk ke kantongnya penjawaban.
1: Apa bang?
0: Isina nang lubung koh.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

0: ini nih keberanan agak aneh.
1: Keberanan agak aneh ini nih, apa yang ada di sini? Jukut-jukut ini itu nak jangan ada pak, nak jajang. Barang sih lah. Iya, nak karisma masih ngeranang tuh.
0: Karisma, jukut apa karisma? Ha? Jukut apa karisma?
1: Yang sebuah lu wong tepuk ke nenek ngadem, biar layu ngedek jukut bisa beli ke nak.
0: Kini cara aneh lu wong durun jang. Aneh layu-layu beten jang. Di jauh belum beli sih, kini nun saru dong remang ini tuh. Kalau yang nyebun nak pembeli saru kan jangan
1: paham. Ini salah, ini salah, ini gede-gede dengan malu. Kipe!

0: Menuk barang tilah
1: banyak. Bulaya sebarang lah tilah tu.
2: Dobo dagang lebang mata.
1: Barang lebang mata tu. Wah, lah dagang lah tilah barangnya kita
0: dengan. Nedurian netasa, nesat makos semua barang lebang.
1: Oh.
0: Ya nyoh tu mesti sambut tu mada nu barang mata.
1: Akhirnya sakit ada lagi nyon tu cuma nyoba. Ane manis manis bang malu. Nyoba tu.
0: Oh.
1: Ya sudah nyoba mulai biar dikit tu.
0: Jangan apa sakit pasang ni.
1: Aduh.

0: lain ya leh tuh mos kena biasa tuh ada rajaan itu tuh
1: nih badan den jalan ah rajaan jalan
0: nah donak nyen cening jojo nyen paling yang alih sebatas megeloro panu dingin
1: ah
0: nah nah sebab itu kemana
1: malu kemana malu
2: rare.

0: siang malunya.
1: Benar.
0: Antiang malu nak mau belanja. Yo.
1: Nyalang. Tuh apa jemak di bot tuh? Sepan kan
0: beli. Unen.

0: Beli barang ya?
1: Hah?
0: Ini barang biar naik di belakang aja orang ngomong.
1: Gitu.
0: Kemangi di dia no.
1: Bisa beli barang ini yo?
0: Eh, mau nyambung ini dagang.
1: Tukang wang noleh-noleh kan nak
0: ya? Noleh-noleh kan?
1: Nah.
0: Nyana dagang kutil lah, kak.
1: Maka oleh dini noleh.
0: Noleh ini. Baru yang orang dajan sama dagang.
1: Ya, itu nyampur-nyampur warna ya itu.
0: Aduh, dagang cair dajan.
1: Sik.

0: Bang Itop yo ngamar nak muloto demen yo kudiaman. Nah yani rago ajak dadwo. Yang sakit ada nak teko ingalan tanjen barang beli pangsing anu nya.
1: Barang beli apa? Sing, ada pembeli dong ajak barang.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

swastiastu. Para pendengar RRI yang budiman, bertemu kembali dengan Tiang Ikadek Parmiase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari ini, Tiang akan mengulas tentang Kitab Bhagavad Gita, khususnya Bhagavad Gita bab 2 sloka 36 yang berbunyi

yang artinya musuh-musuhmu akan menjuluki engkau dengan banyak kata-kata yang tidak baik dan mengejek kesanggupanmu. Apa yang dapat lebih menyakiti hatimu daripada itu? Ya, para pendengar, dimanapun berada, dari isi seloka 36 tadi dapat kita ulas sedikit. Bagaimana jika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sudharma kita, bertentangan dengan ajaran dharma, bertentangan dengan perilaku dharma kehuripan? Maka seseorang yang tidak suka dengan saudara, tidak suka dengan engkau, akan mengejek, akan memberikan kata-kata yang kasar, akan menyakiti hati seseorang yang tanpa melakukan kewajiban, tanpa melakukan tugas-tugasnya berdasarkan landasan dharma. Cemoohan, hinaan, bahkan perbuatan atau perilaku yang tidak terpuji akan dilakukan karena kita tidak melakukan kewajiban kita, tidak melakukan swadharma kita berlandaskan ajaran dharma. Oleh sebab itu, jangan sampai orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak suka dengan apa yang sudah kita lakukan, kembali kita mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Maka seseorang yang tidak suka dengan Anda, seseorang yang tidak suka dengan saudara, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, memberikan cemoohan, memberikan hinaan yang tidak baik, tidak pantas kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan di dunia ini, sehingga nama kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, lepas dari kehidupan samsara. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Akhir kata, tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja. Program A1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Kamis mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa lagi pendengar bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 dalam renungan pagi untuk hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Dan untuk hari ini pendengar, kami ketengahkan topik beriatnya bukan bergaya, kenten nggih. Bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Langsung saja saya menyapa ada Ibu Luh Irma Susanti SS MPD. Om Swastiastu, Rajeng Semeng, Ibu Irma.
4: Om Swastiastu, Bu Ayu.
3: Iya, apa kabar untuk hari ini?
4: Astungkare
3: sehat ya. Tak lihat fresh sekali hari ini. Waduh, dengan outfit yang hitam kok sama kita menghitam. Cuman yang di sebelah memutih dia. Supaya balance ya,
4: Ruben. Iya.
3: Ya, astungkare niki sehat selalu.
4: Sehat
3: atas waktunya juga sudah hadir ke studio Pro 1 walaupun ini bisa dikatakan jam yang
4: rawan
3: dan masih selit gitu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan juga kita bersama Bapak Komang Ari Warmita Udayana Eses. Om Swastiastu, Rajang Semeng.
5: Om Swastiastu, Ibu Ayu,
3: Ibu Komang.
5: Ya,
3: dengan Pak Komang Ari. Apa kabar? Sehat juga Pak Komang?
5: Sehat, Ibu.
3: Harus sehat ya, karena seniornya di sebelah ini selalu memberikan support pastinya.
5: Aduh, masa saya yang lebih muda kalah.
3: Nah, itu dia, jangan sampai kalah sama seniornya. Ya, dalam hal apa, kan begitu ya. Tapi masing-masing sudah harus saling mengisi, sharing-sharing, ilmunya kenten nggih. Dan terkait topik beriatnya bukan bergaya. Umat Hindu mengenal konsep beriatnya ini sebagai wujud ketulusan dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari. Benar begitu, Bu Irma?
4: Benar, Bu Ayu.
3: Beriatnya bukan sekadar melaksanakan upacara, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan juga leluhur. Melalui yatnya umat diajarkan untuk memberikan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.
4: Gitu ya.
3: Monggo untuk pemaparannya, Ibu.
4: Sebelumnya terima kasih banyak, kita sudah dipandu sama Bu Ayu cantik. Tidak kalah freshnya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan beliau kan, kan? Bu Ayu, untuk hari ini kita berdua nih ada topik yang mungkin relevan nih di era digital seperti sekarang. Karena mulai terjadi pergeseran-pergeseran tentang umat itu memaknai iatnya itu sendiri. Jadi kalau realitanya kita lihat kadang-kadang konteks iatnya itu tidak pernah bisa lepas dari konsep bergaya kan kenten. Jadi kita di sini hadir untuk menjembatani bagaimana sih agar umat kita paham apa sih iatnya itu yang sebenarnya. Nah, dalam kehidupan beragama tentu kita sebagai manusia hendaknya sadar dulu sebenarnya iatnya itu korelasinya seperti apa. Nah, kata yadnya itu sebenarnya berasal dari urat kata yad dalam bahasa Sanskerta yang artinya memelihara, artinya menjaga. Jadi yadnya itu sebenarnya bagaimana bentuk tujuan dari umat manusia untuk menjaga nilai yang paling terpenting. Karena yadnya yang berarti persembahan suci, kalau dulu sejak SD kita kan selalu diberikan pemahaman yadnya itu korban suci, tulus ikhlas kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau pencipta alam semesta beserta isinya. Ternyata korban suci itu luas sekali artinya, Bu Ayu. Nah, dari korban suci itu ternyata yang dikorbankan itu yang pertama adalah nilai ketulusan. Jadi ketulusan yang bagaimana sih ketika kita melaksanakan yadnya sehingga konteksnya tidak bergaya kan? Jadi ketika kita paham bahwa yadnya itu artinya persembahan yang suci, korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan beliau, ternyata Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia saja. Tuhan menciptakan banyak sekali, bahkan alam semesta beserta isinya diciptakan oleh beliau. Jadi persembahan kita yang ikhlas itu ternyata untuk membantu bagaimana ciptaan-ciptaan yang lainnya itu mampu naik derajat. Nah, ketika kita sadar akan konsep tersebut, maka dalam diri kita akan selalu menumbuhkan, oh ternyata ketika kita beriannya kita tidak dituntut mewah seperti itu. Nah, terkadang realitanya karena yang namanya manusia Bu Ayu ya, yang subuh sing mewah nanti takut digunjingkan kan seperti Nike, takut dibilang tidak punya, bahkan rela sampai berhutang. Yang pada akhirnya ketika manusia mulai mengambil tatanan mulai berhutang, kan psikologisnya mulai rusak. Ya kita di uber-uber nih sama hutang, sedangkan konteksnya Tuhan Maha memiliki. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa melihat Tuhan secara nyata, sehingga Hindu memakai simbol untuk memuja beliau, hingga ada gambar dewa kayak begitu, hingga kita maknai persembahan kepada Tuhan dengan teknik bebantenan. Karena hanya dengan simbol kita mampu untuk mencapai beliau, karena sifat beliau yang acintiyek, sifat beliau yang tidak terbasahkan oleh air, tidak ternodai, tidak terbakar oleh api, kan susah kita menjamahnya. Sehingga itulah kenapa Hindu ada teknik upacara upakara. Ketika kita paham esensi ini, maka secara berproses mari kita tumbuhkan bahwa beriannya itu tidak dilihat dari segi bagaimana harus mempersembahkan yang begitu wah kepada Tuhan. Karena di Hindu kita mengenal konsep nista madya utama. Nah, bagaimana sih konsep itu relevan di era digital seperti sekarang? Nah, konsep nista madya utama, ambillah contoh kita di paling sederhana nista. Berarti konotasinya nista itu bukan berarti tidak ada apa-apanya, tetapi nista itu dalam tatanan Hindu mengajarkan umat bahwa itulah hal yang paling sederhana. Nista itu bukan berarti jelek, utama itu bukan berarti wah, tetapi nista madya utama adalah bagaimana kita beriannya sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita satu, jangan kita beriannya 10. Kalau kemampuan kita 10, jangan kita beriannya 1. Di sanalah kecerdasan manusia diuji. Dengan apa kecerdasan manusia diuji? Dengan intelektualnya. Ketika intelektualnya nyambung nih antara intelektual, emosional, spiritual, maka di sanalah konsep lascarya itu benar-benar ada dalam diri setiap manusia. Makanya ketika konteks beriannya bukan bergaya, sebenarnya adalah konsep sederhana yang penting sekali kita tumbuhkan, hingga nantinya kita mampu menciptakan iadnya yang satwika. Nah, di era digital seperti sekarang, kadang-kadang kan kita sering dihadapkan dengan nilai validasi seperti itu Bu Ayu. Kadang-kadang kita melihat umat yang kepura, seolah-olah hanya sekedar membuat konten sebenarnya. Apakah itu salah? Nah, tanda kutip, sebenarnya hal tersebut tidak mutlak salah. Tetapi ketika kita mengambil sebuah inisiatif untuk mempublikasikan, maka kita juga harus paham ranahnya kemana. Kan sekarang banyak nih video-video tentang keagamaan, tetapi video-video tersebut ketika tidak didasari oleh sastra yang kuat, itu akan menjadi pisau bermata dua. Nah, bisa menjerumuskan, bisa juga menjadi acuan kepada umat yang notabene tidak paham dia, itu dijadikan tolak ukur. Maka secara tidak langsung si pembuat video ini juga sedang beriannya yang tidak satwika, karena dia menyebar berita-berita atau info-info penting terkait ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran sastra kita. Nah, Bu Ayu, mungkin demikian. Jadi Tiang berikan kesempatan kepada rekan Titiang yang di dunia seni itu sangat luar biasa. Nah, di dunia seni kan bondresnya Niki secara tidak langsung edukasi untuk pembelajaran tentang agama itu main di sana. Jadi umat itu ketika diajak seni berbondresan itu, mereka memahami ajaran agama itu lebih cepat, Ma Ayu. Karena ada seni, kemudian ada edukasi, ada spiritual. Jadi yang sangat berterima kasih kesempatan ini bisa gabung nih dengan Mang Repot.
3: Gitu,
4: silakan Mang.
3: Silakan untuk tambahannya.
5: Bu Ayu, asik sama Niki. Semua juga Mbok Irma, Mbok yang cantik dan juga selalu semangat. Jadi sedikit juga menambahkan terkait dengan tema pada hari ini, yaitu beriatnya bukan bergaya gitu. Nah mungkin kalau dari Tiang sendiri, bahwasanya memang sekarang ini sebenarnya udah banyak anak-anak dan juga generasi muda, apalagi orang-orang tua Gen Z ya, yang mungkin yang udah menikah, atau orang tua gen milenial yang udah menikah dan mulai melek tentang upacara dan upakarayatnya di Bali. Salah satu contohnya mungkin kalau dari Tiang pribadi, dari Tiang sendiri yang kebetulan juga sedang ada acara gitu ya, ada acara di rumah. Ternyata ketika kita berusaha ataupun belajar membuat banten, ternyata kita tidak terlalu banyak kehabisan uangnya gitu. Karena yang mahal selama ini kan ketika kita beli banten, nah belum lagi beli banten, dan yang paling banyak sebenarnya menghabiskan uang ketika beriatnya itu adalah ketika kita mengadakan acara yang lebih besar, contoh misalnya mengundang orang lain ataupun keluarga besar kita gitu. Nah mungkin kalau dari Tiang dalam melaksanakan upacara yajnya, mungkin Tiang bisa mengambil langkah yang lebih sederhana gitu. Mungkin tidak semua yang harus kita undang gitu, mungkin orang-orang yang lebih pentingnya saja gitu, orang-orang terdekat kita gitu, sehingga lebih acaranya lebih sederhana dan juga biaya yang kita keluarkan itu lebih cukup lah istilahnya gitu. Jadi bukan berarti kita ini istilah balinya nemitang gating lah gaya gitu, tapi kita ini masih ada kehidupan yang selanjutnya gitu yang harus kita jalani. Nah terkait dengan ketika kita melaksanakan upacara yadnya, contoh yang sering terjadi itu adalah ketika seseorang mau ke pura, biasanya misalnya piodalan, piodalan ataupun ada persembahyangan. Nah yang pernah Tiang temui adalah ketika ketika Tiang mesolah ataupun nari di salah satu tempat, ketemu salah satu masyarakat, ia dekat rumahnya dengan pura tersebut, kemudian dia nggak pakai kamen. Tiang tanya, "Bu, kenapa di aditen maturan, Bu?" Kenten, "Wih, Tiang mau pamit dumun ten wenten jinah niki angin karya kenten aturan." Nah, ternyata masih ada beberapa orang itu yang menganggap bahwa mungkin saja dia menggunakan patokan tersendiri untuk biar bisa dia itu masuk ke pura, kenten. Misalnya, mungkin saja karena mungkin menurut keyakinan saya, karena melihat sing ke pura karena tidak punya uang, padahal ketika ingin ke pura cukup dengan canang aja udah bisa kan itu. Mungkin dia seperti di dalam lingkungan sekitarnya itu ada sebuah seolah-olah standarisasi gitu. Jadi dari dirinya sendiri membuat sebuah standar bahwa pangai banten amune pangidang matran ke pura, seolah-olah seperti itu. Nah artinya mungkin saja di masyarakat itu masih ada orang yang berpikir bahwasanya oh pangidang banten amune pangidang mare ke pura, padahal kan kita dengan sesederhana pun kita masih bisa melakukan menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan dengan kita mungkin bantennya ini cerikan gai kan, karena di dalam lontar yadnya prakerti dijelaskan bahwasanya sahananing bebanten pinake ragan tetui, yang artinya bahwa banten itu lambang diri kita. Jadi apa yang kita haturkan itu memperlambang diri kita. Jadi dapat saya analogikan bahwasanya seperti orang yang sedang ditugaskan untuk menggambar oleh gurunya kan ya kan. Ketika kita ndak bisa ngambar, besing bisa ngambar ya ini nak len oren ngambarang beperiksaan jak gurune, guru seorang guru pasti tahu. Oh ini yang bisa ngamar di melah gambarannya ya. Begitu juga ketika kita menghaturkan banten kita kepada Ide Sang Hyang Widi, kepada Tuhan, kita sih ngelah pipis bertawang aja Ide Sang Hyang Widi ya. Bertawang aja Ide Betare, ngelah pipis bedek maksa sampai ngalih istilahnya mas sampai ngalih hutang gitu, sampai ngutangin dagang untuk ngaturang Banten gitu. Pasti betawange karena betul katanya bahwa sahanan yang bebanten pindah ke Ragan Tetui. Dan itu terbukti bisa kita lihat ke bahwasanya Banten itu perlambang diri kita dan juga mewujudkan diri kita. Coba ya nak ngai pajegan, amun nak berag mesti berag pajegane.
3: Gitu.
5: Artinya kan benar apa yang ada di dalam slok di dalam kutipan lontar Yanyi Prakerti itu. Amun nak moko ngai pajegan pasti mau ujuk gede, ujuk beg-beg pajegane gitu. Tidak bisa dipungkiri itu sudah pasti itu yang terjadi di masyarakat. Artinya itu terbukti bahwa Banten itu memang melambangkan diri kita gitu. Dan juga di dalam lontar tersebut juga dijelaskan bahwasannya tidak boleh kita mengurangi upakara ataupun bantennya dan juga tidak boleh melebih-lebihkan.
3: Sederhana saja.
5: Apa yang sudah ada itu yang kita aturkan. Nah, misalnya misalnya ngai pajegan, amun ceu nirageung lah amun teu bangun sikuti gitu. Nah, artinya ketika kita orangnya tidak mampu gitu. Makanya ada pernah ada kata istilah irage sugih demet irage lacur demet apa sugih yang besugih demet apa lacur gitu. Kita enggak punya, jangan pura-pura kita seperti sok menjadi orang kaya gitu. Milu timpali ngawon sutra jemputan pang milu padahal bisa ngidam
3: kalau
5: artinya kalau zaman sekarang sih di era sekarang ini titik pencapaian kesuksesan orang bukan lagi tentang itu ya. Memang kalau kita punya silakan ya, namanya
3: haknya
5: orang kan
3: mereka.
5: Hak kita semua semua boleh pengen beli kamen ini boleh, beli kalung ini boleh, itu semua adalah hak. Dan juga artinya kalau zaman sekarang itu self rewardnya gitu, dia ingin, tapi jangan sampai itu sampai kita tuh memberatkan gitu. Kalau dia yang punya silakan karena dia punya uang gitu. Jangan sampai kita yang nggak punya maksang pang mendong-dongan gitu, menyaingi sehingga timbullah kata bergaya dalam beriannya gitu.
3: Terbalik jadinya ya, bukan beria.
5: Itu jadinya bergaya dalam beriannya. Lebihan gaya ya.
3: Lebihan gaya. Jadi bergaya tapi jangan sampai berlebihan ya,
5: menyesuaikan dengan isi kantong kita.
3: Itu sih. Berarti selama ini seperti itu ya realitanya ya Bu Irma ya.
5: Ya, mungkin tidak semua gitu ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum bisa mengontrol dirinya untuk menjalankan konsep beragama yang lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang maksang diri gitu, padahal kita itu tujuannya beriannya apa sih kan gitu. Jadi bukan beriannya itu kan tujuannya untuk kepuasan kita dan juga kepuasan alam semesta gitu. Makanya bagaimana agar alam semesta itu seimbang, dibuatlah yadnya gitu. Makanya justru dengan yadnya lah semua kehidupan yang ada di Bali ini kita berjalan. Karena yadnya mekejang ban berjalan, dagang busung payu, dagang bunga payu, ya semuanya berjalan gitu. Ya itu sih dari tiang.
3: Jadi semangat beriatnya lebih tinggi mestinya daripada semangat bergaya. Oke, kita juga beri kesempatan ya kepada pendengar untuk sharing-sharing bersama kita hari ini dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Topiknya beriatnya bukan bergaya pendengar ya. Bagus sekali tadi dan cukup menarik pemaparan dari kedua narasumber, dari Ibu Luh Irma Susanti Esos MPD dan Bapak Komang Ari Warmita Udayana Esos. Kita masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya. Dan Niki sudah ada sharing dari Pak Jero Maliarse Niki. Sebelum saya bacakan sharing Pak Jero, kita sapa dulu Niki, ada Bunda Janura di Bangli ya. Om Swastiastu.
0: Swastiastu, Mbak Ayu, sarang Bu Komang, Pak Komang, narasumber.
3: Ibu Luf.
0: Topiknya kon beriannya bukan bergaya. Ini mungkin dengan ada seseorang maturan kepura, dia lengkap bawa bokoran berisi canang tubungan berisi dupe dengan hiasan yang sederhana. Ya pakai coba di kupingnya berisi sumpal aja saja. Tetapi dia setelah dia di pura maturan dana punya kinten. Mungkin punapin ke kalau kita melihat orang itu beriarnya yang nisten api maden api utama penilaian kita seseorang itu. Nah, jika pun tiang tangkian tiang niko punapin ke Pak Komang sedang bu Komang sup semua ni. Om Santi Santi Santi Rahi Rahi Janiri.
3: Santi Santi Om G. Matur suksema niki Bunda Janura atas atensinya. Tiang bacakan untuk sharing dari Pak Jero Maliarse. Rajang semang niki Pak Jero, dumugi rahayu sareng keluarga nggih. Topik ini hendaknya berkaitan erat dengan tiga kerangka agama Hindu, yaitu upakara, etika, dan filsafat atau falsafahnya. Yatnya kalau menurut sastra adalah korban suci yang didasari dengan hati dan pikiran yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Hal ini sering disebut persembahan suci yang juga hendaknya dilandasi dengan ajaran agama Hindu Trihita Karana, yaitu beriatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Perahyangan beriatnya kepada sesama makhluk hidup, pawongan, dan juga beriatnya dengan cara merawat dan melestarikan alam semesta beserta isinya pelemahan. Di samping juga hendak beriatnya juga menerapkan tingkatannya sesuai dengan kemampuan, bukan dengan keinginan, yaitu memperhatikan konsep niste, madya, dan utama. Ketiganya ini hendaknya sebagai landasan itu untuk beriatnya sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dan beriatnya tidak didasari pada gaya atau jor-joran agar kelihatan wah. Hal ini sia-sia beriatnya setelah beriatnya pusing karena beriatnya mautang. Ini sangat menyalahi dari konsep iatnya sebenarnya. Tuhan tidak pernah meminta, tetapi persembahan suci yang diharapkan dengan dasar dan sadar yang sesuai dengan kemampuan agar mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Ya, itu sharingnya dari Pak Jero Maliarse. Luar biasa niki sharing-sharingnya dari pendengar tadi. Yang lain pendengar, kita masih menantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang harus disampaikan pendapatnya terkait topik beriatnya bukan bergaya. Berhubung masih kosong, ditanggapi dulu niki Ibu Irma, silakan.
4: Terima kasih Bu Ayu, terima kasih juga untuk Bu Janura di Bangli. Niki memang pendengar yang selalu antusias nggih. Setiap
3: selalu aktif
4: dapat,
3: ya.
4: Giliran di Jagruwinungu pasti beliau ikut andil. Nah, terkait dengan umat yang kepure, sederhana, bawa bokoran, mungkin isinya canang sari aja, tapi dia berdanu punye, kan kenten, apakah di mana dia dimasukkan niste madya utama. Nah, Bu Janura dan umat sedharma dimanapun berada dalam konteks niste madya utama, tidak relevan bisa kita lihat dari fisik. Nah, dalam kategori niste madya utama tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Ketika umat beriatnya dalam tatanan nista, bukan berarti mereka itu tidak bagus, bukan. Arti nista dalam konsep ajaran agama Hindu adalah arti yang sederhana. Sesederhana sekali disebut nistaning niste. Makanya dalam konsep nista ada tiga juga Bu Ayu. Nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama. Nah, ketika kita melihat fenomena orang dengan canang sari saja, tapi dia berdana punya dimasukkan kemana? Ketika dia kepura dengan tatanan sederhana, bisa dia dimasukkan ke konsep nista. Itu dulu yang pertama. Kemudian dia membawa canang sari secara visual ini, kita bisa masukkan ke konsep madya. Kenapa? Karena dia sudah membawa persembahan. Kemudian ketika kita masukkan ke utama, apa yang kita bisa lihat? Karena dia sudah mampu untuk memberikan apa yang menjadi haknya. Uang atau dana itu kan hak mereka. Tapi ketika mereka mengorbankan untuk kepentingan orang banyak, itu bisa dikategorikan utama. Karena dia sudah menekan egonya. Setiap manusia pasti punya kebutuhan yang lain, tapi ketika manusia mampu menyelaraskan antara kebutuhan, keinginan, dan mampu untuk berbagi kepada sesama, itu bisa dikategorikan utama. Nah, utamanya yang bagaimana? Kalau dia dengan paksaan berdana punia, tanda kutip ingin validasi, kan ini yang ngetren sekarang. kadang-kadang orang berdana punnya, seksi dana punnya belum punya, belum siap nih untuk mencatat. Kadang ada yang marah, yang tidak satu dua melihat seperti demikian. Jadi harus dicatat nih. Padahal konsep dana punya itu kita harus ikhlas. Tercatat atau tidak, Tuhan yang Maha mencatat. Kalau kita pahami konsep tersebut, apalah artinya kita berpunya ke pura, sedangkan ketika kita sampai di lokasi dana putih, kita mencak-mencak nih. Kan sudah Sabtu Timire, kita sudah jalan itu, sadripu kita, validasi kita. Tapi ketika kita berpunya, entah tercatat, entah tidak, keikhlasan itulah yang menjadi utama. Jadi walaupun kita tidak secara nyata melihat Tuhan, energi Tuhan ada dimanapun. Dan energi itulah yang mengakses diri kita untuk sadar bahwa kita terlahir sebagai manusia yang utama. Nah, konsep ini diperkuat dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiaya 17 sloka 12. Dalam kitab suci ini, sloka ini menjabarkan bahwa ketika yadnya didasari oleh keinginan, didasari oleh keakuan, dan ingin mendapatkan lebih dari yadnya tersebut, maka yadnya tersebut disebut rajasik. Jadi ketika kita secara visual melihat umat kita sembahyang ke pura dengan hanya membawa canang sari, kemudian kita yang bisa membawa banten megah seperti itu, jangan kita menggunjingkan. Karena ketika kita membawa aturan yang utama pun, tetapi ketika kita menghina orang tersebut, sama artinya yadnya yang kita persembahkan rajasika. Kenten Bu Ayu, mungkin Komang bisa menambahkan.
3: Baik, sebelum ditanggapi lagi atau ditambahkan dari Pak Komang, kita terima dulu niki nggih. Atensi pendengar, Om Swastiastu, Pak Sume.
6: Selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber. Tadi sudah
7: sebentar.
3: Bagaimana Pak Sume?
6: Tadi sudah dijelaskan bahwa ada syarat-syarat suatu kegiatan itu bisa dikategorikan yadnya. Ada tulus ikhlas, cinta kasih, kemudian tanpa pamrih, apa semua ada syarat-syaratnya. Namun yadnya itu tadi juga sudah dijelaskan ada kategorinya, niste, madya, utama. Bagaimana kita menilai nistenya itu, dari segi fisiknya atau dari pemenuhan syarat-syarat ini? Karena kalau pemenuhan syarat-syarat ini kan subjektif sekali, yang kita nggak bisa lihat apakah niatnya itu tulus atau tidak, apakah berdasarkan cinta kasih atau tidak, apakah ada pamrihnya atau tidak, kan subjektif sekali karena semua di dalam pikiran. Tapi akhirnya yang niste madya utama itu dari sisi fisik, dari di yang kita lihat, berarti itu gaya aja, bukan yang dinilai niste madya utama itu berarti gayanya aja, bukan yadnyanya gitu. Kalau menurut syarat-syaratnya tadi, susah menentukan apakah seseorang itu beryadnya atau bergaya kalau dari sisi fisiknya. Karena kalau nilaiannya itu kan sifatnya subjektif, nggak bisa kita lihat. Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Iya, terima kasih untuk Pak Sume atas atensinya. Baik, Ibu Irma disambung kembali, ditanggapi lagi atau mungkin ada tadi tambahan ya dari Pak Komang, silakan.
5: Baik, terima kasih Bayu, dan juga terima kasih para pendengar semuanya yang sudah, Bapak Ibu Sinarang Sami, Niki, tadi Pak Somo juga, Ibu Janura, dan juga tadi ada Pak Jero ya, yang ikut juga memberikan masukan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan juga tadi dari Ibu Janura, sudah banyak juga dijelaskan dengan Bu Irma. Mungkin dari Tiang tekankan lagi bahwasanya ada dua hal dalam konsep kita beriatnya, secara kualitas dan secara kuantitas. Kalau secara kuantitas itu kita diatur dalam konsep niste madya utama. Jadi kuantitas itu seberapa banyak banten yang akan kita haturkan. Sehingga nyambung juga dengan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus menggunakan ukuran dalam menghaturkan yadnya. Jadi dengan adanya ukuran itu, ketika kita punya sedikit, ya tingkatan mana yang kita ambil, mungkin tingkatan madya, sehingga kuantitas badannya seberapa. Nah, secara nyata Banten yang dikategorikan proses upacara yang kita nilai dari bentuk kuantitasnya, memang itu bisa kita lihat. Akan tetapi sukses ataupun tidaknya sebuah yadnya itu bisa dilihat dari nilai kualitasnya. Kalau dalam kita beriadnya, dalam prosesnya itu ada tujuan tersendiri atau tujuan yang terselubung itu dalam proses yadnya yang dilaksanakan. Nah, itu termasuk ke yadnya Raja Sika, Raja Sika Tamasika atau yadnya yang Satwika. Kalau kita memang atas dasar yang tulus, maka ya Satwika yadnya kita itu memang untuk tujuan yang baik gitu. Kalau mungkin tujuan kita tidak baik, ya tergolong ke dalam yadnya yang Rajasika dan juga Tamasika. Nah, siapa yang bisa menentukan itu? Ya, kita tidak bisa menentukan dan juga menilai. Memang kalau di masyarakat, netizen kadang-kadang yang berbicara ketika ada nak ngelah gaya, eh tinggalin itu ke gaya nih kini, iya mengenap gati gaya nih gitu, kini gaya nih gitu gaya nih, kan itu netizen yang menilai kan. Tapi sejatinya yang berhak memberikan nilai adalah dan juga memberikan nilai dan juga punishment atas apa yang kita lakukan kan hanya Tuhan gitu. Jadi netizen hanya bisa mengomentari saja, gitu, tapi ya tidak bisa menghakimi. Memberikan ya tidak bisa memberikan sanksi atas apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, kemudian tadi juga dari Pak Sume juga menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa menilai secara nyata tentang konsep beriadnya. Jadi niste madya utamanya itu. Jadi memang betul bahwasanya konsep niste madya utama itu kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah akan mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan yadnya itu menjadi ujung-ujungnya adalah bergaya gitu. Nah, kembali lagi ke konteks orang yang melaksanakan yadnya itu sendiri. Makanya tujuan beriadnya itu kembali lagi kita tarik ke awal, apa sih yang menjadi tujuan itu dulu. Kalau misalnya tujuan kita itu jadi masing-masing yadnya itu kan ada tujuannya. Ketika kita ingin melaksanakan pembersihan diri, proses melukat, proses membayuh, kemudian ada upacara metatah. Nah, tujuannya apa? Itu yang harus kita pahami. Makanya ada istilahnya ikse sakti dise kale tatwa gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya. Ikse, apa sih tujuannya itu? Sakti, kemampuan kita bagaimana? Lihat kemampuan kita. Jadi ikse sakti dise kale tatwa gitu. Nah, sesuaikan dengan dese kita dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat kita, tradisi kita. Jangan sampai kita ikut ataupun meniru upacara tradisi orang lain gitu. Oh, di anu nak kini bantetnya nyani raga nak kini, nak patutnya misi kini nanti raga sing ya. Jadi yang memiliki teman-teman yang juga seorang tukang Banten, jadi teman-teman tiang nike memang dia paham tentang Banten. Jadi kebetulan kemarin juga tiang ajak di rumah untuk ikut bertanding. Nah, karena dia udah beda Banjar, dengan sangat dewasa ia mengatakan bahwa kepada bibi tiang yang juga seorang tukang Banten, "Bi, men kalau di sini bagaimana Bantennya?" Jadi dia tidak membawa keyakinan dia sendiri tentang Banten yang sudah dia pahami, tapi dia melihat dan juga menyesuaikan dengan bagaimana sih Banten di sini, Bi, gitu. Menyesuaikan dengan di sekali patri yang ada gitu. Jadi kemudian didasari juga dengan tatwa. Nah, kalau berbicara dengan tentang tatwa, bahwasanya kadang-kadang kan ada yang menganggap bahwa, "Wih, ini nak sing manut tatwa nih Bantennya." Nah, tapi kalau orang dari keyakinan saya, bahwasanya yang dari literasi yang saya pernah baca juga, bahwasanya ketika orang yang sudah bisa membuat banten itu sudah dasarnya tatwa, sudah dasarnya pengetahuan. Karena apa? Banten itu adalah sarana untuk memohon kepada Tuhan. Artinya bahasa, sebuah ungkapan bahasa untuk kita memohon kepada Tuhan. Makanya kalau dulu sempat yang membaca salah satu buku bahwa

0: Lapin memanggil kan gitu. Nah, jadi menyesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dalam proses beriannya itu. Mungkin itu dari dia.
1: Oke, bagus sekali ya tanggapannya. Ibu Irma silakan.
2: Mungkin yang meluruskan atau mencoba menanggapi dari Bapak Soman. Sebelumnya terima kasih rekan yang sudah memaparkan sesuai dengan realita di zaman sekarang kan, Kenten. Nah, mungkin ini analogi sederhana Bu Ayu. Memang kalau tatanan niste madya utama itu kita tidak bisa menjas satu persatu, karena benar sekali rekan Titiang, antara kualitas dan kuantitas harus seimbang. Nah, ini ada analogi sederhana tentang bagaimana kita menumbuhkan konsep niste madya utama tanpa menjas siapapun. Jadi esensi dari topik kita hari ini sebenarnya untuk mengedukasi agar ke depan kita sebagai umat Hindu tidak merasa terbebani dengan yadnya, dan kita sebagai umat Hindu mampu merefleksikan yadnya sesuai dengan tujuan kelahiran kita untuk menuntaskan hutang karma. Nah, dalam konsep beriadnya bukan bergaya, sebenarnya ada nilai spirit yang kita tekankan di era validasi seperti sekarang. Jadi nilai spiritual yang perlu kita pelajari dari sekarang adalah bagaimana kita memandang kalau beriadnya itu ada 3 poinnya. Tetap tulus meskipun tidak dipuji. Kemudian tetap ngayah meskipun tidak dilihat. Nah, dan yang ketiga, tetap berbuat baik meskipun tidak viral. Inilah yang disebut dengan nilai spiritualitas sejati. Jadi ketika 3 konsep ini selalu ada dalam benak kita, maka kita yang bisa memanage diri kita. Biarnya kita kemana sih arahnya. Jadi kita tidak sibuk menilai orang lain. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjudge satu sama lain. Makanya ada konsep tatuam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ketika kita menghina orang lain, sama halnya kita menghina Tuhan yang ada dalam atma orang tersebut. Makanya konsep wasudewa kutum bakam adalah konsep sederhana yang mengajak kita untuk sadar bahwa kita semua adalah bersaudara. Nah, ketika kita mampu merefleksikan nilai spiritualitas sejati, maka kita analogikan niste madya utama dalam satu contoh sederhana. Dalam tatanan kita memberikan asupan makanan kepada tubuh. Dalam konsep niste, mungkin makanan yang penting untuk tubuh itu bisa nasi dengan garam aja. Kemudian dalam konsep madya ada lauk sederhana, nasi plus lauk sederhana. Kemudian dalam konsep utama, hidangan lengkap. Tapi dari ketiganya itu, nasi plus garam, lauk sederhana, lengkap, tujuannya sama, mengenyangkan perut. Nah, siapa yang bisa menilai pikiran kita sendiri? Dan siapa yang menerima? Tuhan yang menerimanya. Kemudian penting kita tekankan juga bahwa sederhana bukan berarti tidak suci. Kemudian besar bukan berarti paling benar. Kemudian utama bukan soal kemewahan, tetapi nilai kemuliaan. Jadi dalam Bhagavad Gita Adiaya 9 sloka 26 jelas ditekankan bahwa kemuliaan yadnya bukan terletak pada apa yang dipersembahkan, tetapi pada hati yang mempersembahkan. Mungkin demikian Bu Ayu, topik ini mungkin Komang bisa menambahkan.
1: Masih ada waktu kurang lebih 3 menit ke depan Niki, Pak Komang.
0: Ya, mungkin dari Tiang dalam melaksanakan upacara yadnya, masyarakat juga harus paham bahwasanya mungkin tadi Pak Ibu Janura juga mungkin sudah tahu, dan juga Pak Jeru tadi sudah paham. Mungkin ini Ki untuk masyarakat pendengar yang lain mungkin yang masih awam terkait dengan konsep bagaimana kita melakukan yadnya itu, mungkin harus dengan dasar yang jelas, seperti ada pedoman dalam kita melaksanakan upacara yadnya nike sruti semerti sile acara atmanastuti. Itu yang menjadi penekanan bahwasanya dalam pelaksanaan yadnya itu harus ada keseimbangan. Sruti semerti bahwasanya harus ada dasar yadnya yang jelas. Bahwasanya jangan sampai, biasanya ketika kita tidak tahu dan juga dalam

0: proses pelaksanaan jihadnya itu kita tidak didasari dengan sastra dan juga tatwa yang jelas, pasti akan ujung-ujungnya pelaksanaannya nike akan melakukan proses jihadnya yang milu-milu gitu. Mm-hmm. Artinya milu-milu itu karena kita tidak paham. Oh iya nu nak kini waktu melas pasin rumah kan seperti itu.
1: Iya. Oh iya nu pakai perbandingan.
0: Iya itu yang terjadi.
1: Banding-bandingkan.
0: Karena ia tidak paham bahwasanya ada dasar pelaksanaannya gitu. Mm. Karena dia tidak tahu tatuanya seruti semertinya, ia tidak paham. Oh iya nu aku ini nak melas pasin rumah kini bandene. Ah iya nu melas pasin rumah misi kini. Mm. Contoh. Seperti sekarang, kalau dulu mungkin nggak ada sistem resepsi ya, resepsi orang pernikahan mungkin. Mm-hmm. Nah, karena sekarang sudah latah orang tuh mah pamsi resepsi itu. Nah, sehingga ke depan itu udah mulai berjalan bahwasanya mungkin itu yang terjadi dulu kan. Yeah. Oh ya, nak misi kini di awal gitu. Mm-hmm. Nah, kedua mungkin apalagi tingkat upacara. Nah, kalau dari di tempat tiang di desa tiang itu. Dalam proses upacara pernikahan itu jarang yang bisa ditemui dalam proses pernikahannya bersih metegan-tegenan. Hmm. Jadi kalau di daerah Tiang, di desa Tiang ini ke diambil lebih sederhana. Hmm. Nah, kalau misalnya masyarakat yang enggak paham, oh ya nun konsep yadnya isi gini bantenya begini, sehingga kan itu yang diikuti oleh masyarakat. Padahal kalau kita bikin banten yang dengan nilai kuantitas yang luar biasa banyaknya kan perlu biaya juga.
1: Iya. Gitu. Nah, ya, izin sehingga, Niki ya, Pak Komang ya. Ini yang terakhir Niki, atensi dari Pak Jerunova. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tahu orang-orang yang beriatnya itu hatinya ikhlas atau tidak?
0: Oh iya, bagus sekali pertanyaannya.
1: Ya,
0: Pak Jerunova ini. Kalau dari Tiang sendiri, seperti yang dikatakan Bu Irma tadi, memang kita sulit menilai orang tersebut ya, orang lain. Makanya ada istilah bukite join gitu. Kita tidak bisa melihat, dan juga ada istilahnya nak menjujuk ke menghadap kepunyaan-punyaannya konen karon ya nak sedek ngeceh gitu. Bisa jadi ya nak lakar masang saput di gini ya. Jadi kita tidak bisa dulu menilai bahwasanya orang itu bahwasanya ini tujuannya tidak tulus, tapi mungkin kita bisa membaca, mungkin bisa membaca dan juga menilai ketika ia dalam proses komunikasinya misalnya mungkin tutornya bersagak tegah gitu, wih ragen yang ngayadnya coba ya tinggalin nih gitu, mekejang terlalu lima ngangun guling, nah itu kita pasti dah bisa menilai gimana gitu, tapi
1: butuh pengakuan
0: Nah jadi apakah yadnya itu akan diterima atau tidak kembali kepada dia dan juga Tuhan itu sendiri gitu. Jadi itu urusannya ke personal. Jadi personal itu antara dia dan Tuhan, dia yang akan menerima bagaimana seperti itu. Makanya perlu ada sebuah kenyamanan sehingga ada seruti semerti sile acara atmanastuti. Seruti semerti sile tingkah laku orang suci ketika kita mau melaksanakannya perlu kita menanyakan kepada orang suci ataupun ke penggelingsir kita yang ada di rumah kita, sile acara itu menyesuaikan dengan lingkungan kita, kehidupan keluarga kita. Oh di keluarga dulu bapak melaksanakan yadnya nak waktu melas pasin amune bantene. Nah kalau kita bisa mungkin lebih besar dari itu alangkah lebih baik, tapi kalau bisa kita sama dengan itu juga bagus gitu. Yeah. Jadi tetap menyesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Artinya tidak terlalu jauh atmanastuti baru kepuasan diri kita. Mm-hmm. Nah, kepuasan diri inilah yang juga menjadikan dasar bahwasanya panten kita tujuannya mendong-dongan sehingga setelah itu kita yang pusing. Liu ngalepis nih. Sampai ratusan juta ngai banten istilahnya untuk beriatnya lah, untuk nganten dan lain sebagainya. Setelah itu kita yang merana dan juga tersiksa gitu. Jadi bisa kita rasakan efek samping dari beriatnya yang dengan dasar yang tamasika gitu, dengan dasar yang rajasika, ya kita yang tersiksa gitu loh. Ya coba kalau kita itu beriatnya dengan ketulusan hati kita, nah pasti kita yang lebih.
1: Ya, waduh, luar biasa nih tanggapannya ya. Yang terakhir Niki sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Bu Irma.
2: Jadi umat sedharma dimanapun berada dengan konteks beriadnya bukan bergaya. Mari kita ambil titik poin titik tengahnya Bu Ayu nggih, bahwa beriadnya yang sejati yang kadang sering dilupakan oleh umat, mereka hanya melihat di bentuk fisik. Nah, beriadnya yang sejati adalah saat ego kita mengecil dalam beriadnya, tetapi rasa syukur kita yang dibesarkan, sehingga ketika yadnya dijadikan ajang validasi, maka makna sucinya akan perlahan menghilang. Ngiring kita mulat sarire sebagai umat, ngiring kita beriadnya sesuai kemampuan, agar ketika kita beriadnya kita tidak merasa terbebani. Dan marilah kita beriadnya dalam hal yang paling sederhana. Contoh kepura, ketika ada umat yang meminta bantuan, kita tidak mencaci. Kemudian kadang-kadang berseruduk nike, kadang-kadang kita kan mengeluarkan kata kasar. Secara tidak langsung kita sudah mengotori kesucian pura dan kesucian hati kita. Jadi tidak perlu terlihat wah, tapi terlihatlah tulus di mata Tuhan dengan cara yang sederhana, dengan menghargai, menghormati, dan menebarkan cinta kasih pada sesama.
1: Wah, luar biasa Niki ya. Tapi karena keterbatasan waktu ampure Niki, jadi renungan pagi tidak bisa kita lanjutkan. Apapun yang disampaikan sharingnya tadi oleh pendengar dan juga narasumber hari ini, pendengar, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa, melalui semangat beriatnya ini diharapkan tumbuh rasa kepedulian, kebersamaan, dan juga keseimbangan hidup. Terima kasih Ibu Luh Irma Susanti Esos MPD dan juga Bapak Komang Ari Warmita Udayan Esos atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik beriatnya bukan bergaya. Kita tutup dengan para masanti.
3: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandia. Dan selepas puji Trisandia, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan
2: hari raya itu ada hidup purba sih salah satu dari khususnya drama-drama Muslim yang di.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Ratusan umat muslim memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat dan penuh kebersamaan.
1: Tidak pernah terdengar oleh telinga dan bahkan tidak terbayangkan dalam.
4: Ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari jemaah mulai berdatangan bersama keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung hikmat di pusat kota Singaraja tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin Imam Mufakni, SPD. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khotib Abdullah Ghani Al-Fikri. Adapun Bilal dalam pelaksanaan ibadah tersebut yaitu Sauki Jawas. Seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib dengan pengamanan aparat dan dukungan panitia pelaksana. Dalam khutbahnya, jamaah diajak meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai simbol ketaatan, keikhlasan, serta pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Aku sediakan pada hamba-hambaku yang salih apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak terbayangkan dalam hati. Besar sekali balasan yang diberikan Allah sehingga tidak bisa disamakan dengan apapun. Oleh sebab itu, berkorban sholat Idul Adha merupakan sarana untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sholat Idul Adha? Kenapa kita berkorban? Karena kita yakin bahwa itu merupakan perintah Allah. Kita juga yakin ada balasan yang diberikan Allah kepada kita semua.
4: Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat penting untuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Suasana kebersamaan tampak usai pelaksanaan sholat ketika jamaah saling bersalaman dan bersilaturahmi di kawasan Taman Kota. Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai momentum mempererat persaudaraan antar umat muslim di Kabupaten Buleleng. Perayaan Idul Adha di sejumlah wilayah Buleleng juga dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di masjid dan musola serta rumah potong hewan. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan turut melakukan pemantauan guna memastikan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha berlangsung aman dan kondusif. Perayaan Idul Adha tahun ini di Singaraja pun berjalan lancar dengan suasana religius dan penuh hikmat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas HAM bagi jajaran Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Denpasar. Penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
5: Pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas.
6: Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas HAM bagi jajaran Balai Pemasyarakatan kelas 1 Denpasar kemarin. Kegiatan ini diikuti Kepala Bapas Denpasar, IKD Dedi Wirawan Arintama, beserta para pejabat struktural dan pegawai, termasuk para pembimbing kemasyarakatan Bapas. Dedi berharap kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali dapat semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Bapas Denpasar. Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
7: Untuk memberikan kami arahan maupun masukan maupun nantinya penguatan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian layanan kami sesuai dengan pelayanan publik berbasis HAM.
6: Dedi juga menyampaikan sejumlah inovasi dan fasilitas berbasis HAM yang telah tersedia di lingkungan kantor, seperti area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, kursi roda, ruang pengaduan, ruang konseling, pelayanan virtual, toilet ramah disabilitas, hingga bahasa isyarat sebagai sarana pelayanan kelompok disabilitas. Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali, Kanwil Kementerian HAM NTT, Ana Agung Gede Ngurah Dalem menegaskan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam setiap pelayanan publik khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
5: Tujuannya untuk memberikan layanan terhadap klien pemasyarakatan secara internal, tetapi pelayanan ini tidak hanya memberikan pemenuhan fasilitas tetapi juga bagaimana setiap petugas mampu menghadirkan pelayanan yang menghormati martabat manusia, adil dan non-diskriminatif.
6: Salah seorang narasumber analis HAM pertama dari Wilayah Kerja Bali, Maria Goriti Jelinda, menyampaikan materi mengenai penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS. Ia menjelaskan prinsip utama HAM yang menjadi hak klien dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan BAPAS meliputi persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak tersebut terangkum dan teraplikasi melalui tusi pembimbing kemasyarakatan, yaitu penelitian kemasyarakatan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan sasaran penerima layanan adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan klien pemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Jamik Singaraja sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga harmoni antar umat beragama di Buleleng.
2: Hari Raya Idul Kurban sudah sangat cepat juga dari khususnya keramu-keramu Muslim yang di.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Jamik Singaraja dan dipimpin langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre. Penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat semangat berbagi dan mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Bupati Sucidre menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen dalam penyerahan hewan kurban menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
2: Jadi kami dari pemerintah kabupaten memang sudah menganggarkan untuk memberikan hewan kurban bagi yang nanti akan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu sudah sudah didata dan kita serahkan pengelolaannya kepada Yayasan Masjid Agung Jamik.
8: Bupati Sucidre mengatakan ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga wujud kepedulian kepada sesama. Ia menilai semangat berbagi, toleransi, dan persaudaraan yang selama ini terjaga di Buleleng menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah yang aman dan harmonis. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus mendukung kegiatan sosial keagamaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Sementara itu pendengar, Masjid Agung Jamik Singaraja tidak hanya menjadi pusat ibadah umat muslim, tetapi juga dinilai sebagai saksi sejarah perjalanan kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng yang menyimpan jejak perkembangan sosial serta budaya daerah dari masa ke masa.
2: Masjid yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang kota Singaraja.
8: Masjid Agung Jamik Singaraja dinilai memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan perkembangan kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng. Bangunan yang telah berdiri sejak lama itu tidak hanya menjadi pusat aktivitas keagamaan umat muslim, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan sejarah daerah. Hal tersebut disampaikan Inyoman Sucidra saat kegiatan penyerahan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya dipusatkannya kegiatan di Masjid Agung Jamik bukan tanpa alasan. Selain memiliki fungsi sosial dan keagamaan, masjid tersebut juga mempunyai nilai historis yang penting bagi Buleleng. Bupati Sucidra mengatakan Masjid Agung Jamik merupakan salah satu saksi perjalanan panjang perkembangan wilayah Singaraja. Keberadaan bangunan itu juga menjadi bagian dari sejarah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.
2: Masjid yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang kota Singaraja, perjalanan panjang Kabupaten Buleleng. Saksi sejarah, saksi bisu, nilai sejarahnya luar biasa.
8: Ia menjelaskan bangunan bersejarah tersebut memiliki makna penting karena menjadi bagian dari perjalanan sosial masyarakat sejak masa lalu. Keberadaannya bukan hanya merekam aktivitas keagamaan, tetapi juga perkembangan kehidupan masyarakat di Buleleng dari masa ke masa. Namun demikian, menurutnya beberapa bagian bangunan saat ini memerlukan perhatian. Sejumlah bagian fisik bangunan disebut mulai mengalami perubahan dan membutuhkan upaya pemeliharaan agar tetap terjaga.
2: Ya, kita saksikan sudah ada beberapa tembok-tembok yang sudah mulai mungkin harus direnovasi, tapi karena ini hal satu jadi cagar budaya, ya kita harus berpikir untuk bisa nanti dengan Kementerian Kebudayaan melaporkan kegiatan hal-hal yang terkait dengan nanti restorasi dari Masjid Agung Jamik.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan mempertimbangkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah pusat melalui sektor kebudayaan. Langkah tersebut dilakukan agar upaya pelestarian bangunan bersejarah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kedepan pelestarian bangunan bersejarah seperti Masjid Agung Jamik diharapkan tidak hanya menjaga bentuk fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, generasi muda dapat mengenal dan memahami perjalanan sejarah daerahnya melalui warisan yang masih terjaga hingga saat ini. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sistem penanganan krisis sampah di Bali dinilai tidak akan pernah tuntas jika pemerintah terus membebankan masalah hulu ke hilir pada masyarakat tanpa dibarengi politik anggaran yang kuat serta ketegasan sanksi hukum di lapangan.
11: Paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat.
12: Akar karut-marut penanganan sampah di kawasan perkotaan Bali dinilai bukan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat, melainkan akibat lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya alokasi anggaran daerah. Teori tata kota menegaskan tidak ada komunitas urban yang secara instan siap mengolah sampah industri tanpa sistem penunjang berskala besar dari pemerintah. Selain itu, program penguburan limbah di pekarangan rumah perkotaan atau tebe modern dinilai keliru secara tata ruang spasial dan berbenturan dengan nilai kultural Bali. Guna memutus kegagalan sistemik ini, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan pola komunikasi yang menyudutkan warga serta berani mengambil tindakan hukum tegas atau tindak pidana ringan tipiring. Akademisi dan budayawan Bali, Sugilanus, menegaskan kunci kebersihan kota-kota maju di dunia seperti Singapura dan Taiwan bertumpu pada penegakan hukum yang paralel dengan penyediaan fasilitas pemrosesan akhir dari negara.
13: Karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan pada masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan pada masyarakat. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Sampahnya itu diurus oleh masyarakat. Gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya.
12: Lebih lanjut, Sugilanus menyoroti carut marut politik anggaran di Bali yang selama 30 tahun terakhir berada di bawah 0,7% dari APBD. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran lingkungan minimal 3 hingga 5% serta memperketat pengawasan perizinan AMDAL terhadap pembangunan vila dan restoran di kawasan pariwisata.
13: Semua nonsen itu apapun, kalau tidak tercermin dalam anggaran, tidak mungkin. Jadi anggaran kita
11: di Bali keseluruhan itu dari 30 tahun ya 0,5 sampai 0,7% APBD ya. Idealnya apalagi dalam situasi sekarang itu minimal 3%.
12: Ketegasan kepemimpinan dalam merombak postur anggaran serta komitmen untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan dana swakelola menjadi prasyarat mutlak dalam pemulihan ekologi Bali. Sinergi penegakan aturan yang adil diharapkan mampu mengembalikan marwah Pulau Dewata yang bersih secara skala maupun niskala. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Merak Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur panjang nasional 2026.
4: PT ASDP Indonesia Ferry Persero meningkatkan kesiapan operasional di sejumlah pelabuhan utama selama periode libur panjang nasional 2026. Penguatan layanan difokuskan di empat lintasan strategis, yaitu Merak Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan selama rangkaian libur Idul Adha, Hari Waisak hingga Hari Lahir Pancasila. Peningkatan trafik penyeberangan tercatat terjadi sepanjang Mei 2026, terutama di lintasan Merak Bakauheni yang mengalami kenaikan jumlah penumpang lebih dari 60% dan kendaraan meningkat di atas 40% dibandingkan kondisi normal. Sementara di lintasan Ketapang Gilimanuk, arus keberangkatan meningkat antara 13,5% hingga 36,1%, sedangkan arus balik naik sekitar 22,3% hingga 24%. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP menyiapkan sekitar 28 hingga 33 armada kapal sesuai dengan kebutuhan masing-masing lintasan. Perusahaan juga mengoptimalkan sistem delaying system di sejumlah buffer zone guna mengendalikan antrean kendaraan menuju pelabuhan serta menyiagakan posko mini di beberapa titik pelayanan untuk memperkuat koordinasi operasional selama masa libur panjang. Selain penguatan armada, ASDP juga menerapkan rekayasa layanan berupa one gate system di lintasan Merak Bakauheni guna memperlancar distribusi kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Armada bantuan KMP Rodita turut dioperasikan untuk mendukung kelancaran penyeberangan Selat Bali. Masyarakat juga diimbau membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Ferizi yang datang ke pelabuhan sesuai dengan jadwal keberangkatan guna mengurangi potensi penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
3: Berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda dengan mengedukasi mahasiswa Institut Empu Kuturan agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan arah masa depan bangsa.
8: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Empu Kuturan. Kegiatan yang digelar Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM tersebut dibuka Dekan Fakultas Dharma Duta, Dr. Iputu Mardike, yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam sesi materi, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnate, memaparkan materi dasar kepemiluan mulai dari jenis surat suara, fungsi pemilu, hingga sistem daerah pemilihan Bali yang memiliki 9 kursi DPR RI. Ia juga mengajak mahasiswa memandang politik dari sisi yang positif dan memahami demokrasi secara lebih utuh. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, pemahaman peran lembaga negara penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memahami proses demokrasi. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya-jawab yang interaktif yang menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap isu pemilu dan peran generasi muda dalam demokrasi Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1 sampai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM
1: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 playlist.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota.
1: Enggak ah, pulang kantor capek. Mending aku istirahat.
0: Yaelah, enggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat.
2: Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah.
0: Aduh, Besti, Besti, bantuin aku dong.
1: Apa gitu? Loh, kamu kenapa? Luka-luka gitu?
0: Iya, aku jatuh nih.
1: Tuh kan, makanya ingat ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, Adi keluar dulu ya.
2: Dek, pakai helmnya dong.
3: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
1: Iya, Pak.
4: Loh,
1: Pak, kok gak pakai helm?
3: Dekat ini warungnya, Bu.
0: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
5: Lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: 90 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
0: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Dan untuk Singa Raja, pagi ini seperti biasa kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Didi. Selamat pagi Didi, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Selamat pagi pendengar RRI Singa Raja, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisaran antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisaran antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Didik dan selamat bertugas kembali pendengar. Demikian informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar terkait pantauan perakiraan cuaca di wilayah Bali. Hari ini diprediksi cerah hingga berawan dan suhu udara berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 49 sampai dengan 99%. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
3: 1. Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pagi ini pendengar dalam Singaraja menyapa kami kutip terkait KPU Buleleng soroti minimnya literasi politik generasi muda. KPU Buleleng menilai literasi politik dan pemahaman terkait kepemiluan kalangan generasi muda ini masih rendah. Kondisi tersebut membuat KPU terus memberikan intervensi melalui sosialisasi dan pendidikan politik menyasar sekolah dan juga kampus. Salah satu upaya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suarnate, mengatakan masih banyak generasi muda yang memandang politik secara negatif atau hanya sebatas popularitas figur semata. Padahal politik memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Dalam sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai aspek kepemiluan, mulai dari jenis dan warna surat suara, fungsi masing-masing surat suara dan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, hingga pengenalan daerah pemilihan Bali yang memiliki alokasi 9 kursi di DPR RI. Menurut Arya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi dan kepemimpinan bangsa di masa depan. Karena itu, pemilih pemula perlu dibekali pemahaman politik yang baik agar mampu menentukan pilihan secara kritis dan juga rasional. Jangan sampai memilih hanya karena terkenal atau ikut-ikutan. Pemilih muda harus memahami kualitas dan kapasitas calon yang dipilih.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Mendengar menghadapi pesatnya kemajuan era digitalisasi, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan disiplin aparatur sipil negara ASN. Sekda Buleleng Gede Suyase mengatakan hal terpenting yang harus dilakukan ASN masa kini adalah memiliki jiwa melayani masyarakat yang baik, adaptif, mampu membangun kompetensi, dan dapat memprediksi fenomena yang akan terjadi ke depannya. Sekda Suyase menyampaikan pengembangan kompetensi melalui mandatory standing seperti pelatihan dasar, diklat, hingga BIMTEK terus dioptimalkan. Berdasarkan pengalaman memimpin di 6 OPD serta berulang kali mengemban amanah sebagai sekda hingga kepala dinas, ditekankan bahwa aspek kepemimpinan memegang peranan yang jauh lebih krusial daripada sekadar manajemen tata kelola. Ditambahkan perubahan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat kini berubah drastis akibat masifnya penggunaan gawai dan media sosial. Menanggapi fenomena tersebut, para pimpinan dituntut untuk lebih responsif, dicontohkan pada saat menjabat di dinas pendidikan. Ya, pemantauan langsung ke lapangan itu secara terjadwal dilakukan demi memastikan kondisi real di sekolah sebelum berkembang menjadi konsumsi publik. Dan di era sekarang, setiap individu dapat dengan mudah memviralkan suatu peristiwa.
1: 1 RRI Singaraja. Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini

merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinetanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri.